Satu lagu dari Niken Salindri mengawali perjumpaan kita pagi hari ini, Kak Mas Bayu. Dan selamat pagi kami ucapkan untuk panjenengan yang baru saja bergabung bersama Propater dari Semarang. Saya sapa dulu yang sudah beratensi pagi hari ini ya, Mbah Suwarno. Terima kasih sudah mendengarkan Propater dari Semarang dari pagi ya. Dengerin lagu Gelar Pagi Sambil Goyang Badan. Nah ini dia, sepuh tapi punya kebiasaan sehat, ini yang perlu kita tiru begitu. Jangan kemudian kita yang muda-muda justru mager untuk bergerak, karena hakikatnya atau sebetulnya berolahraga pagi atau menggerakkan badan di kala kita mau memulai aktivitas di pagi hari ini mempunyai manfaat yang begitu banyak, Kang Mas Bayu ya, agar kita lebih fresh, lebih fit, dan lebih siap dalam menghadapi rutinitas. Saya sapa juga Bu Purnani yang ada di Wonogiri. Terima kasih atensinya Bu Purnani yang ada di Wonogiri, yang jauh di sana gitu ya. Dan Bu Endah, maafkan Mas Bayu, Bu Endah W, kami sapa juga, terima kasih pagi hari ini yang sudah beratensi ya di 88.2 Pro 4 RRI Semarang. Dan Kang Mas Bayu semuanya tentunya yang pagi hari ini sudah bersama kami di Pro 4 RRI Semarang. Semoga aktivitas di hari ini, semoga apapun yang menjadi tanggung jawab, menjadi pekerjaan kita di hari ini bisa terlaksana semuanya dengan baik, Kang Mas Bayu. Hari Senin yang biasanya kita paradigmakan atau kita pikirkan menjadi hari yang berat begitu ya, sudah seharusnya kita ubah paradigmanya menjadi hari yang penuh berkah, hari yang mendatangkan rezeki, hari yang menyenangkan begitu ya. Karena pada intinya setiap hari itu sama sebetulnya, Kang Mas Bayu ya, tapi bagaimana kemudian kita memandang hari-hari itu sebagai apa begitu ya. Kalau akhir pekan kita anggap menjadi hari yang menyenangkan, kenapa tidak dengan awal pekan begitu? Karena sebetulnya ketika kita mengawali aktivitas dengan hati yang gembira, hati yang lega begitu ya, ini juga akan membawa efek yang baik juga untuk psikologis kita ketika kita akan memulai pekerjaan. Dan baik, masih kami teman panjenengan yang nanti menjelang pukul 9 waktu Indonesia Barat di acara Ragam Semarang. Tetap bersama kami di Propater Semarang.

0: Sahabat budaya, apa tugas Balai Inseminasi Buatan? Berikut disampaikan pengawas bibit ternak Balai Inseminasi Buatan, Dinas Peternakan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah, Dr. Hewan Rohmat Dendi Mulyono.
1: Mempunyai tugas itu membuat simen beku, artinya sperma yang dibekukan. Ya, jadi visinya itu menjadi balai inseminasi buatan yang berkualitas, profesional, dan kompetitif untuk meningkatkan kesejahteraan petani melalui perbaikan genetik ternak di Jawa Tengah itu. Dan beberapa yang dilakukan adalah menyediakan benih ternak secara tepat, mutu tepat jumlah dan tepat waktu, kemudian bagaimana meningkatkan kualitas dan proses pelayanan, kemudian bagaimana memberikan cerita yang terbaik bagi petani ternak itu. Jadi kita bagaimana menghasilkan semen beku atau sperma segar yang dihasilkan itu berkualitas untuk kemudian digunakan sama petugas IB adalah petugas inseminasi buatan atau istilahnya itu kawin suntik yang dilakukan oleh petugas IB di lapangan, atau di Kabupaten Jawa Tengah atau di seluruh Indonesia.

0: Sahabat Budaya, pukul 7:30 saatnya kami sampaikan informasi cuaca kemaritiman bersama BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Mas Semarang, dan nanti akan ada Mbak Tika yang akan menyampaikan laporannya.
1: Informasi cuaca kemaritiman bersama prakirawan dari BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Emas Semarang.
2: Selamat pagi sahabat budaya dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama kami prakirawan dari BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Mas Semarang yang akan memberikan update informasi cuaca kemaritiman. Ada 4 informasi yang dapat kami sampaikan pada pagi hari ini. Informasi yang pertama kami awali dengan informasi tinggi gelombang yang berlaku untuk hari ini, Senin 6 Juli 2026 pukul 7 waktu Indonesia Barat hingga esok hari, Selasa 7 Juli 2026 pukul 7 waktu Indonesia Barat. Peringatan dingin dengan tinggi gelombang berkategori sedang yaitu mulai dari 1,25 hingga 2,5 meter berpeluang terjadi di wilayah perairan Kepulauan Karimun Jawa bagian barat dan perairan Kepulauan Karimun Jawa bagian timur. Kepada masyarakat yang tinggal dan beraktivitas di pesisir sekitar area yang berpeluang terjadi gelombang tinggi serta wilayah pelayaran padat agar tetap selalu waspada. Informasi yang kedua yaitu peringatan dini banjir pesisir atau rob yang berlaku untuk hari ini, Senin 6 Juli 2026. Fenomena banjir pesisir atau rob diprediksi terjadi pada hari ini, Senin 6 Juli 2026 di wilayah pesisir utara Jawa Tengah antara pukul 11 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat. Masyarakat dihimbau untuk selalu waspada dan siaga untuk mengantisipasi dampak dari banjir pesisir serta memperhatikan update informasi cuaca maritim dari BMKG. Informasi selanjutnya, perakiraan cuaca maritim yang berlaku untuk pagi ini, Senin 6 Juli 2026 pukul 7 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. Yang pertama untuk wilayah perairan Kepulauan Karimun Jawa bagian barat dan perairan Kepulauan Karimun Jawa bagian timur, kondisi cuaca diperkirakan berawan, dengan angin dari arah timur hingga tenggara dan kecepatan angin berkisar dari 2 hingga 20 knot dengan gelombang pada kategori sedang yaitu mulai dari 1,25 hingga 2,5 meter. Sementara itu untuk wilayah perairan Pekalongan hingga Kendal, perairan Semarang hingga Demak, perairan Jepara serta perairan Pati hingga Rembang, kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan dengan angin dari arah timur laut hingga tenggara dan kecepatan angin berkisar dari 2 hingga 15 knot dengan gelombang pada kategori rendah yaitu

0: Senin 6 Juli 2026 pukul 19 waktu Indonesia Barat, dengan ketinggian muka air laut mencapai 0,5 meter, sedangkan untuk pasang maksimum diperkirakan terjadi siang nanti. Senin 6 Juli 2026 pukul 13 waktu Indonesia Barat, dengan ketinggian muka air laut mencapai 0,9 meter. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan untuk Anda. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi dan selamat beraktivitas kembali.
1: Demikian informasi cuaca kemaritiman. Kerjasama LPPR RI Semarang dengan BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Emas, Semarang.

Makanan ini merupakan salah satu jajanan khas dari Semarang, Jawa Tengah. Namanya Lumpia Semarang. Lumpia berbahan dasar rebung, daging ayam, udang ebi, dan telur yang dibungkus dengan kulit lumpia. Jajanan ini termasuk yang sangat diminati oleh masyarakat dan wisatawan yang berkunjung. Lumpia Semarang bila dilihat dari luar memang terlihat sama seperti lumpia pada umumnya. Yang membedakan lumpia Semarang dengan lumpia pada umumnya adalah isinya. Lumpia pada umumnya hanya menggunakan rebung atau sayuran seperti wortel, kecambah, dan kubis. Namun, lumpia Semarang berbahan dasar rebung, daging ayam atau udang, ebi, dan telur. Rebung atau bambu muda merupakan bambu muda pilihan, sehingga memiliki tekstur yang empuk dan renyah saat dimakan. Dari bahan dasar inilah yang membuat lumpia Semarang memiliki cita rasa yang khas dan sangat diminati. Lumpia Semarang disajikan selagi hangat agar terasa kerenyahannya. Saat disantap biasanya disajikan bersama cabai rawit, acar, dan saus. Lumpia Semarang banyak dijajakan di warung-warung pinggiran jalan kota Semarang. Setiap penjual tentunya memiliki ciri khas tersendiri, sehingga kita harus bisa memilih tempat yang pas dan sesuai dengan selera.

0: Kabar berita pukul 8. Sahabat Budaya, Festival Bunga Bandungan ke-5 tahun 2026 resmi diselenggarakan pada 3 hingga 5 Juli 2026 di Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang, mengusung misi membidik level nasional serta mendukung petani bunga lokal. Festival ini menghadirkan beragam daya tarik menarik bagi wisatawan. Puncak acara memamerkan karnaval 25 mobil hias yang didekorasi penuh menggunakan bunga segar hasil panen setempat pada Minggu 5 Juli 2026. Selain itu diadakan pula pasar tematik bunga potong di Desa Jetis sebagai pusat transaksi bunga terlengkap di Jawa Tengah. Rangkaian acara juga dimeriahkan dengan pameran produk UMKM, kompetisi fashion show, lomba merangkai bunga, dan pertunjukan seni tradisional yang diharapkan dapat menjadi hiburan dan meningkatkan ekonomi masyarakat. Beralih ke informasi berikutnya, Festival Gunung Selamat ke-9 resmi diselenggarakan pada 3 hingga 5 Juli 2026 di kawasan wisata The Lask, Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga. Mengusung tema Nature and Culture, festival tahun ini diharapkan dapat menjadi wujud memadukan keindahan alam pegunungan dengan kekayaan tradisi lokal masyarakat lereng Gunung Selamat. Berbagai rangkaian agenda utama dihadirkan untuk menarik wisatawan, mulai dari ritual sakral kirap air sikopiah, tradisi unik perang tomat, hingga acara kenduri dan bersih desa sebagai wujud syukur warga. Selain itu, pameran UMKM lokal serta panggung musik akustik Kabut Lembut yang menampilkan grup nasional Parade Hujan turut memeriahkan acara kebudayaan ini. Demikian, saya Titis Sambodo. Sampai berjumpa kembali di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

0: Sahabat budaya masih bersama kami di Perompat RRI Semarang, dan pagi hari ini kita masih bersama di acara Ragam Semarang, dan pukul 8 lewat 8 menit tepat kita bersama di Dialog Astacita pagi hari ini. Ini akan mengetengahkan satu topik tentang menjaga napak tilas atau napas tradisi, menjaga napas tradisi di era digital, peran sanggar seni dalam mewariskan budaya kepada generasi muda. Seperti kita tahu bahwa budaya ini menjadi satu keunggulan, satu nilai dari Indonesia yang itu bisa menjadi alat diplomasi di luar negeri dan juga menjadi identitas kita untuk kemudian bisa membedakan kita sebagai bangsa Indonesia dengan bangsa yang lainnya. Dan pagi hari ini saya akan berbincang dengan pendiri Sanggar Tari Meta atau Meta Jayasena di Tuntang Obat Semarang. Ada beliau, Bapak Romo Pujianto. Selamat pagi, Pak Romo Pujianto.
1: Selamat pagi, sahabat RRI.
0: Kabar baik pun
1: berada.
0: Jih. Kabar baik, Pak Romo, jih.
1: Kabar baik dan sehat. Bahagia.
0: Iya. Nah, ini berbicara tentang kebudayaan itu memang membutuhkan satu pemikiran yang mendalam begitu, Pak Romo Pujianto. Dan iya, kalau boleh tahu Pak, ini Pak, kita bisa diperkenalkan terlebih dahulu ini Pak tentang Sanggar Tari Meta untuk pendengar Perompat ini Pak.
1: Iya, sahabat RRI dimanapun berada, saya salah satu pendiri Sanggar Tari Meta yang berada di Dusun Lendo, Desa Karanganyar, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang. Yang awalnya Sanggar Tari Meta ini kita dirikan untuk kegiatan anak-anak non formal, supaya anak-anak dari SD, SMP, SMA, bahkan juga ada perguruan tinggi, setiap hari ada kegiatan-kegiatan positif. Sementara saat ini Sanggar Tari Meta sudah ada hampir 120-an siswa-siswi yang belajar di Sanggar Tari Meta.
0: Berarti memang ini sudah cukup lama ya Pak ya untuk didirikan Sanggar Tari Meta ini. Dan yang latar belakangnya sebetulnya apa sih Pak? Kemudian Pak Romo Pujianto membuat Sanggar Tari Meta, dan semangat apa yang ingin dibawa sanggar ini ke depannya itu Pak?
1: Ya, saat itu saya diminta oleh Pak Bupati Ngesti Nugraha supaya saya terjun dan aktif berkarya nyata untuk membantu gerakan radikalisme supaya tidak terjadi hal negatif dan anak-anak juga mendapatkan pengaruh yang positif. Maka saya diminta untuk aktif di seni budaya yang berada di Kabupaten Semarang. Kebetulan saya memimpin di seni Lembaga Kesenian Kabupaten Semarang, membawai 4.600 grup seni dari 19 kecamatan yang berada di Kabupaten Semarang. Yang saat itu memang ada gerakan radikalisme yang tidak bisa menerima salah satu agama. Maka terus saya membuat terobosan-terobosan. Salah satu yang bisa memberikan jawaban adalah seni budaya itulah yang bisa membaurkan, yang bisa mempererat, yang bisa diterima dalam silaturahmi dalam kegiatan agama-agama. Jadi, itu yang melatari saya. Terus kemudian saya mendirikan, pertama adalah Meta Husana, yaitu penyewaan baju-baju Nusantara. Karena kalau saya melihat ada karnaval, kok baju-bajunya kurang bagus. Ya, terus kemudian saya punya inisiatif menyewakan baju adat seluruh Nusantara yang ada di Indonesia. Terus kemudian berkembang dengan seni, karena saya kok di kampung saya dan sekitarnya, terutama di Kabupaten Semarang, itu lebih cenderung ke seni jaranan. Ketika ada pementasan-pementasan seni jaranan, kok masyarakat berduyun-duyun, anak muda, mungkin orang tua, itu pada senang semuanya. Terus kemudian saya cari pelatih yang memang mengerti mengerti tentang gerakan kuda lumping atau jalan kepang itu. Mm-hmm. Nah ternyata begitu kita buka, peminatnya sangat banyak sekali. Mm-hmm.
0: Oke, jadi memang ini karena ada potensi juga ya Pak di sekitar Pak Romo ada tari jaranan atau mungkin kalau orang Tuntang Bilang reog begitu ya Pak ya di daerah sana yang banyak begitu ya Pak ya.
1: Iya, kalau reog itu kan sudah haknya
0: Ponorogo. Betul ya. Jaranan gitu ya Pak ya.
1: Iya, jaranan. Mm-hmm. Terus kemudian saya mengumpulkan lulusan-lulusan ISI Solo, mm-hmm, baik tari, guru tari maupun pengrawit-pengrawit. Hmm. Untuk menciptakan gending-gending. Hmm. Dan kita secara profesional, jadi kita pun beli gendingnya, terus kemudian pengrawitnya. Hmm. Kebetulan kita juga punya seperangkat gamelan pelok selindro. Hmm. Sehingga anak-anak kita kasih fasilitas supaya lulusan-lulusan ISI Solo, baik guru tari maupun pengrawit itu ada kegiatan positif. Hmm. Begitu. Terus kemudian akhirnya kita pernah menjuarai, Sanggar Tari Meta menjuarai festival Jaran Kepang, hmm, seprovinsi Jawa Tengah.
0: Wah.
1: Okay. Yang saat itu diikuti dari berbagai kabupaten-kabupaten yang berada di provinsi Jawa Tengah. Hmm. Dengan lagu yang baru, waktu itu saya mengangkat tema Sang Adipati Pandanaran, hmm, bupati pertama yang berada di Kabupaten Semarang.
0: Hmm. Oke. Okay. Jadi inovasinya juga terus berjalan ya Pak ya, Sanggar Meta.
1: Iya ya, berjalan. Ya, kita enggak menggunakan gending-gending yang masa lalu, mm-hmm, dari warisan nenek moyang, tapi kita ubah dengan gaya kekinian, mm-hmm, untuk anak muda.
0: Oke. Okay. Nah, Pak Romo, ini di tengah maraknya budaya populer sekarang Pak, kita tahu gempuran budaya dari luar itu kan juga banyak sekali dan infiltrasinya ke dalam itu juga masif sekali, serta ramainya konten digital ini Pak. Kemudian gimana Pak ini kondisi minat generasi muda terhadap tari tradisional, terutama jaranan ini yang Pak Romo rasakan saat ini Pak?
1: Iya, jadi anak-anak dengan tari jaranan, dengan banyaknya kreasi, mm-hmm, terus kemudian banyaknya tanggapan-tanggapan, terus kemudian kita juga kita ikutkan festival-festival, baik lomba-lomba di sekolahan, mungkin dari lembaga-lembaga itu, anak-anak itu punya begitu mencintainya, ya, gitu. Karena kita di Sanggar Tari Meta itu belajar tari itu untuk kemandirian, ya. Jadi baik tari dia kuasai, baik rias dia kuasai, baik tata busana itu harus dia kuasai. Dan mereka tidak ada ketergantungan untuk cari orang lain, untuk merias, untuk memakaikan bajunya itu. Kita mendidik anak itu kemandirian, baik SD, SMP, SMA itu. Mereka kalau mau tampil ya merias sendiri, pakai baju sendiri gitu. Hmm. Ini adalah kita melatih keterampilan dan kita juga panggil kursus tukang merias karakter itu dari Surabaya kita datangkan. Mm-hmm. Kemudian kita, anak-anak juga belajar membuat tudeng atau ikat, mm-hmm, dengan berbagai metode itu anak-anak itu sudah bisa semua tanpa harus ada gurunya, mm-hmm, tanpa harus ada orang lain, tanpa harus mengeluarkan biaya, itu mereka sudah mandiri masing-masing karena memang kita tidak hanya mengajarkan gerak tari, tapi juga mengajarkan tentang tata busana, hmm, merias, buat tiket, kan karena yang berhubungan dengan penampilan itu.
0: Hmm. Ya, jadi ketika mereka
1: jadi mandiri, okay, ya,
0: mereka akan tampil, mereka mengurus dirinya secara mandiri, begitu ya, ya Pak ya?
1: Iya, iya, merias sendiri, terus kemudian bawa perias sendiri, hmm, mereka beli perias sendiri. Beli bedak pupur kalau orang sini bilang ya, mm-hmm, jadi itu.
0: Okay.
1: Jadi mau tampil gitu profesional, memang kita mengajarkan tentang lima hal. Mm-hmm. Yang pertama adalah kedisiplinan, kerapian, ketertiban, fokus. Mm-hmm. Jadi mereka pun harus belajar itu. Mm-hmm. Jadi segala sesuatu itu kalau tidak tertib, tidak disiplin, tidak rapi, tidak bersih, tidak fokus ya tidak akan tercapai.
0: Betul.
1: Nah, mereka sudah merapikan sendiri, menertibkan sendiri gitu. Nah, terus kemudian kalau ada tanggapan-tanggapan itu semua Sanggar Tari ini no rekening. Hmm. Jadi kita enggak perlu harus laporan tiap tahun, enggak ada, karena kalau ada tanggapan semua dibagi,
0: oh, gitu,
1: untuk anak-anak, untuk beli bedak, untuk transport, itu semua sudah jadi semua sudah enggak ada lagi. Kalau kita kurang ya tombok gitu aja.
0: Ada tomboknya juga ya, Pak ya?
1: Iya, ada tomboknya aja. Kalau untuk kegiatan keagamaan misalkan kan enggak ada dibayar, jadi sanggar tari yang membayar anak-anak. Di situ itu menjadi perekat ternyata.
0: Betul. Nilai positifnya di situ ya, Pak ya.
1: Iya. Terus kita enggak perlu ada kecurigaan lagi kalau misalkan ada tanggapan. Terus kalau enggak dibagi, kok dimasukkan kas itu kita enggak ada. Jadi semuanya sudah clear dari awal.
0: Dari awal. Oke. Iya. Nah, ini Pak, menarik minat anak muda tuh ya, katakan anak-anak dan remaja begitu, Pak, untuk belajar seni ini kan juga enggak gampang begitu. Strategi apa sih, Pak, yang kemudian Bapak gunakan untuk menarik mereka agar mereka suka dulu begitu, Pak?
1: Ya, pertama itu adalah gerakan tari ya. Gerakan tari itu tidak boleh menonton ya. Jadi memang kita itu harus menggali apa artinya membedah itu tari apa yang kira-kira anak itu tertarik. Terus kemudian musiknya, gendingnya itu adalah kuncinya. Jadi kalau musiknya hanya monoton, tariannya juga monoton tuh enggak tergugah. Terus kemudian kita ini juga mengikuti perkembangan-perkembangan yang tari-tari yang ada di Provinsi Jawa Tengah seperti sekarang ini warok. Kita juga ajarkan warok. Terus kemudian ada topeng ireng, kita pun juga kita ajarkan topeng ireng gitu. Terus kemudian kita juga membuat kursus tari klasik, yaitu setiap hari Rabu itu ada sendiri peminatnya sendiri. Terus setiap hari Sabtu itu ada jaranan, itu juga punya peminat sendiri. Itu intinya banyak variasi tarian-tarian itu tidak boleh monoton itu. Okay. Itu makanya kuncinya di guru tari tadi. Nah, gurunya tari ini yang kita ini semua beli, Pak. Gitu. Nah, seperti kemarin kita mau tampil di Taman Mini mewakili Provinsi Jawa Tengah di Anjungan Jawa Tengah itu kita latihan 26 hari. Wah, ya, membuat lagu, baju, itu 26 hari itu latihan terus-menerus gitu. Terus kemudian kita beli itu, kita itu jadi namanya gerakan tari pun kita beli ya hampir 15 juta ya. Pokoknya itu bentuk-bentuk tari 15 juta. Terus kemudian musiknya juga kita beli. Setiap hari latihan itu pelatihnya juga bayar kita hampir 300-an ribu. Jadi satu tarian ini ya kalau saya total gitu ya hampir 67 juta Pak.
0: Wah, 67 juta Pak.
1: Iya itu. Oh, tiap hari latihan, nanti makannya, belum nanti bedaknya, belum nanti bajunya, belum nanti musiknya. Musiknya seperti wayang, Pak.
0: Jadi anu.
1: Ya itu lengkap lah. Itu hampir 20-an. Oh. 20-an ini kita hitung kalau dia itu wayangan. Itu satu anak kan 300, betul. Pengendang mungkin 600, sinden mungkin 800, 800-an. Itu anu anak-anak ini kan hidupnya dengan seni.
0: Iya, betul.
1: Gitu. Jadi ya sehari-hari dia ngikuti wayang, mungkin campur sari, reokan ini semua sudah ada harganya. Gitu.
0: Okay.
1: Pak, hitung-hitung itu loh, Pak.
0: Iya. Maka enggak heran ya, Pak, apa ya? Pengeluaran sampai segitu banyaknya begitu ya, Pak ya.
1: Iya, itu belum bajunya, Pak. Baju. Satu baju anak ini tarian tempat saya itu sampai 3,5 juta, Pak.
0: Satu style ya, Pak ya.
1: Satu style, belum reoknya, Pak. Reok itu 2,5 juta satu aja.
0: Satu reok itu ya, Pak ya.
1: Satu reok karena apa? Bulunya bulu asli.
0: Betul.
1: Ya, itu sampai 1,5 satu. Yang di depan aja 1,5. Mungkin di belakang 1 jutaan itu. Jadi bulunya aja 2 juta setengah. Jadi memang seni itu sebenarnya ya kalau dihargai mahal ya mahal, kalau disambati ya murah, kayak gitu
0: lah. Tapi memang karena prosesnya ya, Pak ya, seni itu yang menjadikan mahal bukan hanya karena alatnya tapi juga prosesnya yang juga apa ya, Pak ya, lama begitu ya, Pak ya.
1: Iya, jadi itu pun juga proses yang rumit, proses yang mahal itu belum tentu bisa diterima di masyarakat, Pak. Gitu.
0: Ya, betul.
1: Daya tariknya kurang, terus kemudian orang enggak paham apa yang kita sampaikan gitu. Karena itu sanggar tari Meta itu prosesnya itu harus kita adakan bedah dulu, Pak.
0: Oh, bedah
1: dulu. Yaitu kita. Jadi supaya nanti itu orang tahu gitu, seperti Sang Adipati Pandanaran gitu. Oh, dia sudah dalam pikiran sudah ada ngerti Bupati Pandanaran pertama. Ah, gitu udah kayak gitu.
0: Oh, bedah cerita dulu ya, Pak, berarti ya, Pak ya.
1: Ada cerita dulu. Jadi enggak ngawur, enggak asal tari-tarian enggak
0: gitu.
1: Selalu berproses seperti itu. Nah, begitu ada proses-proses seperti ini kok banyak sekali yang minat gitu loh, Pak. Karena enggak sekedar hanya tarian tradisional. Kalau dulu itu hanya musiknya monem monem lah, kalau sekarang sudah rumit itu sekali gitu.
0: Garapnya udah anu, Pak ya.
1: Ahli-ahlinya. Kita melibatkan ahli-ahli dari lulusan ISI Solo tentang kerawitan tadi, Pak. Kerawitan.
0: Oke, jadi memang melibatkan ahlinya sehingga prosesnya juga berjalan Pak, enak begitu, dan produk yang dihasilkan juga bisa berkualitas, dinikmati. Bisa dinikmati, nah, betul.
1: Sebagai contoh saya kirim untuk Bapak ya.
0: Siap, supaya nanti siap.
1: Bisa, di nikmati.
0: Siap, gitu. Baik. Baik, Pak Romo. Ini berikutnya, Pak. Ini kan juga seni ini berkaitan dengan lingkungan, dengan masyarakat juga. Penikmatnya kan masyarakat juga ini. Nah, seberapa penting sih, Pak, kemudian peran keluarga, kemudian sekolah dan juga lingkungan dalam kemudian mendukung regenerasi pelaku seni tradisi terutama yang ada di daerah Bapak ini, Pak?
1: Ya, pertama itu adalah anak-anak, kemauan anak-anak sendiri ya. Jadi kemauan anak-anak sendiri, terus kemudian didukung oleh orang tua, karena memang Sanggar Tari Meta itu kuncinya menerapkan dalam kekeluargaan, Pak. Jadi Sanggar Tari Meta ini harus dimiliki semua anak-anak dan orang tua yang berada di Sanggar Tari Meta. Karena itu kalau anak-anaknya tampil, orang tuanya pun juga ikut mendukung gitu, pada mengeluarkan mobil, yang punya mobil, yang enggak punya juga ikut bergabung jadi satu gitu. Biasanya kita hanya ganti transport, bantu bensin-bensin gitu. Terus kemudian dalam proses kehidupannya Sanggar Tari Meta ini, ya kita dalam keadaan suka duka ini berada di sisinya, Pak. Jadi kita jadikan sahabat atau mitra dalam satu kekeluargaan. Jadi karena itu ketika ada yang kedukaan, kita pun juga berada di situ menjadi penguat, menjadi penyemangat, menjadi pencerahan bagi mereka yang sedang mengalami kedukaan. Jadi ini kuncinya untuk mengelola, karena memang kita tidak menerapkan dalam artian perusahaan itu enggak, Pak. Jadi mari kita bersama-sama anak kita biar tumbuh kembang di Sanggar Tari Meta. Terus kemudian di situ ya dalam perayaan agama pun ya kita rayakan, baik Natalan, Idul Fitri, Halal Bihalal. Kalau saya ini kan Waisak, jadi Waisak gitu. Terus kemudian kalau ulang tahun anak-anak Sanggar, ada yang ulang tahun, kita rayakan bersama-sama tanpa mereka memikirkan budget, pada bawa makanan, sayur, lauk, kayak gitu loh, Pak. Kita membangunnya dari situ, jadi tidak semata-mata hanya sebatas nari, tapi ternyata sampai di hubungan sampai kekeluargaan, gitu.
0: Jadi,
1: nah, lingkungan pun juga mendukung, pemerintah pun juga mendukung, dalam arti setiap tahun kita juga dapat dibah meskipun tidak banyak, artinya dapat perhatian lah dari pemerintah.
0: Jadi ini biar rasa handar beninya semua dapat begitu ya, Pak ya?
1: Leres niku.
0: Nah, Pak Romo, ini kan sekarang kita ada di era digital begitu, Pak. Seberapa penting sih, Pak, kemudian Pak Romo memandang platform digital, media sosial untuk kemudian sebagai sarana promosi ataupun mungkin sarana untuk menarik minat masyarakat lebih luas lagi, seperti apa, Pak, ini, Pak?
1: Ya, sebenarnya itu benar-benar sangat membantu sekali, sehingga Sanggar Tari Meta bisa dikenal melalui IG, melalui TikTok, melalui Facebook, melalui mungkin status-status story gitu. Dan anak-anak sendiri sudah mengupload secara otomatis karena setiap anak sekarang ini sudah ada punya HP sendiri dan HP-nya juga sudah bagus-bagus gitu. Jadi ini sangat membantu sekali dengan adanya teknologi digital. Jadi harus diajarkan yang positif. Semua itu kan tergantung dirinya sendiri, bukan tergantung HP atau apa namanya dunia teknologi gitu. Jadi seperti peso ini, peso itu kan kita gunakan sebagai alat untuk memotong.
0: Betul.
1: Kalau tapi dengan peso ini, kalau punya pikirannya negatif, bisa kita gunakan perbuatan yang negatif. Jadi kita tidak selalu bertentangan dengan dunia kemajuan, terutama adalah digital yang berada di dunia sekarang ini. Justru harus kita gunakan dengan anak-anak punya apa ditampilkan yang baik.
0: Baik Pak Romo, sebagai konklusi atau sebagai kesimpulan ini Pak, harapan dari Pak Romo selaku pengelola dari Sangkar Tari Meta ini sendiri terhadap regenerasi ataupun generasi muda Jawa Tengah agar mereka semakin suka dengan seni tradisional dan tetap hidup ini seni tradisional di masa mendatang seperti apa Pak? Monggo Pak.
1: Ya, harapan saya supaya ada keterlibatan pemerintah untuk mendukung tentang seni budaya berdiri di mungkin di desa maupun kecamatan maupun di kabupaten-kabupaten. Dan kemudian melalui dinas pendidikan dan kebudayaan itu juga membuat program-program mungkin pelatihan-pelatihan, karena ini dengan ada pelatihan seni dan budaya mungkin guru-guru tari, guru-guru tidak hanya tari saja, dalam seni apapun itu kalau pemerintah ikut andil pasti para seniman sanggar ini bisa hidup. Tanpa ada keterlibatan dari pemerintah rasanya kita juga banyak kesulitan. Jadi itu harapan saya, dengan banyaknya dukungan-dukungan dari pemerintah, mungkin para pelaku seni, tokoh masyarakat, tokoh adat, sehingga ini seisi alam semesta ini diisi hal-hal yang positif, hal-hal yang baik, dan ada karya-karya yang bisa dinikmati oleh masyarakat itu sendiri. Ya, dengan adanya banyak sanggar-sanggar yang didirikan itu pasti di situ nanti banyak keterlibatan dari segala lapisan. Seperti halnya kalau kita buat banyak kolam, Pak. Kalau kolam itu kita banyak kita buat, otomatis nanti di situ banyak orang yang pelihara ikan. Kayak gitu aja sebenarnya.
0: Betul, analoginya seperti itu ya Pak ya.
1: Iya.
0: Baik, Pak Romo Pujianto, pendiri Sanggar Tari Meta atau Meta Jaya Sena, matur nuwun Pak kebersamaannya bersama Perempat dari Semarang pagi hari ini. Semoga Sanggar Tari Meta kedepannya semakin sukses lagi, semakin banyak tanggapannya ini Pak, dan semakin semangat untuk melestarikan budaya bangsa, begitu Pak Romo.
1: Rahayu.
0: Matur nuwun Pak Romo, selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas. Demikian sahabat budaya perjumpaan kita pagi hari ini di acara Dialog Asta Cita bersama pendiri Sanggar Tari Meta atau Meta Jaya Sena di Tuntang Kabupaten Semarang, Bapak Romo Pujianto. Dan memang budaya menjadi identitas bangsa kita, budaya menjadi alat diplomasi bangsa kita, dan sudah selayaknya kita sebagai pemilik budaya itu sendiri ikut melestarikan dan ikut menjadi pelaku seni budaya agar budaya itu juga tidak hilang di telan zaman, budaya itu tidak kemudian diklaim oleh pihak lain, dan juga budaya itu semakin berkembang di masa yang akan datang. Demikian Dialog Asta Cita pagi hari ini. Kita lanjutkan kembali perjumpaan kita di Rekam Semarang pagi hari ini. Tetap bersama kami di Perempat RRI Semarang.

0: akhir-akhir ini tulang saya sering nyeri ya. Naik tangga saja rasanya rapuh.
1: Bisa jadi itu tanda osteoporosis, Pak. Penyakit itu membuat tulang makin keropos dan mudah patah, terutama ketika usia di atas 50 tahun.
0: Waduh, saya harus bagaimana ya, Dok? Apa bisa dicegah?
1: Tentu bisa, Pak. Biasakan konsumsi kalsium dan vitamin D, rutin bergerak, berjemur pagi, dan lakukan pemeriksaan kepadatan tulang secara berkala.
0: Berarti saya masih bisa menjaga tulang tetap kuat ya, Dok?
1: Sangat bisa, Pak. Osteoporosis bukan takdir. Ayo, jaga tulang sejak sekarang.

di Indonesia, terutama di Semarang, Jawa Tengah, bernama Bandeng Presto. Bandeng Presto adalah olahan ikan bandeng yang dimasak dengan menggunakan uap air bertekanan tinggi sehingga menghasilkan daging empuk dan duri yang lunak. Proses pembuatannya, bandeng dibumbui dengan bawang putih, kunyit, dan garam. Kemudian, ikan yang sudah dibumbui tersebut dibungkus dengan daun pisang. Setelah dibungkus dengan daun pisang, lalu dimasukkan dalam panci yang dikunci rapat sehingga uap air tidak keluar dan ikan yang dimasak bisa matang secara merata. Salah satu keunikan dari ikan bandeng yang dimasak dengan cara presto, duri ikannya menjadi lunak, sehingga saat menyantapnya, kita tidak perlu memisahkan daging dan durinya. Bandeng presto sudah jadi, kemudian bisa dimasak dengan cara digoreng, dipepes, dan bisa dijadikan menu lainnya. Dalam perkembangannya, bandeng presto awalnya produk usaha kecil-kecilan. Karena banyaknya peminat dari masyarakat, bandeng presto telah berkembang dan mulai banyak yang memproduksinya. Selain menjadi salah satu makanan tradisional khas dari kota Semarang, bandeng presto sering dijadikan oleh-oleh bagi para wisatawan yang datang ke Semarang, Jawa Tengah.

Real atau roti gambang adalah roti khas Semarang. Meskipun berasal dari Semarang, roti ganjel real kurang dikenal dibandingkan roti lainnya karena teksturnya tidak lembut, sehingga alot dan sulit dikonsumsi. Namun, beberapa produsen kini memodifikasi teksturnya agar dapat dinikmati pada zaman modern. Tekstur ganjel real yang agak alot menurut para ahli roti sangat baik bagi pencernaan. Makanan ini merupakan salah satu oleh-oleh khas Semarang. Teksturnya ulet dan padat dipadu dengan aroma coklat dan kayu manis yang nendang di lidah. Dengan teksturnya yang ulet, jika makan dua potong saja, sudah cukup mengenyangkan. Roti ini merupakan salah satu peninggalan Belanda. Resep yang digunakan dari dulu sampai sekarang tidak pernah berubah. Masih asli dari zaman Belanda dulu. Nama aslinya adalah roti gambang, karena bentuknya yang mirip dengan alat musik gambang. Tapi, masyarakat Semarang lebih mengenalnya dengan nama ganjel real. Kenapa disebut ganjel real? Karena selain teksturnya yang bantat, juga bentuknya yang seperti ganjel real atau bantalan real. Rasanya manis karena menggunakan campuran gula aren. Cocok sekali untuk teman minum teh seperti nonik Belanda.

0: 4 Saluran Budaya Nusantara.
1: Kabar berita pukul 9 waktu Indonesia Barat. Sahabat Budaya, pemerintah Provinsi Jawa Tengah meluncurkan layanan online psikolog gratis atau logis melalui aplikasi JNNX2 pada Kamis 2 Juli 2026. Diharapkan logis dapat menjadi layanan konsultasi daring yang menjadi pintu awal deteksi dini berbagai persoalan psikologis atau kesehatan mental masyarakat dan pencegahan bullying. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi menjelaskan bahwa layanan private bersertifikasi ini didukung psikolog profesional dari 8 RSUD Pemprov Jawa Tengah untuk mengatasi stigma masyarakat dengan waktu operasional setiap Senin hingga Kamis pukul 11 hingga pukul 13 waktu Indonesia Barat dan Jumat pukul 10 hingga pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dan program unggulan ini sudah terintegrasi dengan kunjungan rumah jika ada indikasi medis. Beralih ke informasi berikutnya, pemerintah Kota Surakarta meluncurkan Lomba Gapura 2026 di Jalan Sri Narendro, Kelurahan Panuaran pada Kamis lalu, guna menyemarakkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Wakil Wali Kota Surakarta, Astrid Widayani, menjelaskan bahwa ajang bertema Nyawiji Ing Warno Memayu Hayuning Gapura ini tidak sekedar bertujuan mempercantik lingkungan, melainkan juga menjadi simbol keharmonisan di tengah masyarakat yang majemuk. Adapun penilaian lomba meliputi aspek keindahan, kesesuaian tema, kebersihan lingkungan, semangat gotong royong dan nilai nasionalisme dengan total hadiah puluhan juta rupiah dan pemenang akan diumumkan pada 13 Agustus mendatang. Demikian saya Titi Sambodo, sampai berjumpa kembali di kabar berita berikutnya.
0: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

0: Sahabat budaya Kang Mas Bayu, terima kasih Anda masih bersama kami di Perompat RRI Semarang. Dan pukul 9 lewat 9 menit tepat pagi hari ini kita bersama di acara Mangun Projo ya. Dan seperti judul acaranya, Mangun Projo, kita membangun negara begitu ya. Membangun negara itu bisa dimulai dari berbagai aspek, termasuk dalam penyiapan sumber daya manusianya. Salah satunya adalah menyiapkan sumber daya manusia sejak dini begitu ya. Nah, dari sisi apa? Dari sisi makanannya, dari sisi gizinya dicukupi, agar juga tidak kemudian timbul kekhawatiran adanya stunting atau kekurangan gizi begitu. Dan pagi hari ini satu topik yang akan kita ketengahkan, ini cukup menarik sekali, tekun tekan mengurai stunting begitu ya. Nah, tekun apa, tekan endi, sampai mana begitu kan. Ya, akan kita bahas bersama narasumber kita pagi hari ini dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Undip, ada Bapak Dr. Besar Tirto Husodo Esos Mkes. Selamat pagi Pak Besar.
1: Pagi Mas.
0: Kabar baik Pak Besar ya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Seperti kembali ke rumah Pak di RRI. Ini Pak Besar kalau ke RRI itu udah kayak rumah sendiri begitu ya Pak Besar ya?
1: Iya, rumah masa kecil.
0: Rumah masa kecil begitu ya. Dan sekarang Pak Besar ini apa ya, beliau concernnya adalah di bidang kesehatan, kesehatan masyarakat. Dan pagi hari terkhusus kita akan berbicara tentang tekun tekan mengurai stunting. Nah, saya terlebih dahulu pengen tanya ini ke Pak Besar. Kenapa Pak kemudian menggunakan narasi tekun dan tekan ini Pak? Ada hal apa di situ Pak?
1: Iya, selamat pagi semua. Jadi konsep ini berpulang ketika kita melihat kondisi masyarakat di sini yang pada saat-saat ini kan ketika mengkonsumsi makanan dan sebagainya, yang penting kenyang, ya kan? Asal kenyang, asal gitu. Tapi bagaimana pemenuhan gizi dan sebagainya, kita intinya adalah mengembalikan kebiasaan yang kalaupun kita makan keluar, pertimbangan utamanya adalah berasal dari keluarga, kira-kira begitu.
0: Jadi ya, berasal dari keluarga dulu ya. Nah, kalau mungkin bisa kembali kita flashback Pak ke zaman dulu. Kalau zaman sekarang kan pasti distraksi ketika makan itu masih sudah banyak sekali gitu ya Pak ya. Dalam hal memilih makanan pun dalam satu keluarga mungkin sekarang nggak satu suara begitu Pak. Ada yang ingin ini tuh. Nah, kalau zaman dulu seperti apa sih Pak? Konsep makan yang memang jadi satu hal yang baik dan harus sebetulnya harus ada sampai sekarang gitu Pak.
1: Kalau boleh izin saya baca.
0: Monggo, siap.
1: Jadi konsep tekun dan tekan itu sebenarnya adalah sebuah analogi dari sebuah kata yang menjadi sebuah inisial atau apa ya, singkatan ya. Nah, transformasi gizi ini adalah sebuah internal keluarga yang saya lihat bahwa kata pertama yang kita gunakan adalah pendekatan secara psikososial, yaitu menggunakan kata-kata tekun, yaitu terdiri dari huruf T, E, K, U, dan N. Sebuah ruang diskusi di meja makan ketika orang tua memberi sebuah alasan dan penuh kasih sayang di balik mengapa kita harus membatasi gula, garam, dan lemak, itu bukan sesuatu larangan yang represif. Jadi saya konsepkan sebagai terbuka bicara atau T. Nah, setelah kita berbicara satu sama lain dengan keluarga di rumah, kita melakukan sebuah refleksi, yaitu berbicara santai bersama seluruh anggota keluarga untuk pencapaian kecil seperti kita mau makan apa sih gitu kan. Kenapa sih kita harus makan sayur gitu kan? Kenapa harus mengurangi sesuatu yang manis dan menggunakan itu? Nah, itu saya coba tarik menjadi evaluasi bersama atau huruf E. Kemudian kadangkala kita lebih mengenal atau mendengarkan orang lain daripada di rumah. Kalau anak sekarang kan lebih misalnya ke bestie, teman dekat atau siapa atau segala macam. Nah, ini kita kembalikan ketika dia pulang ke rumah, kita ajak bicara anak dan sebagainya bahwa kamu mendapat informasi apa dari temanmu di sekolah, kamu mendapat sesuatu di sana. Nah, itu kita coba dialogkan ke atas. Jadi ketika dia terbuka bicara, kita bisa melihat bahwa ada sumber yang terpercaya yang bisa kita cross gitu loh. Kamu dengar di luar, kalian kenal di luar semacam ini, sementara orang tua kan punya pengalaman dan sebagainya. Nah itu yang kita sebut dengan mengenali sumber terpercaya, atau di sini disebut dengan huruf K. Jadi terbuka bicara, evaluasi bersama, dan mengenali sumber terpercaya. Kemudian ketika kita mau memutuskan sesuatu, kita lakukan secara bersama gitu. Ada pelibatan anak dengan bapak ibunya atau dengan pasangan kita. Besok mau makan apa? Kalau perlu saya bawain sarapan, bekal atau apa segala macam. Nah itu sebuah apa ya, inisial yang saya sebutkan dengan bagaimana sebuah keputusan itu diputuskan secara bersama-sama. Sehingga ada sebuah sense of belonging yang terhadap, oh iya, saya dibawain bekal oleh orang tua, saya dibawain bekal oleh istri atau pasangan dan sebagainya. Dan itu sesuatu yang sederhana, maksudnya ya kan.
0: Betul.
1: Actually itu menjadi lebih sederhana. Jadi itu berusaha menghargai apa yang dibuat dan dimasak, kalau dalam bahasa Jawa. Apa yang kamu masakin ya udah kita makan. Tapi kan tinggal mengukur kecukupan gizinya. Itulah utamakan keputusan bersama. Kemudian karena tekun, N-nya adalah niat. Jadi sesuatu yang konsisten, bahwa perubahan kecil ini bisa dimulai dengan sesuatu yang sederhana. Misalnya sendok teh. Biasa kan kita kalau minum teh itu kan banyak. Kalau nggak banyak gulanya kurang gimana gitu. Nah itu pelan-pelan kita coba kurangi. Misalnya setengah sendok gula teh atau bagaimana, gula dan sebagainya. Nah itu nggak hanya cuma 3 hari, tapi dilakukan terus-menerus. Itu yang disebut dengan
0: konsisten.
1: Ya, konsisten ini niat yang konsisten. Sehingga fondasi ini saya sebut dengan psikososial. Jadi ketika kita tekun ya, kita terbuka bicara, evaluasi bersama, mengenali sumber terpercaya, utama agar keputusan bersama, dengan niat kecil yang konsisten, kita itu akan tekan.
0: Tekan
1: pun coba diurai gitu. Jadi yang pertama, ini adalah, kalau tadi adalah psikososial, jadi secara kejiwaan kita mengajak partisipasi orang rumah untuk melakukan segala sesuatu. Nah, untuk sampai ke sana, saya coba konsep yang disebut dengan tekan gitu. T yang pertama adalah tata ulang porsi, yaitu merubah porsi makanan sesuai dengan pedoman yang diberikan oleh Kementerian Kesehatan tentang isi satu tentang isi piringku, yang kedua tentang pembatasan gula, garam, dan lemak. Itu tata ulang porsi. Kemudian edukasi. Jadi ketika mengedukasi anak, bukan melarang, tetapi memberikan bahwa apa yang kamu konsumsi nanti menjadi apa gitu. Tapi dengan ya menjadi sesuatu. Jadi memang agak sulit karena mencoba merubah, memahami bahasa mereka itu. Kemudian kita coba bahasa apa ya, ilmu informasi tentang gizi dan sebagainya. Kita coba membahasakan dengan mereka. Ya kan? Okay. Misalnya jangan makan berlebihan, tetapi kita memberikan contoh kenapa ini begini dan sebagainya. Nah, itu edukasi. Kemudian yang kedua kayaknya adalah mengurangi camilan gitu kan. Jadi boleh misalnya menggunakan makanan camilan yang buatan pabrik dan sebagainya, tetapi dibatasi. Kita coba mengurangi itu dan menggantinya dengan yang sehat, misalnya buah-buahan atau apa gitu dan sebagainya. Terus seperti tadi Mas bilang tadi kan, mengolah satu makanan dari bahan pisang menjadi sesuatu yang menarik untuk mereka gitu, kira-kira seperti itu. Dan kemudian A-nya itu adalah mengajak bergerak bersama. Jadi kan bersama-sama jalan mengelilingi komplek perumahan gitu, atau kalau di sini kan apa ya, di Semang Lima itu ada sih Car Free Day atau apa. Nah kita mengajari mereka kenapa kita harus bergerak gitu. Karena dengan aktivitas fisik ini sekitar 30 menit per hari, bermain di halaman rumah, berjalan bersama misalnya ke pasar atau berkebun, itu bisa membuat fisik atau kondisi kita itu menjadi sehat, kira-kira semacam itu. Dan yang terakhir adalah kita lakukan itu dengan happy, jadi nikmati prosesnya. Jadi hindari satu pemaksaan yang memicu penolakan, tapi ya dimodifikasi gitu. Kebetulan beberapa tahun lalu masih bersama-sama mahasiswa KKN, ya kita mencoba mengolah bahan pangan lokal yang kita olah menjadi sesuatu yang bisa di apa dikonsumsi oleh anak-anak. Gitu. Mm-hmm. Kalau dia susah makan sayuran, yeah, misalnya kita olah sayur itu menjadi nugget. Kalau dia susah makan ikan, itu ikan itu kita olah menjadi sesuatu. Mm-hmm. Tapi itu dulu. Sekarang, kalau sekarang kan dengan kondisi zaman yang berubah, yeah, dan sebagainya, yang bisa kita lakukan ya salah satunya ya mulai dari rumah ya, mm-hmm, kembali dari rumah, kemudian mungkin ke pengelolaan ya, yeah, pengelola tempat makanan misalnya, sediakan, kalau di luar negeri itu biasa disediakan garam dan semuanya itu di meja.
0: Oh, bukan di langsung di makanannya,
1: bukan
0: ya Pak?
1: Bukan tidak, ya nggak langsung di makanannya. Jadi setahu saya kalau kamu mau butuh merica, garam apa segala macam ditambah sehingga dia tahu ukurannya sehingga segala macam.
0: Iya, kalau di sini kan langsung di makanannya itu Pak, langsung dicampur gitu Pak.
1: Disadari apa enggak itu kan sudah berjalan ketika kita mau minum teh, kopi apa segala macam itu kan. Dia menyediakan satu apa ya ukuran gula yang betul, ada pilihan kan, gula ini dan itu sebenarnya itu sebenarnya tujuannya ke situ
0: itu ya.
1: Tapi karena sesama ASN nggak boleh nyebut merek ya. Jadi sesama itu kadang-kadang tuh kita nggak tahu gitu, jadi kita ngambil aja banyak-banyak gitu padahal sebenarnya itu sudah
0: ada takarannya,
1: ada takarannya gitu kira-kira demikian.
0: Oke, jadi prinsip apa ya Pak, konsep tekun dan kudan tekan tadi adalah mungkin di tekunnya itu ada ruang diskusi di situ,
1: ya,
0: kemudian betul, implementasinya di konsep tekan ya, tadi begitu ya, ya Pak ya. Jadi ini kan sebetulnya habit yang baik begitu Pak Besar,
1: ya,
0: habit yang harus dibiasakan di dalam keluarga terutama ini. Tapi sekarang Pak, ini dengan kemajuan teknologi, kemajuan zaman kan perkara makan aja pun sekarang mudah gitu Pak. Kita tinggal ngeklik apa sudah diantarin ke tempat kita. Nah, cara kita untuk memberi barrier itu agar okelah itu sebuah kemudahan gitu Pak. Tapi agar tidak kemudahan itu jadi kontraproduktif dengan yang kita inginkan seperti apa itu Pak?
1: Kembali ke keluarga ya, kalau
0: keluarga.
1: Seperti saya tidak akan berbicara tentang orang lain atau tentang keluarga yang lain, tetapi kalau di saya waktu kecil dan sebagainya itu proses mendengarkan itu selalu terjadi. Ketika seorang anak berangkat ke sekolah dan sebagainya, dia pulang itu punya kebebasan untuk bercerita gitu. Misalnya kemudian punya cerita juga, Bu, teman saya waktu TK itu hanya membawa makanan ini, boleh nggak saya berbagi? Oke, kita berbagi gitu. Sehingga proses apa ya, proses itu yang bisa dikembalikan ke sini gitu. Nah, mungkin kalau di zaman digital ini ya apa ya, susah sih ya kalau menghilangkan was. Jadi mungkin harus kembali ke dirinya sendiri, membiasakan ketika anak melihat kita misalnya mengirim pesan misalnya ke orang lain, membuat itu segala macam, ya cobalah kita mengajarkan kepada mereka apa ya, kirim yang kira-kira orang itu bisa menerima dengan baik gitu loh. Jadi nggak langsung apa ya, ah kemarin tuh saya nemu kata-kata lagi tapi hilang sih apa sih, sharing
0: gitu ya,
1: sharing dulu baru kamu share gitu.
0: Oh,
1: jadi kita terima sebuah pesan, sebuah informasi tentang wah ini warung sate, wah ini tempat makan yang bagus dan sebagainya. Nah itu kita sharing dulu, bener nggak gitu. Nggak ada salahnya kalau misalnya dia kita sampaikan, Pak nanti kalau memasak atau segala macam sebaiknya begini gitu. Kalau dengan bahasa apa ya, bahasa Jawa itu santun gitu, mungkin dia akan melihat gitu kan. Pembatasan itu bisa dimulai dari situ gitu. Nah ketika kita sudah melakukan sharing itu, baru kita share gitu. Jadi jangan segala sesuatu yang masuk langsung gitu.
0: Kita share langsung. Harus ada filter dulu ya Pak.
1: Ya, filter. Jadi sharing dulu baru di share gitu. Jadi nggak bisa apa jenenge, tidak bisa langsung. Tapi kan susah.
0: Iya, betul.
1: Apa ya? Basically ya harus kembali ke pendidikan ya, dari taman. Gak bisa kita hanya menitipkan pendidikan itu pada
0: guru
1: sebetulnya, dari rumah sebetulnya, karena mother of education, information dan sebagainya dari rumah kan, dari ibu, dari bapak, dari lingkungan. Jadi mungkin itu ya,
0: betul. Dan seperti tadi kembali ke konsep tekun tadi ya Pak ya, bahwa mungkin meja makan adalah meja diskusi gitu ya Pak ya.
1: Iya, dikembalikan.
0: Meja, bukan meja penghakiman sebetulnya Pak.
1: Oh, bukan.
0: Meja meja diskusi begitu ya, besar ya. Ya. Jadi di situ anak bisa menyampaikan pendapatnya, ya. Orang tua bisa memberikan input sesuatu kepada
1: sesuatu
0: anak
1: kepada Pak ya. Dia. Dan anak itu kan kalau di apa? Didengerin omongannya, ya. Kemudian tidak kita judgement kita. Ini salah itu. Saya kira mereka akan menerima kok.
0: Betul.
1: Jadi,
0: betul.
1: Kita bikin analogi yang misalnya kita balik gitu loh. Kok yang ngomong ini? Ya ora apa-apa, tapi engko ngene iki. Lah, nanti
0: badya.
1: Wah, kok dadi bojoku.
0: Enggak apa-apa, Pak. Kita radio bahasa Jawa nih, Pak.
1: Oh, jangan kok aku Jawa Timurane metu gawat. Jadi iya ngono ya ngono tapi aja ngono gitu. Ngono. Jadi seperti dia akan bercerita semua, terus nanti kita gunakan analog karena kita bertemu atau berjumpa hari-hari ini dengan Gen Z, jadi mereka lebih percaya pada gadget, pada dunianya daripada orang tua gitu.
0: Iya.
1: Ya mungkin karena keterbatasan kita yang apa sih, bekerja atau segala macam, sehingga mungkin menurut saya sempatkanlah sedikit untuk melihat bagaimana anak itu berkomunikasi dengan dunia digital. Nah dari titik itulah mungkin suatu dialog bisa muncul.
0: Mau tidak mau orang tua juga harus masuk ke situ ya Pak ya.
1: Iya masuk juga. Masuk tapi jangan sampai terus menghakimi. Ya. Jangan betul. Karena hakim itu tempatnya di MK.
0: Betul. Pak Besar betul itu. Dan Pak Besar kembali ke masalah mungkin gizi begitu ya. Stunting saat-saat ini kan juga ini jadi satu concern yang cukup serius juga begitu ya Pak ya. Stunting kan untuk pencegahannya bisa kita mulai dari mungkin pra ada anak itu, atau mungkin kalau dari mungkin ya dari calon ibu sebelum dia menikah pun juga harus diperhatikan begitu asupan gizinya. Setelah dia kemudian menikah dan mengandung itu kan juga ini jadi penjembatan ini anak nanti akan kena stunting atau tidak begitu. Nah kalau sekarang tren sekarang Pak Besar, anak-anak muda sekarang ini kan infiltrasi makanan-makanan yang nulisnya secara gizi juga takarannya kita nggak tahu juga semakin banyak. Seperti apa Pak kemudian untuk kemudian menertibkan ini lagi begitu Pak, cara apa makannya anak zaman sekarang terutama dalam hal gizi gitu.
1: Lebih kepada mohon maaf ya kalau yang saya harus membatasi juga kalau tentang kebutuhan asupan gizi dan sebagainya mungkin dengan ahli gizi dan sebagainya ya. Kalau saya sih lebih gimana membahasakan kalau menurut kami sebagai orang radio dan orang iklan tuh membahasakan bahasa yang mungkin secara teknis ilmiah itu dengan sekali-sekali kita ngobrol atau nongkrong dengan mereka sehingga oh ini mereka lagi tren misalnya suka makanan apa gitu. Nah nanti kita coba pendekatan kepada mereka gitu. Ini boleh tapi jangan berlebihan misalnya satu. Terus yang kedua mungkin gak ada salahnya memang pengelola makanan misalnya kita ajak ngobrol bahwa mereka jualan makanan dan sebagainya. Nah kita edukasi mereka bahwa ini dibatasin ya, gak melarang tetapi kamu gunakan misalnya takaran-takaran yang sesuai gitu. Karena analoginya juga sederhana, kalau Anda memberikan ini ke konsumen Anda nanti itu sama aja ketika bayangin ketika Anda memberikan kepada anak Anda gitu. Nah itu jadi kami lebih ke arah itu sih sebenarnya karena kan sehari-hari kan saya di bagian Departemen Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku. Jadi lebih bagaimana sebuah informasi, sebuah message itu bisa merubah tanpa menggurui gitu. Jadi orang itu mengikuti tanpa kita gitu Mas. Jadi lebih ke itu. Memang agak lumayan kerjanya sih kalau dulu, kalau sekarang kan gampang ya bisa menggunakan AI. Tapi sebetulnya menurut saya informasi iklan atau segala macam yang di AI itu masih mentah gitu. Ibaratnya kalau orang dulu mau mengedukasi tentang bukan stunting aja tapi pemenuhan gizi seimbang, ya mungkin kita buatnya sama AI, tapi ruhnya, nyawa dari pesan itu adalah kita. Akhirnya kita gitu loh. Sama kalau misalnya kita analoginya menggunakan wayang gitu. yang bernyawa ketika dalam melakukan itu. Menurut betul. Saya gitu sih mas. Memang agak apa ya, agak capek gitu, agak ini. Tapi ya, dan kemudian jangan lelah untuk mencoba terus menerus gitu loh. Setiap bulan, setiap itu dievaluasi hasilnya gimana apa terus menerus. Dan contoh itu luar biasa harus dilakukan di rumah, di lingkungan. Ya, kebiasaan.
0: Oke, dan adanya kasus stunting ini kan juga karena mungkin apa ya Pak, behaviornya masyarakat kita juga begitu ya.
1: Berlaku.
0: Nah, behavior masyarakat Indonesia sekarang itu seperti apa sih Pak? Kemudian bisa timbul stunting itu ada miss di mana begitu Pak? Kalau menurut Pak Besar?
1: Kalau mereka kembali ke rumah ya.
0: Rumah ya Pak
1: dia,
0: ya.
1: Di contoh sih. Cuman saya orang yang hati-hati sekali.
0: Oke, Pak. Jadi mungkin
1: karena ada nggak boleh guyon sih.
0: Wah, itu masalah karena stunting itu ya Pak ya.
1: Ada kadang kan hanya di apa ya, ya udah terpasang ngomong. Jadi bukan terpasang ngomong. Jadi misalnya ada kejadian stunting dan sebagainya, kita berikan misalnya MBG. Kepanjangannya sih kalau bercanda sama teman-teman itu kan Mas Besar Ganteng gitu kan. Hanya diberikan pada sesuatu yang bisa menyelesaikan itu. Tidak kembali kepada kata-kata tadi saya gitu kan, tekun. Kita dialog dulu kepada masyarakat. Sebenarnya di satu wilayah kebutuhan perilaku atau kondisi apa yang dibutuhkan di tempat itu. Kalau misalnya tinggalnya di daerah nelayan, misalnya di pinggir pantai, itu akan berbeda dengan ngajarin mereka untuk mengkonsumsi pangan apa yang sesuai supaya nggak stunting dengan yang tinggal di
0: pertanian
1: gitu kan, di pegunungan dan sebagainya. Karena nggak mungkin kan misalnya kita harus ngajakin, ya mungkin bisa ya menyediakan ikan dan sebagainya, tapi kan jarak, waktu dan sebagainya. Nah itu kita coba ngajari mereka mungkin dengan teman-teman gizi, pangan olahan apa yang bisa mempunyai kandungan protein dan sebagainya sama dengan yang di laut dan sebagainya, tetapi dia bisa dikonsumsi sehari-hari gitu mas.
0: Oke, sesuaikan dengan kearifan mereka masing-masing ya.
1: Jadi kearifan pangan lokal sih kalau sebut saya. Jadi mengelola apa yang ada di situ untuk membuat konsumsi itu menjadi lebih baik menurut saya. Kalau sekarang kan ya itu tadi, jadi butuh itu ya udah langsung di kayak pemadam kebakarannya jadi kasih ini gitu. Walaupun itu bagus untuk 4-5 tahun ke depan, tapi kita belum lihat bagaimana perkembangannya.
0: Baik Pak Besar, nanti kita lanjutkan kembali Pak perbincangan kita tentang tekun dan tekan ini sangat menarik sekali karena ini tiap rumah tangga juga harus memperhatikan ini sebetulnya, karena ini satu habit yang bagus dan juga ini bisa mengembalikan lagi kemudian habit makan keluarga yang baik untuk kemudian pencukupan gizi yang baik guna mencegah stunting juga. Baik sahabat budaya, nanti kita lanjutkan kembali perbincangan kita di pagi hari ini dengan Pak Besar dan bersama kami di Mangun Projo.

0: Mbah, ini Mbah, aku ngantar unjuan.
1: Wah, Jan, pas banget, Li. Mbah juga baru selesai ngurus sawah. Sini-sini, Mbah udah haus, ya.
0: Iya, Mbah, monggo-monggo diminum dulu.
1: Jan, seger banget.

0: cocok. Cuacanya lagi panas banget, Jen. Mak, nyes. Di mana sekolahmu? Lancar, Le?
1: Alhamdulillah lancar, Mbah. Malahan, tadi aku ditunjuk buat ikut lomba cerdas cermat lho, Mbah.
0: Hebat kamu, Le. Putuku memang pintar kok.
1: Si Mbah bisa aja. Tapi jujur, Mbah, aku kurang percaya diri.
0: Loh.
1: Takut nanti bakal kesulitan, Mbah.
0: Elah, kenapa harus takut, Le? Wong itu kan semua kan buat nambah pengalamanmu. Menang atau kalah itu biasa dalam perlombaan. Yang penting kamu belajar sungguh-sungguh biar nanti enggak kesulitan, Le.
1: Iya, Mbah, siap. Laksanakan.
0: Ya, begitu, Le. Yang semangat gitu loh. Tapi perlu diingat, Le. Kamu tidak boleh menyepelekan lawanmu. Pepatah Jawa mengatakan giri lusi jalmotan keno kiniro, Le.
1: Giri lusi jalmotan keno kiniro, Mbah?
0: Iya.
1: Artinya apa itu?
0: Giri berarti gunung. Lusi berarti cacing. Sesepuh mengatakan setidak-tidaknya gunung menjulang masih lebih tinggi cacing yang hidup di puncaknya, Le. Artinya apa? Artinya apa? Kita tidak boleh menganggap remeh siapapun. Karena jalmo itu tan keno kiniro, Le. Artinya manusia itu tidak bisa ditebak. Kita tidak tahu seberapa hebat lawan yang akan kita hadapi. Oleh karena itu, kamu harus tetap bersungguh-sungguh belajar yang tekun biar nanti dimudahkan, Le.
1: Oh, begitu ya, Mbah. Siap. Terima kasih ya, Mbah, wejangannya.
0: Iya, iya, Le. Sini. Medang dulu sama si Mbah.
1: Oh, iya, Mbah, siap.
2: Sahabat Budaya masih bersama kami di Perompak RRI Semarang. Pagi hari ini masih berdialog tentang tekun tekan mengurai stunting. Masih bersama Bapak Dr. Besar Tirto Soto Esos M.Kes. Baik, Pak Besar, ini tadi kita masih tertarik sekali, Pak, dengan konsep tekun dan tekan begitu. Coba saya kulik itu, Pak. Kenapa Pak Besar tertarik sekali dengan Jawa gitu, Pak? Konsep Jawa, tekun dan tekan gitu. Ada apa sih, Pak, sebetulnya di nilai-nilai Jawa gitu, Pak? Menurut Pak Besar sendiri, Pak?
3: Ya, kalau di dalam budaya Jawa itu ada sebuah usaha dulu, selain doa, berusaha dan sebagainya, bahwa nanti kita akan mencapai segala sesuatu gitu. Jadi sesuatu proses itu tidak bisa secara instan gitu. Jadi memang harus dimulai terutama dari keluarga kan. Seperti adat-adat Jawa ketika kita mau pertama kali kenal kemudian nikah, itu kan ada upacara segala macam. Kemudian ada proses 7 hari ketika di dalam kandungan dan sebagainya. Dan itu menurut saya membuat sisi-sisi kemanusiaan kehidupan itu memang diproses secara baik gitu. Saat itu yang kedua memang pengalaman, karena ketika pendidikan saya di SD, SMP, SMA itu selain ikut karawitan, ketika masa kecil ketika tidur di sebelah nenek gitu kan, saya masih ingat di Malang, Jawa Timur itu selalu mendengar kaset. Dulu kan namanya kaset ya. Kaset itu menyampaikan pesan-pesan dengan kearifan lokal. Jadi yang itu punya 20-an kaset itu isinya wayang gitu.
2: Oh, jadi wayang. Suka wayang juga ya, Pak? Ya, Besar ya?
3: Iya, wayang. Terus komiknya siapa itu? R.A. Kosasih itu, oh, ya. Tentang itu kan wayang juga. Itu ketika masa-masa sekolah baca seperti itu, membuat Jawa itu muncul tumbuh di sana. Kemudian yang kedua, ketika di desa ya, ibu saya kan dari desa di Suruwang di Kebumen itu juga dalam pengolahan pangan dan sebagainya itu masih tradisional sekali dan seperti sekarang kan konsep mengukus, konsep membatasi dan sebagainya itu dulu sudah ada dan di masa-masa kecil melihat semacam itu masuk kan. Kira-kira seperti itu.
2: Karena mungkin dari flashback ke belakang ya Pak ya, zaman dulu terus hanya tertanam sampai sekarang begitu Pak Besar ya. Konsep-konsep yang ya ini berasal dari kearifan lokal kita sebetulnya gitu Pak Besar ya.
3: Iya, betul.
2: Baik, pasti ada yang mau bertanya Pak. Kita sapa dulu Pak Besar ya.
3: Monggo.
2: Oke. Halo, Perumpat, selamat pagi.
4: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
4: Selamat pagi menjelang siang, Mas Didis.
2: Selamat pagi menjelang siang, Pak Yarto. Monggo Pak Yarto.
4: Assalamualaikum. Selamat siang, Bapak narasumber. Sehat?
3: Alhamdulillah sehat, Bapak Yarto.
4: Iya, begini Bapak, tadi sebetulnya kita bertanya lewat WA karena lihat TV sudah kurang nyes. Akhirnya saya telepon nih. 32 lah. Nah begini Bapak, pertanyaan saya simpel aja kak ya, sesuai dengan WA saya. Ada berapa pilar pencegahan stunting? Itu satu. Yang kedua, serta langkah apa pencegahan stunting itu? Sebab kita sebagai orang awam ingin mengetahui saja. Matur suwun, mohon pencerahannya.
2: Matur nuwun Pak Yarto. Dua pertanyaan Pak Besar. Ada berapa pilar pencegahan stunting dan juga langkah-langkah pencegahan stunting begitu Pak? Dari Pak Yarto.
3: Kalau dari konsep secara keilmuan ya, keilmuan gizi dan sebagainya, terus terang saya tidak menguasai, belum menguasai lah istilahnya. Tetapi kalau dari konsep yang saya buat ini, karena ini berdasarkan sebuah riset yang baru selesai saya lakukan, yang pertama, pilar pertama yang adalah keluarga.
2: Keluarga,
3: gitu. Bagaimana dari keluarga itu mulai disusun, dibentuk secara pelan-pelan untuk menyusun kebutuhan makan di keluarga. Terus yang kedua, menjalankan sebuah konsep yang di sini ada bahwa dalam sebuah apa? Ini sebenarnya dari Kementerian Kesehatan sih sebenarnya. Konsep tentang bagaimana sebuah isi piringku nggih kalau di sini nggih halaman ini bahwa 50% dari piring itu isinya sayuran, 25% sumber karbohidrat, seperempat piring 25% itu adalah protein, terus kalsium dan cairan. Jadi kembali ke sana. Jadi pertama bagaimana mengatur bagaimana mengelola budaya makan di dalam keluarga. Terus yang kedua adalah pilar yang kedua yang menurut saya adalah mengatur bagaimana isi makanan. Kemudian yang ketiga dari referensi yang saya dapatkan, ya ada pembatasan bagaimana membatasi gula, garam, dan lemak. Jadi kesimpulannya tiga ya. Budaya makan keluarga dengan basis penyediaan isi piringku dan kemudian membatasan G4G1LS itu yang yang bisa mungkin melakukan itu. Terus yang kedua tadi apa ya Mas?
2: Tentang langkah pencegahan stuntingnya Pak.
3: Kembali ke konsep.
2: Konsep tekun tekan lagi.
3: Ya, Pak, ya. Konsep itu. Jadi segala sesuatu memang dibatasi di keluarga. Terus yang kedua adalah bagaimana lingkungan di sekitar tempat tinggal kita itu akan mengikuti kita ketika kita lebih pada sebuah contoh gitu. Jadi everything menurut saya semua itu dimulai dari rumah.
2: Dari rumah ya.
3: Ketika dari rumah sudah baik, nanti ketika mereka keluar rumah, ketika pemilihan pangan, mereka akan mempertimbangkan gizi seimbang dan sebagainya. Jadi sebenarnya kemarin pun langsung saya lihat stunting, padahal sebenarnya mau ngomongin tentang bagaimana pemenuhan gizi seimbang gitu. Karena apa ya, aspek keilmuan dan sebagainya lebih ini kalau di
2: jadi itu tadi kembali ke keluarga lagi begitu Pak Besar ya. Karena memang pengaruh keluarga itu besar sekali Pak untuk kemudian pencegahan stunting itu dan juga dengan konsep yang Pak Besar paparkan tadi, konsep tekun dan tekan ini akan semakin melengkapi begitu. Nah, Pak Besar, tadi saya tak sempat tergelitik dengan mungkin habit masyarakat zaman dulu yang kemudian dalam pemenuhan makannya masih menggunakan cara-cara tradisional begitu. Minim sekali zaman dulu mungkin menggoreng itu minim ya Pak Besar ya.
3: Iya.
2: Merebus terus apa namanya? Dikukus iya. Ataupun mungkin kalau menggoreng nggak dibakar mungkin ya Pak ya, ikan ya, bakar, ayam bakar gitu
3: macam.
2: Nah, kenapa Pak mungkin habit-habit seperti itu sekarang semakin berkurang? Apa karena mungkin masyarakat sekarang lebih mengejar instannya, atau mungkin karena ya masyarakat mencari yang praktis gitu Pak, kalau dari segi habit masyarakat gitu Pak?
3: Kalau menurut saya lebih ke arah instan ya,
2: instan
3: atau habit. Kalau pandangan saya pribadi bukan kita instan habit itu it's kalau bahasanya siapa sih it's okay why
2: yeah.
3: It's okay why kalau itu nggak apa-apa gitu tapi ketika kamu melakukan itu coba sekali-sekali ketika googling membaca atau menggunakan AI dan semuanya baca dulu gitu loh, sehingga ketika melakukan sebuah pengolahan panen sebenarnya dia ngerti gitu oh ini nggak apa-apa instan okay, tapi ngerti karpe kalau dalam bahasa Jawanya tahu maksud dan tujuan ketika itu misalnya paling apa ya saya juga nggak contoh misalnya kalau memang sebuah bumbu di dalam mie instan itu memang bisa kita ganti dengan yang lain, kenapa enggak gitu. Memang agak repot kan misalnya diganti dengan garam atau bawang atau apa, tapi kan rasanya juga sama gitu. Jadi memang semacam itu.
2: Iya, jadi kembali lagi memang habit itu ya karepnya ya mau makan itu seperti apa gitu ya Pak ya. Karepnya mau makan seperti apa, tapi kemudian masyarakat sekarang pada berpikir dampak enggak sih Pak kemudian Pak untuk habit mereka ya mungkin non sewu sekarang fast food dan juga makanan-makanan instan semakin menjamur begitu. Mereka mikir dampaknya enggak ya Pak kira-kira Pak?
3: Lebih kurang kan lebih pada ini ya, ketika kita berbicara perilaku dan sebagainya ya, bagaimana kita melakukan edukasi juga kan
2: pada
3: masyarakat dengan menggunakan mungkin dengan RRI atau segala macam kita kemas sebuah pesan, sebuah edukasi yang sesuai menarik dengan mereka gitu. Itu mungkin akan mulai ke sana gitu.
2: Iya, cari yang cara lebih mengena.
3: Apa ya? Di beberapa kota besar yang saya baca di ini saya pernah baca orang udah mulai slow food.
2: Iya.
3: Jadi kembali ke slow food di Bandung, Jakarta atau Surabaya atau mana saya pernah baca itu lebih baik kita meluangkan waktu sebentar untuk mengolah pangan daripada nanti dampaknya seperti itu. Kesadaran itu mulai tumbuh.
2: Iya.
3: Sebenarnya di kota-kota besar bahkan ada yang mulai sepetak lahan yang ada itu dikelola untuk ditanami sayur dan sebagainya dan itu memang nanti lama-lama dia akan tumbuh karena yang orang Indonesia kan lebih menurut saya bukan lebih ya kita akan lebih melihat contoh gitu kalau kamu melakukan ini hasilnya apa ayo kita ikuti nah itu menurut saya itu lebih ke arah sananya
2: karena ada suatu contoh yang baik masyarakat juga tentunya mau pasti ya Pak yang mengikuti itu dan kalau menurut pandangan saya Pak sekarang yang mungkin banyak dilakukan masyarakat yang agak banyak dikurangi adalah konsumsi gula mungkin ya Pak ya.
3: Iya.
2: Banyak sekarang yang kemudian mulai sadar gitu minum ya yang less sugar atau minum yang tawar begitu konsumsi gulanya sudah mulai berkurang. Kalau menurut Pak Besar sendiri kalau tiga tadi Pak lemak kemudian gula dan juga garam terlalu banyak konsentrasi untuk dikonsumsi itu dampaknya apa Pak untuk kesehatan masyarakat itu?
3: Yeah, izin saya baca di sini yang biar nggak salah.
2: Siap.
3: Kalau gula itu kalau kaitannya dengan isi piringku kita kalau kita minum kalori dan sebagainya itu kan cuma kan yang sebentar.
2: Iya.
3: Habis itu kemudian timbul lapar dan sebagainya itu kalau kita menggunakan gula sementara kalau garam itu kalau berlebih itu menurut literasi yang saya baca dia membuat apa ya ginjal kita itu kayak bekerja itu lebih
2: keras ya Pak
3: ya lebih keras dan sebagainya sementara kalau
2: lemak
3: itu ya kalau nggak diolah ya membatasi kita ketika kita mau melakukan aktivitas itu kira-kira semacam itu.
2: Oke, jadi memang harus seimbang ya Pak Besar ya.
3: Iya, harus.
2: Asupan yang kita makan, kemudian tadi sesuai dengan konsep tekun tadi, harus ada aktivitas lain juga yang mengimbangi.
3: Iya,
2: aktivitas gerak begitu ya Pak ya.
3: Iya, harus bergerak, harus apa segala macam.
2: Masalahnya banyakkan dari kita sekarang juga makannya juga. Menurut saya Pak, agak serampangan. Tapi geraknya juga malas-malasan begitu Pak. Yeah. Dengan adanya benda kecil seperti ini kadang-kadang mengurangi gerak kita begitu Pak. Kita udah terlalu enjoy di depan gadget, gerak kita kurang gitu.
3: Memang itu sesuatu yang harus disiplin dan agak berat. Jadi misalnya, oke lah kita dengan keluarga misalnya Jumat, Sabtu, Minggu off HP.
2: Nah.
3: Ngobrol misalnya. Atau ketika kita keluar kota kita jalan-jalan atau sebagainya atau makan di tempat itu ya kita tinggalkan HP.
2: HP kita tanggalkan dulu gitu ya Pak ya.
3: Kita tanggalkan dulu. Misalnya itu paling sederhana sih. Tapi kan seringkali kan sekarang kita lihat misalnya ngobrol seperti ini kan orang masih lihat itu.
2: Lihat HP gitu Pak ya.
3: Kalau saya taruh. Bahkan kadang-kadang kelewat ada pesan apa.
2: Buka nanti begitu ya Pak.
3: Bukannya pesan. Nanti ternyata bukannya nanti sore malam habis maghrib itu. Pesan untuk jam 7 pagi kita buka maghrib.
2: Bukan berarti slow respon gitu ya Pak ya. Tapi memang
3: enggak, tapi udah saya terapkan untuk saya sendiri.
2: Betul.
3: Itu nyaman.
2: Betul Pak.
3: Nyaman sekali. Tidak terlalu banyak itu scrolling gitu. Jadi apa ya? Kalau di Jawa itu konsep apa ya? Serawung ya.
2: Serawung betul.
3: Ya, ketika kita serawung sama orang ya sehat kan secara jiwa, secara itu kita ketemu orang kita bisa mengeluarkan ngobrol, bisa apa segala macam dan itu apa ya, kehidupan itu akan jalan gitu menurut saya. Jadi enggak kayak dikejar waktu, dikejar
2: betul.
3: Apa segala macam. Menurut saya itu sih.
2: Iya, apalagi gadget itu kan adiksinya tinggi, Pak.
3: Sekali dia itu udah enggak bisa, jarang bisa berhenti dari pagi ke pagi dan sebagainya.
2: Dan itu yang kemudian mengurangi gerak kita juga, padahal waktu yang bisa kita habiskan untuk gadget ini bisa kita gunakan untuk olahraga, untuk ngobrol, bisa begitu Pak Besar ya.
3: Iya betul. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan karena kadang-kadang juga kok anak-anak udah tahu-tahu udah besar gitu loh. Atau apa gitu.
2: Interaksinya kok kayaknya masih kurang gitu ya Pak ya.
3: Iya.
2: Oke. Pak Besar, ini karena waktu terus mengajar kita juga Pak, mungkin sebagai konklusi atau sebagai penutup Pak Besar, apa yang pengen Pak Besar sampaikan kepada masyarakat terutama tentang stunting dan juga tentang tadi konsep tekun dan tekan yang Pak Besar ketengahkan tadi Pak?
3: Seperti yang di ada di TV pagi ini, jadi football coming home.
2: Karena Inggris ya Pak ya?
3: Iya, gue gak bisa lihat Inggris kan sekarang. Nanti habis ini saya dimarahi, kamu kok celalean di radio. Tapi kearifan lokal, kebaikan dan semuanya adalah kembali ke keluarga. Itu intinya. Jadi everything coming home itu, rumah itu adalah tempat bagaimana hati, perasaan, pemikiran, semua tentang hal itu baliklah ke rumah itu. Itu yang menurut saya paling baik, paling bagus untuk apa ya, menjaga kearifan lokal, kearifan apa aja kira-kira gitu.
2: Kembali itu, ke rumah ya,
3: iya,
2: Pak ya.
3: Coming home gitu.
2: Karena semua konsep apapun yang baik-baik bisa dimulai dari rumah juga gitu.
3: Iya, Pak, kira-kira. Karena kalau kita tekun maka kita akan tekan.
2: Nah, itu dua prinsip Jawa yang dipegang oleh Pak Besar sampai sekarang, tekun dan tekan itu ya Pak Besar.
3: Iya, itu membuat kemarin saya selesai S3 itu ya karena meneliti itu, karena kebiasaan saya serawung, nongkrong, ngobrol sama orang, jadi tahu oh iya ini sebetulnya kita bisa angkat.
2: Iya itu betul aja. Dan karena ketekunan Pak Besar akhirnya tekan sampai beliau jadi seorang dokter begitu.
3: Dokter dan badannya besar saja.
2: Gak apa-apa Pak ini Pak.
3: Kalau profesor jadi guru besar itu.
2: Nah ini kan sudah Pak Besar sekarang. Tinggal jadi gurunya jadi Pak. Kita berdoa bersama nanti ya Pak ya. Karena semua keilmuan yang sudah Pak Besar curahkan ini juga nantinya pasti juga akan bermanfaat untuk mahasiswa, untuk murid-muridnya Pak Besar juga begitu.
3: Amin,
2: Pak Besar.
3: Amin.
2: Pak Besar, matur nuwun rawuhnya di Studio Perobat RRI Semarang. Semoga dari obrolan kita ini bisa sedikit banyak memberikan wawasan begitu untuk masyarakat, dan juga bagaimana kemudian kita membuat konsep yang baik di dalam rumah tangga, di dalam keluarga, terutama dalam hal pemilihan makanan dan juga untuk mencegah stunting tadi. Demikian sahabat budaya, perjumpaan kita pagi hari ini di acara Mohon Projo. Terima kasih atas perhatian Anda. Kita kembali berjumpa di lain kesempatan. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sambel kemangi, mak nyus tenan, nyamleng tenan. Kamas Bayu, sugeng siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang menika kula titih samboto ingkang sowan menika nggih lumantar promotor Semarang acara Sambel Kemangi tamtunipun yang badhe yang libur panjenengan ngantos mangke tukap tabuh. 11 siang, monggo ingkang badhe sarengan. Kalau rantos lumantar telepon 0238316661 tai WhatsAppipun ing 08112777914 ya tembangipun tembang campur sari kados padatanipun mboten sanes nggih monggo 0243316661 tapi bisa pun ning 0811277714 pro 4 sugeng siang.
1: Halo.
0: Halo, Sambel Kemangi.
1: Siang Mas Titi.
0: Siang.
1: Mas Titi. Kula badhe nyuwun diputeraken kopi jahe.
0: Kopi jahe nggih.
1: Assalamualaikum, berpindah kagem Tante Eno, terus yang jenenge Bu Tarto, Mas Bowo, Pak Sasra Jenggirat, Bu Yanti kali-kali ya, Bu Pipi ya, Bu Upi, kok Bu Pipi, Bu Upi, gue kasih sedaya kemauan mas itu, kita ambil gokur nih mas. Dan kasih sedaya kemauan kagem Mas Titi yang menikah diparingi sehat selalu. Semangat Mas Titi, jadi kesehatan. Kula tengge sekalipun kali melayani pelanggan kula.
0: Nggih,
1: siap. Tengge, matur sembah nuwun sugeng siang. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Mbak Karyati, wonten lapangan Kembang Jeboro, nggih. Tamangipun ngersakan kopi jahe sampun kasamaptaken. Sawingipun pro 4 sugeng siang Sambel Kemangi.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sambel Kemangi sedap tenan.
0: Sedap tenan.
1: Pak Titis, gimana kabarnya? Sehat-sehat kan?
0: Sehat selalu Bu
1: Dewi. Amin. Aku minta lagu.
0: Lagu ini pun apa Bu Dewi?
1: Setia Tuhu bisa enggak?
0: Setia Tuhu bisa.
1: Oh iya. Salamnya buat Bapak Arso Gofur, Bapak Padiono, Bapak Subagio, Bapak Joko KSM, karo itu satu, Bapak Kabut SGG. Adikku bawa. Dan salam buat semuanya saja. Selamat siang, selamat beraktivitas. Buat Mas Ibi, jaga kesehatan, diberi kebahagiaan, diberi rezeki yang berlimpah-limpah, barokah. Kalau pulang, nanti hati-hati di jalan.
0: Okay.
1: Semoga selamat sampai di rumah.
0: Amin.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Dewi, di BSP. Makasih, matur nuwun. Inje, monggo pamirsa sutresna sawingipun Bu Dewi ingkang wonten PSB 0248316661 tapi WhatsAppipun ing 0811277714 Mas Bowo sugeng siang.
2: Halo.
0: Halo Mas Bowo.
2: Ih, Mas. Sambel Kemangi to, Mas.
0: Sambel Kemangi nggih no. Monggo kersakan sekarang apa Mas Bowo?
2: Angenteni, Mas.
0: Angenteni. Oh, nggih, siap.
2: Nggih, salamipun. Wagem sedaya kemawon, Mas.
0: Oke.
2: Mboten wonten ingkang ketinggalan, kabeh kebagian salami kula.
0: Oke, siap-siap.
2: Lan matur sembah nuwun ingkang sampun nyenggol-nyenggol kula, salam kembali.
0: Nggih.
2: Kangge panjenengan, mugi tansah selalu diparingi kesehatan, selalu banyak rezekinya dan selalu sukses.
0: Oke, oke.
2: Makaten, matur sembah nuwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Bowo sofa menen bojo Kendal matur nuwun. Perempat sugeng siang Sambel Kemangi. Halo, sugeng siang.
3: Halo.
0: Halo, halo.
3: Sambel Kemangi. Panten. Maknyus saestu Mas.
0: Amin.
3: Napa meleh sing nyambel alias sing ngulek mbok nom.
0: Alah.
3: Kaya ora. Dengan ampun ngoten lho.
0: Ora kaya ora wedi disawat saka mburi ngoten lho
3: jenengan iki. Iki didudul mbake sing pertama wae Mas.
0: Nggih, mboten
3: napa-napa. Muni mbok nom didudul kok mburi ya mbake. Matur nuwun nggih, Dik Karyati. Aja dipandeng terus ta. Aja dipandeng terus ta nggih. Kula nyuwun luntur, Mas.
0: Luntur nggih.
3: Nggih, sanamipun nderek Mbak Karyati wau. Kula tambahi kagem Ibu Sri Wahyuni, ugi Ibu Kartika, lajeng wonten Ibu Sarwini, mboten kesupen Ibu Asri. Ingkang ketinggalan nggih menika Dik Menik penggemar Walang Kadung. Matur sembah nuwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Abdul Ghofur matur nuwun atensinya. Nggih. Pamirsa sesresna dhateng tembah rumiyin kopi jahe kalajengaken sedaya tuhu katur langkung rumiyin sumangga.

0: Bah, lagi ngapain toh? Dari tadi kok kayak kebingungan gitu, ngeliatin HP terus.
1: Alah, ini loh, Le. Simbah kepengen update status WA, tapi kok Simbah dari tadi kok nggak bisa-bisa ya, Le?
0: Yalah, Mbah. Kok nggak bilang aku toh? Sini, Mbah. Tak ajarin.
1: Wah, iya ini cocok, Le. Ini.
0: Punten ya, Mbah. Jadi gini, kalau mau buat status WA itu harus klik tulisan ini loh, Mbah. Status saya. Yang ini, Mbah. Nah, setelah itu pilih foto yang mau Simbah upload ke status.
1: Oh, itu ya.
0: Iya, Mbah. Kalau sudah, tekan oke. Gitu, gampang kan, Mbah?
1: Oh iya. Iya. Simbah sudah paham. Kamu pinter tenan, Le.
0: Siapa dulu, Mbah?
1: Alah, kemaki. Simbah malah kayak kebonus sugudel ini, Le.
0: Waduh, kebonus sugudel?
1: Loh,
0: apa itu, Mbah?
1: Kamu belum tahu ya?
0: Belum, Mbah.
1: Kebonus sugudel itu artinya seseorang yang lebih tua memperoleh ilmu dari seseorang yang lebih muda. Ya kayak Simbah sama kamu tadi, Le. Simbah kan gak bisa buat status WA. Terus kamu ajarin. Hah, jadi Simbah sekarang udah bisa. Bagus, Le. Jadi bisa saling tukar ilmu, Le.
0: Oh, begitu ya, Mbah. Ya. Sekarang aku jadi tahu nih, kebo nusu gudel.
1: Ya sudah. Simbah mau update status lagi ya. Biar tahu. Kayak teman-teman Simbah.
0: Iya, Mbah. Monggo, silahkan.

0: Ngapa tena? Tak sawangkit mau kowe kok sedih, njur besengut, merengut kaya ngono kuwi terus kupiye? Bu, mrene apa, Bu?
1: Nggih, Pak. Wonten napa, Ci, Pak kok nimbali
0: kuwi? Anake dhewe kuwi kepiye kuwi? Ketoke sedih ngono kok. Kowe ngerti sebabe ora?
1: Lah, Pak, pun mboten sah dipenggalih mawon. Lah wong caleman kok niku. Wong duwe pepenginan kok montor. Kamangka simwe ra duwe.
0: Piye nek Pak Kusnardi kae sida kon mrene wae terus ben.
1: Alah, penegak hukum kok malah maringi conto mboten sae. Mboten Pak niku. Gratis kasih.
0: Seneng aku. Duwe bojo pinter kaya kowe seneng. Arep cara ngomong gratifikasi kleru. Sing tegese kuwi wewean seko pihak liya sing bebayani tumraping mental bangsa Indonesia, Bu.

0: Inggih tiga lagu sampun kaputraken pamirsa sedherekna, monggo kalajengaken malih ingkang badhe sesarengan ing siang menika lumantar acara Sambel Kemangi Perempat RRI Semarang. Perempat sugeng siang Sambel Kemangi.
1: Sambel Kemangi, Maknyus tenang.
0: Maknyus tenang. Nggih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sehat-sehat ya Mas Siti?
0: Sehat alhamdulillah Bu Yanti.
1: Amin, amin. Sehat, semangat ya Mas Siti.
0: Inggih.
1: Tanggal muda.
0: Tanggal muda. Wah, ting pun kok pun telas.
1: Badhe request lagu Mas Siti.
0: Inggih, monggo.
1: Lagu ini pun kena godo Mas Siti.
0: Kena godo.
1: Nggih. Salamipun kagem Bu Eni, Bu Dewi, Tante En, lajeng Pak Pationo, Pak Sastro, lajeng Pak Bukhari. Sedaya kemawon ya Mas Siti. Kagem Mas Siti. Sehat-sehat selalu, semangat, bahagia, sejahtera. Rezekini pun lancar berkah barokah ya Mas Siti sekeluarga. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bu Yanti. Ingkang wonten ing Bojonegoro matur nuwun sanget. Monggo sawengipun Bu Yanti ingkang badhe sarengan malih tasih kalau rantos lumantar telepon lan WhatsApp ingkang kasamaptaken Bumin Kaspanto matur nuwun. Salam-salamipun derek salam kemawon kagem sedaya kemawon pamidhanget perempat RRI Semarang Mas Pur Perdana Tulungagung sugeng siang Mas iki Mas Pur Perdana Tulungagung nyuwun tembang kedanan salam kagem sedaya pamidhanget perempat sugeng siang kagem penyiarnya matur nuwun nggih tembangipun kedanan wonten napa mboten nggih menika tembangipun sobi kula padosaken rumiyin menika kedanan tembakan pun kersaaken Mas Pur Perdana Tulung Agung wonten menika mangke sobi kula puteraken tembangipun ngasampun ka suwun menika nggih Pak Pardiono Pak Pardiono Borobudur Bangarum Semarang Barat request lagunipun Jago Kluruk. Salamipun kagem Mbak Dewi PSB, Pak Abdul Kopur, Pak Supriyono Kalibandeng, Pak Misrun, Pak Swarno Ringin Telu, Butarto Gunung Pati, Bu Yanti kedua-duanya, di Randu Blatung dan Bojonegoro dan semua penggemar Sampur Sari Sambel Kemangi Perempat RRI Semarang. Buat Mas Titis, selamat bertugas Jago Kluruk. Nggih, cobi mangke kula padosaken menika ingkang dipunkersakaken Pak Pardiono menika. Salajengipun Bu Kartika Demak sugeng Bu Titis wilujeng wilujeng nggih Bung sekaripun tatu salamipun kagem Bapak Abdul Kopur, Bapak Wayu, Bu Arti, Bu Asri, Bu Yanti, Bu Anis, Bu Bapak Ngatman, Bu Eni Bojo. Matur nuwun. Tetap menjaga kesehatan Bu Titis dan salamipun Ibu kagem putranya sehat selalu. Matur nuwun nggih, matur nuwun Bu. Kartika wonten Demak nggih. Pak Untung wonten Kandangan Timur Krajan Kulon Kaliwungu nyun sakaripun caping gunung. Katur salam kagem Mas Titis, Bu Asih Sri Winarti, Naura Hasna Anindya dan Aska Aldanis Kaliwungu. Matur nuwun nggih, matur nuwun. Pak Untung wonten Kaliwungu menika. Lajeng engkang sampun sarangan ugi pro 4 sugeng siang.
2: Halo Pak.
0: Inje.
2: Toko besi Manuel ini.
0: Dengan siapa Bu? Nge?
2: Ini toko besi.
0: Oh, wah salah Bu. Ini kok ini pro 4

0: ceritane Togek kelawan Bilang.
1: Kene long, ngasun dhisik kene long.
2: Wah, cocok kuwi, Kang. Ayo, Kang, leren-leren dhisik. Ngopi-ngopi dhisik.
1: Iya, kene. Nek ngene iki rak ya cepet rampunge to, long.
2: Samu barang gawe yang ditandangi kanthi cara gugur gunung utawa gotong royong kuwi mesti enggal tuntas, Kang.
1: Ya tenan, sing abot dadi enteng, sing angel dadi gampang.
2: Tur,
1: tapi ya
2: gugur gunung gotong royong kuwi ngulinakake awake dhewe urip mat sinamat dan sarta tulung tinulung sing anjoke marang karukunaning bebrayan.
1: Yang spirit gugur gunung iku bisa mekar Trembaka. Dan minggah tentreme bangsa iki ya, Lung. Ora gampang padudon, ora gampang tongkrah.
2: Bener, Kang Togo.
1: Wah. Nanging nadyan to mangkono, Lung. Iki ya mung ngiras pantes.
2: Ngiras pantes piye, Kang?
1: Adek ya rumangsaku ki nganggo nglali bareng to kowe iki, Lung. Aku ki arep nagih utang.
2: Aduh, yuk. Iki mau ki gek ngrembug apa to ya kok ora wurung dadi tekan bak utang meneh.
1: Lah kowe kuwi, utang kok semayane metahun-tahun.
2: Ngene ya, Kang.
1: Iya. Yeah.
2: Ngene.
1: Arep apa meneh?
2: Saiki aku lagi penting.
1: Iya.
2: Ana perlu ditimbali pejabat.
1: Lah iya, kowe iki tek rumah aku. Ana pejabat kok perlu karo kowe. Kowe butuh apamu? Aja alasan meneh lho kowe. Aja alasan meneh.
2: Kang, tenan. Aku didhawuhi sowan sak perlu ngampili kaos kaki.
1: Ayo, apa tumon? Ana pejabat kok kaos kaki wingi lho. Gek sing disilih ki kaos kakimu. Oh, ora nalar.
2: Wis, ngene wae ya, Kang.
1: Hah?
2: Pokoke entenono embuh baliku kapan Kang Togok.
1: Ngono wae
2: ya, Kang.
1: Dadah. Ngono. Wah, ada mlayu kowe, Lung. Oh, alah.

0: Loh, kamu kenapa, Le? Kok kelihatannya lemes begitu?
1: Aduh, Mbah. Perutku sakit, Mbah. Perut.
0: Aduh. Kok bisa, toh, Le? Lah, kamu habis ngapain? Kok bisa sakit perut?
1: Anu, Mbah. Aku tadi pagi lupa sarapan.
0: Ah, telat sarapan pagi, kan?
1: Iya, Mbah.
0: Padahal, kan si Mbah sudah sering mengingatkan kamu, Le. Kalau pagi itu sarapan, walaupun cuma sedikit, itu sangat penting, Le. Ya sudah, sana. Ini, minum obat sama air putih ini.
1: Iya, Mbah.
0: Gimana? Udah mendingan, Le? Wong kamu itu kan sudah sering Simbah ingetin, toh. Kok malah ngeyel? Kalau dikasih tahu itu mbok ya dilakukan. Simbah itu sampai lambe sak tumang mungkari sak merang lho, Le. Ngingeti kamu itu.
1: Ya maaf, Mbah. Aduh. Itu tadi apa, Mbah? Lambe sak tumang kari sak merang.
0: Lambe sak tumang kari sak merang itu artinya orang yang sudah berkali-kali menasehati tapi tidak pernah didengar. Masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Ya kayak kamu itu.
1: Iya, Mbah, iya, maaf. Wong lagi sakit kok malah dimarahin.
0: Ya sudah, lain kali kalau dinasihati itu diinget-inget dan dilakukan betul-betul. Wong itu kan juga untuk kebaikanmu, toh.
1: Iya, Mbah, makasih ya, makasih.

Pamirsa sedaya, dongga paripurna pepanggen kajeng sedaya lan kula ngacara sambal kemangi siang menika. Matur sang matur nuwun sanget awit kagatosan panjenengan lan mugi saperangan sesegan kang katur kula saged kenari oleh lipur sawetawis kagem panjenengan sedaya pamirsa. Sutresna perempatan semarang kita panjenengan malih wonten kalah dengan sanesipun. Ing wasana sedaya siang nuwun.

0: Kabar berita pukul 11 waktu Indonesia Barat. Sahabat Budaya, Ajang Lari Rupiah Borobudur Pelayon 2026 sukses digelar oleh Bank Indonesia dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah di kawasan Candi Borobudur Magelang pada Minggu 5 Juli 2026. Diikuti sekitar 4.000 pelari, event bertema Lari Untuk Berbagi ini bertujuan untuk menggerakkan ekonomi daerah, memperkuat sport tourism, serta mengedukasi masyarakat agar cinta, bangga, dan paham rupiah. Adapun dalam kegiatan ini, seluruh uang pendaftaran peserta senilai 600 juta rupiah disumbangkan langsung kepada 10 desa di sekitar kawasan Borobudur. Selain aksi sosial, perputaran ekonomi juga didorong melalui kehadiran 53 stand UMKM lokal yang menjajakan produk kreatif, makanan, dan wastra, sehingga memberikan dampak berantai yang nyata bagi kesejahteraan masyarakat sekitar. Beralih ke informasi berikutnya, ribuan warga memadati pantai Jati Malang Purworejo untuk menghadiri tradisi pesisir Merti Jolotri yang digelar meriah pada 4 hingga 6 Juli 2026. Acara tahunan ini resmi dibuka oleh Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Dinkop UKM Purworejo, Wiyoto Harjono, sebagai ungkapan syukur para nelayan atas rezeki laut sekaligus permohonan keselamatan. Selain pelestarian budaya, event ini mengintegrasikan penguatan ekonomi kerakyatan melalui bazar Gaspol UMKM atau Gerakan Akselerasi dan Solusi Pembelajaran Online UMKM yang menampilkan produk unggulan lokal. Melalui perpaduan tradisi budaya, pariwisata, dan adaptasi teknologi digital bagi UMKM, kegiatan ini sukses menggerakkan pertumbuhan ekonomi lokal berkelanjutan bagi masyarakat pesisir Kabupaten Purworejo. Demikian saya Titi Sambodo, sampai berjumpa kembali di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4, Saluran Budaya Nusantara.

Selamat siang Kang Maswe, selamat berjumpa bersama Perempat Terada Semarang, Radio Pelestari Budaya Penjaga Tradisi yang dipancarkan dari Jalan Ahmad Yani 14146 Kota Semarang. Senang sekali hari ini saya Misal Sabda kembali mengudara untuk panjenengan semuanya dengan penuh kebahagiaan ya, penuh sukacita, penuh kegembiraan gitu ya, bisa menyapa panjenengan kembali di hari ini, hari Senin 6 Juli 2026. Dan semoga apapun yang nanti bisa tersampaikan bisa bermanfaat untuk panjenengan semuanya, bisa memberi semangat juga dan kebahagiaan untuk panjenengan semuanya sembari menjalankan apapun aktivitas panjenengan di hari ini ya, sambil bekerja, sambil masak gitu, atau sudah menuju istirahat siang ya kalau di jam segini. Tapi yang pasti sampai nanti menjelang pukul 12 misalkan hadirkan info-info baru tentang UMKM, bisnis dan juga ekonomi dalam perikil teras UMKM Perempat RRI Semarang.

Siang Mas Bayu, sahabat budaya. Kemarin di Jawa Tengah ada satu event besar di mana memang acara ini jadi salah satu acara yang dinanti-nanti, yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat yang suka ya, atau pencinta olahraga lari. Ada namanya Rupiah Borobudur Playon 2026. Ini yang digelar di kawasan Candi Borobudur, Kabupaten Magelang kemarin hari Minggu 5 Juli 2026. Di mana kegiatan ini diikuti sekitar 4.000 pelari dari berbagai daerah, bahkan mancanegara juga gitu ya. Pelari dari luar negeri juga hadir untuk bisa berlomba-lomba, berkompetisi lari ya di kegiatan ini. Dan kegiatan ini gak cuma atau tidak hanya menjadi ajang olahraga lari biasa, tetapi juga menggerakkan ekonomi masyarakat dan aksi sosial, di mana kegiatan ini mengusung tema lari untuk berbagi. Dan seluruh dana pendaftaran peserta ini nantinya akan disalurkan kepada masyarakat melalui bantuan untuk 10 desa di sekitar kawasan Candi Borobudur dengan nilai mencapai 600 juta rupiah. Dan Rupiah Borobudur Playon ini yang pasti tidak hanya berfokus pada olahraga, tetapi juga mendorong manfaat ekonomi yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, dan juga menjadi salah satu sarana edukasi mengenai pentingnya cinta, bangga, dan paham rupiah yang memang digencarkan oleh Bank Indonesia. Dan ini adalah acara yang salah satunya digelar oleh Bank Indonesia Jawa Tengah bekerjasama dengan pemerintah provinsi atau Pemprov Jawa Tengah. Dan dampak ekonomi juga terlihat langsung dari keterlibatan puluhan pelaku UMKM dalam acara tersebut, di mana ada 53 stand UMKM yang hadir menawarkan berbagai macam produknya, dari makanan, minuman gitu ya, ada wastra juga, ada produk-produk kerajinan tangan ataupun produk-produk kreatif lainnya. Dan selain UMKM juga ada sejumlah lembaga dan instansi turut berpartisipasi melalui stand tematik, di mana seluruh stand tersebut ini ya menambah daya tarik acara sekaligus memperluas manfaat bagi para pengunjung. Dan Rupiah Borobudur Playon 2026 merupakan penyelenggaraan keempat yang digelar oleh Bank Indonesia Kantor Perwakilan Jawa Tengah bersama pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang menjadi bagian dari upaya memperkuat literasi keuangan sekaligus menggerakkan perekonomian daerah. Bahkan Bapak Ahmad Lutfi, Gubernur Jawa Tengah ini juga hadir langsung ya, ikut juga lari-lari di sana dan menilai bahwa kegiatan olahraga ini mampu memberikan dampak berantai bagi masyarakat. Karena ya selain pastinya menyehatkan ya, karena ya lari-lari berolahraga gitu, tapi olahraga event ini juga bisa menghidupkan UMKM, sektor jasa, dan berbagai komunitas yang terlibat. Nah, tren lari ini juga semakin hari semakin berkembang gitu ya, dan dapat dimanfaatkan juga untuk memperkuat sport tourism di daerah Jawa Tengah. Dan karenanya pemerintah daerah ini didorong untuk mengembangkan lebih banyak lokasi yang berpotensi menjadi destinasi wisata olahraga. Dan tadi bisa sampaikan juga bahwa Pak Ahmad Lutfi ini juga tadi ikut ya dalam acara ini. Nah, beliau hadir turut ambil bagian dalam kategori 5 km dan bahkan ia menuntaskan rute lombanya sambil mendorong kursi roda putranya Muhammad Alif Dava. Nah, ini bisa menjadi salah satu yang inspirasional gitu ya, di mana kegiatan ini memang memberi dampak yang banyak sekali juga untuk masyarakat, terlebihnya yang ada di sekitaran Candi Borobudur gitu ya, enggak cuma yang pesertanya aja yang dapat manfaatnya, dapat kesehatan gitu ya dari olahraga lari yang memang diadakan, tetapi masyarakat yang ada di sana, mau itu sektor kuliner, mau itu sektor jasa, kerajinan tangan, semuanya mendapatkan dampak positifnya dari acara Rupiah Borobudur Playon 2026. Dan mungkin di daerah Panjenengan adakah acara-acara yang mirip atau serupa gitu ya, atau mungkin ke depan mau ada acara yang mirip-mirip juga? Mau gak bisa ke WhatsApp, telepon, dan aplikasi RRI Digital.

sahabat budaya, mulai hari Sabtu kemarin hingga hari ini. Ya, ini ya kabar gembira untuk panjenengan semuanya yang mungkin dekat ke area Kabupaten Purworejo, di mana di sana ada kegiatan tradisi budaya pesisir Mertijaladri. Ini digelar mulai tanggal 4 hingga 6 Juli 2026 atau hari Sabtu hingga hari ini di area Pantai Jati Malang, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Purworejo, di mana acara tahunan masyarakat pesisir itu resmi dibuka oleh Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah atau Dinkop UKM Kabupaten Purworejo, Wiyoto Haryono, pada Sabtu lalu 4 Juli 2026. Dan selain menjadi wujud pelestarian budaya, acara Mertijaladri 2026 ini juga menjadi momentum untuk menguatkan ekonomi kerakyatan melalui bazar namanya Gaspol UMKM. Dan di sana ya pasti banyak sekali puluhan pelaku usaha dari berbagai desa di Kecamatan Purworejo yang menampilkan, memamerkan, memperjualbelikan produk-produk unggulan lokal, mulai dari kuliner khas, kerajinan tangan, olahan pertanian dan perikanan, hingga produk-produk kreatif. Dan Gaspol UMKM ini adalah singkatan ya, jadi ini adalah akronim gitu ya, dari Gerakan Akselerasi dan Solusi Pembelajaran Online UMKM, di mana ini adalah salah satu program inovasi di Kecamatan Purwodadi di tahun 2026 yang dirancang untuk menaikkan kapasitas UMKM melalui pendampingan berkelanjutan, peningkatan kualitas produk, penguatan legalitas usaha, perluasan akses pasar, hingga pemanfaatan teknologi digital. Dan ini penting ya untuk diadakan, untuk dibuat ya inovasinya, karena sejauh ini pun UMKM punya peran strategis menopang ekonomi daerah dan mampu menyerap tenaga kerja serta menggerakkan ekonomi masyarakat. Jadi kegiatan ini juga jadi salah satu sarana yang sangat baik ya untuk memperkuat promosi produk lokal. Harapannya juga UMKM di Purwodadi ini bisa semakin berkembang, bisa semakin luas pasarnya, dan bisa memberikan kontribusi langsung terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Senada disampaikan Camat Purwodadi Fendi Yuda Apriani yang menegaskan bahwa tantangan UMKM saat ini bukan cuma produksi aja, tetapi juga adaptasi teknologi dan perubahan pola konsumsi ke platform-platform digital. Jadi program Gaspol UMKM ini tidak hanya menjadi wadah promosi biasa aja, tetapi juga memberi akselerasi bagi pelaku UMKM untuk bisa meningkatkan kualitas produk, memperkuat legalitas usaha, memperluas jaringan pemasaran, serta memanfaatkan teknologi digital sehingga mampu bersaing di pasar yang lebih luas. Jadi sejauh ini pun UMKM itu harus semakin mandiri, semakin inovatif, semakin berdaya saing juga biar gak ketinggalan zaman gitu ya, dan bisa semakin meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat ekonomi daerah. Tapi yang pasti Mertijaladri sendiri ini merupakan tradisi turun-temurun sebagai ungkapan rasa syukur masyarakat kepada Tuhan atas limpahan rezeki dari laut, di mana diadakan di sana diadakan doa bersama, diadakan makan-makan gitu ya, dan juga bazar Gaspol UMKM ini untuk bisa membantu semua-muanya gitu ya. Dan tradisi ini yang pasti juga menjadi salah satu sarana ya untuk menjaga nilai kebersamaan, gotong royong, dan rasa syukur untuk diwariskan ke generasi muda. Dan di hari pertama, kegiatan ini diisi dengan seremoni pembukaan, penampilan marching band dan pantomim pelajar, lomba-lomba, hiburan rakyat, dan kesenian tradisional jaran bolong. Dan di hari kedua, kemarin hari Minggu ini, masyarakat mengikuti senam bersama, layanan pembayaran PBB, donor darah, samsat keliling, hiburan-hiburan gitu ya, dan pertunjukan seni dolala ikon Purworejo. Dan puncaknya di hari ini, hari Senin 6 Juli 2026, kegiatan dimulai dengan kenduri bersama, dilanjutkan dengan prosesi larungan atau sedekah laut sebagai simbol syukur nelayan, dan nanti malam akan digelar pagelaran wayang kulit semalam suntuk yang diperkirakan menjadi magnet wisatawan. Dan ya pasti dengan memadukan pelestarian budaya, pengembangan pariwisata, dan pemberdayaan ekonomi, acara Mertijaladri Pantai Jati Malang diharapkan tidak hanya menjadi agenda budaya tahunan biasa, tetapi juga menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi lokal berkelanjutan serta penguat identitas budaya pesisir Kabupaten Purworejo.

0: Sahabat Budaya, media sosial memiliki peran penting dalam sebuah usaha. Berikut disampaikan Setia Mila Puji Lestari, pemilik usaha Mila Hidayat Desain.
1: Era sekarang itu untuk media sosial sangat membantu lagi dalam bidang pemasaran iklan. Itu kita apa yang kita posting menghasilkan uang ya Mbak. Kalau era dahulu kita harus cetak di surat kabar atau lewat reklame atau, tapi di era sekarang di yang namanya era digital marketing itu sangat mudah kita memasarkan produk ya secara digital menggunakan media sosial

Kang Mas Bayu sahabat, udah demikian Perigal Trans UMKM Perompatan Rada Semarang di siang hari ini. Terima kasih sebanyak-banyak untuk panjenengan semua yang sudah bergabung, sudah memberi atensi juga di Pro 4 Rada Semarang siang hari ini ya. Dalam Perigal ini tadi ada Bapak Bagio Pudak Payung menika, siang ini panas. Ugi wonten Bapak Pardiono Borobudur menika, selamat berperigelitas bersama UMKM. Semoga para UMKM sukses selalu, amin. Dan doa yang baik untuk panjenengan semuanya juga, masih di perempatan Rada Semarang juga akan nanti di pukul 12 menghadirkan Dagelan nggih bersama dengan Basio dan teman-teman dengan judul Pangkur Jenglang. Semoga mangkir di pon bidang atagen ngoten nggih. Sinambi ninda akan maneka aktivitas utawi nggih sinambi istirahat siang ngoten nggih wonten ing perempatan Rada Semarang.

0: Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan Derby Iberia yang syarat gengsi. Tim Seleção das Quinas Portugal akan berhadapan dengan Laboria Roja Spanyol di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Portugal melangkah usai menyingkirkan Kroasia lewat permainan yang efektif. Sementara Spanyol memastikan tiket ke babak ini setelah mengatasi perlawanan Austria dengan penguasaan bola khasnya. Kini, dua kekuatan semenanjung Iberia bersaing demi satu tempat di perempat final. Siapakah yang akan menguasai jalannya laga dan melanjutkan perburuan gelar juara dunia? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 7 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pro 4, saluran budaya Nusantara.
2: KBR Berita pukul 12 waktu Indonesia Barat.

0: Sahabat Budaya Pemerintah Kota atau Pemkot Surakarta resmi menggelar Seri Kayu Furnifest 2026 dengan tema Smart and Sustainable Living di Sentra Industri Kecil Menengah atau IKM Mebel Seri Kayu Gilingan Kota Surakarta pada Sabtu hingga Senin 4 hingga 6 Juli 2026. Wali Kota Solo Respati Ardi membuka festival ini dengan tujuan untuk memperkuat ekosistem industri furniture lokal agar lebih inovatif, ramah lingkungan, dan mampu menembus pasar global. Adapun acara ini juga menyajikan pameran, kompetisi, serta tur pabrik modern. Berkolaborasi dengan Ajang Interfek 2026, festival strategis ini diharapkan dapat menjadi sarana mempertemukan para pelaku UMKM mebel dengan investor, akademisi, dan desainer untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah berbasis industri kreatif. Beralih ke informasi berikutnya, sahabat budaya Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi resmi membuka kejuaraan tinju nasional yang memperebutkan sabu emas Gubernur Jateng dan sabu emas Asosiasi Tinju Indonesia atau ATI di Hotel Sayid Jaya Kota Surakarta pada Sabtu 4 Juli 2026 malam. Event yang berlangsung hingga Minggu 5 Juli 2026 kemarin ini digelar sebagai momentum untuk membangkitkan kembali kejayaan olahraga tinju di Jawa Tengah sekaligus menjaring bibit atlet unggul berkelas dunia seperti Christian. Lutfi menegaskan bahwa kompetisi rutin ini diharapkan mampu menjadi wadah untuk membentuk karakter disiplin atlet dan mendorong sektor sport tourism daerah melalui kolaborasi aktif bersama ATI serta pemerintah daerah setempat. Demikian saya Misal Sabda, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.
0: Sebagai pemirsa Sutresna, semoga sambil ngelaras sambil bidang takkan pasukan tanda gelan engkang badai dipenatarakan kalian basio telah berkonco kanti irah-irahan pangker cingling semoga

0: Apanya kaya ngono?
1: Iya, kok ngono.
0: Nenano. Kowe mau minir ta ya? Sinawong resmine kito.
1: Kemunggan kuwi kok njur.
0: Ya bennya waton jeplak kowe. Terus. Wis iki pisan kas dadi kowe, dadi kuwi paranggono kowe.
1: Iya. Sok kowe dadi girang ya
0: kowe. Ah mesti aku kuwi warung tok kon wis girangi. Wah aku tau girangi bal-balan.
1: Mana girangi kok bal-balan iki ya wingi kuwi.
0: Nggowo bal kok aku. Elo ya elo la lo la yo la le. Wadate apal-palan.
1: Apal-palan ati gerongi.
0: Ha kowe ya cekap wis gerong tak. Iki mo terus kena. Wah, sesuk aku tak tukokke klambi.
1: Klambi apa?
0: Wah, klambi jagung.
1: Ngandel ora, kok ya aku kok dinggoni klobet.
0: Wis terus aku ndak selak. Anu apa? Ngengi wandane. Kan
1: wandok ya apa? Kan kelangan... Oh, kok ya nganti ngerti-ngerti ya kae lho.
0: Kelangan titi polo.
1: Kok titi kok polo lho?
0: Lah ya titi ku rewel banget mulo ya dipolongmu mesti nakok-nakok kowe iki. Wis terus. Nena nina. Ciro cilu.
1: Lah nintreng kok tanpa bener kah ya?
0: Njak ra iso e. Kok ana radio show kok wis.

0: Kok meneng ya?
1: Loh,
0: kok main pisan-pisan ya, Pak?
1: Heeh, sebab dindeke iki ngangetke rupamu ki.
0: Kak kowe kak njeng ngrupak-ngrupak.
1: Ora, rada do gumun.
0: Iya.
1: Nek dimake sak kleraman ki manis. Heeh. Nek dimake kok klawu.
0: Ngono ta?
1: Wis gak dindeke.
0: Klawu ya ben. Ane wong bojone srundeng wis sing wedok klawu ya ora apa-apa.
1: Iya padha kena nggulawu. Terus nak, terus nak. So tak tukake cemara.
0: Waduh.
1: Rong wit.
0: Cemara rong wit ki njok nggo ngebruki kowe.
1: Cemara godhong. Terus nak. Wah, kedanan aku kan suaramu. Ora ngerti nek kaya kene kadek dayan. Ayo.
0: Marah.

0: desa kowe kudu sinau. Cuk diganti kata-katane.
1: Anjuk Guntur iki gantine apa?
0: Guna.
1: Ya. Dasar satriya prawira.
0: Prawira kidule dhewe. Dadi prawira kidule dhewe kae diapa.

0: mripat.
1: Ora mlerok.
0: Oh, angel ta mlerok kok ora mripat iki?
1: Nganggo apa?
0: Ayo sak duwene, monggo aja. Rungokno lebune.
1: Ya.
0: Wah, wis sinau pisan ki ragate tak okahi ora iso ajar.
1: Waduh. Ngajar sindane tatane nyawa.
0: Guntingi rambutmu. Wong wedok kok harus guntingi rambut arep kepiye?
1: Udungeng ta?
0: Oh iya ya. Udung caping.
1: Ya ora
0: ya.
1: Tuku ta.
0: Monggo Canjun gending angkur Semarangan dawah jomlerok.
1: Aja diplerok iki kok aja mlerok.
0: Kak ya apa ada ta di mengelekke kok. Mang mlerok nggih kena. Monggo.

0: sing ngarepe nek dicita diundang nang kidul pabrik ki iki tak takke lho.
1: Iki ta. Wahane aku isin banget.
0: Kok ndi?
1: Aku rumangsa aku polahmu jan gedhe abikang. Ngono. Ngrungokke werak ya kena kok lemu wah.
0: Lah wong seni ki ra kena ditinggal otot bayu ki. Obah dhewe. Aku yang ngangetke sing ngethok kaya mlebu udara ta ndene. Ngono ya. Tenan kuwi.
1: Ya sing ngethok kaya mlebu udara.
0: Ana bokone, ana bokone kuwi. Ora, ngerti ta?
1: Ane rak nyambut gawe. Apa kowe iki ming ngrungokke kowe kok mbanyaki lho rak ya wis jan wis.
0: Saplok. Saplok dadi waranggana kowe malah kemajuane ngunekke banyak.
1: Awang isin ya aku. Niko kenging napa ta niko? Mbok nggih niku dicaosi PPO wong muni ngono aku ra ya isin banget ta.
0: Darani
1: ngapa-ngapa kowe?
0: Aning wong wah wong kok sreteng to. Seni ka ngre krungu gamelan tansaya sik ngendang Bapak Narto. Undang dindi kuwi tak kendang nem didol kabeh. Kuwi pendang nem tabuh kabeh. Drijine iki petil dhewe-dhewe. Nah bukono lho. Saking kapinterane semono kuwi.
1: Nah kuwi sing tak jaluk.
0: Kuwi nek luar negeri ngejes. Ngejes.
1: Ngejes.
0: Ngejes kok tok. Lah kuwi yo. Nek nek Indonesia Pak Narto.
1: Kendang.
0: Kuwi wis mumpuni. Mbok kendang didepi pirae nek rantek. Tegese iki keratan ketabuh kabeh.
1: Ngono. Komplit ketabuh ra ngono kok yo entek kowe.
0: Gumunku tangane kuwi lho.
1: Kok lek terampil?
0: Terampil ora mik ngendang iki terampil.
1: Lah ngapa?
0: Nampani jet ya.
1: Malah luwe terampil.
0: Tenan, tenan kuwi anggere aku kepethuk denene iki wis ngamarta Kresna wis. Aku wong-wong ki nganti gumun kuwi apa ne to yang nangre tuk suwe banget kae. Sikep-sikepan dul. Kuwi wong ngenteni kok wong kok suwe bak dul turu kabeh. Dadi anger petuk tuk ngono ki adu pundak padha pundak aku turu kono turu. Kono ngebiarle dagel, aku ngebiarle mayang. Oh, ada.
1: Wale, apa kowe iso mayang, Pak?
0: Mayangi?
1: Wah. Waduh. Ngene. Ora bengak iki lho.
0: Ki gandeng wis Semarangan. Apa sing atak jaluk?
1: Lho. Ayo.
0: Wis saiki satu meking pangkur kita nek petuk kanca-kanca iki.
1: Oh, iki anu enake ya pangkur meneh wae,
0: Pak. Wis terus pangkur, jangan tira pangkur lho. Kudu pangkur iki.
1: Pangkur iki ya pepak kok dadi
0: kok iki. Apa iki apa?
1: Bar iki anu.
0: Apa?
1: Pangkur apa? Pangkur Rambangan. Langen Wanaran Mentaram lho. Ya apik ya kene.
0: Apik. Nyun pangkur dirambang.
1: Wah kok pangkur kok dirambang nah bening kok.
0: Bruwet deh. Rambangan Jawa Menaranan. Monggo

0: Pak Karto. Pak Karto, Pak Kartingan.
1: Ya. Kowe iki are nembang apa piye?
0: Nembang ning karo turu kita ini.
1: Kok Pak Karto.
0: Pak Karto lu.
1: Ora karo-karo. Ning
0: aku sing seneng dhewe mau. Masa jam lera ya. Masa jam lera. Yut wiro suarane. Ning aja nganggo kasopanan. Mas. Lah. Sing wedok mangsulen. Lawi tekno kopi. Lawi tekno kopi.
1: Orang nganggo witekno.
0: Lah krungu kok witekno kepiye? Wira suarane. Aja nglanggar, aja nglanggar.
1: Langgar apa?
0: Piye taun ini, Mang? Ning anu kaya tanak-tanak tanya jawab ngono ta ya?
1: Iya, ning nak urung iso ki ya ngrungokke sikik ora gek
0: ngene. Kowe aja padha ngrungokke weling kowe. Piye? Aja mlera.
1: Ayo mas aja mlero. Iya
0: ya ta. Mulih ning ngono ta. Ya lanange muni piye?
1: Kowe muni piye?
0: Mlero ya kena. Kurang ngoko ki mlero ya kena. Ning aja ninggal kasopanan.
1: Mlero.
0: Kowe terus ta. Aja ninggal kasopanan, cek lanang.
1: Ya kowe. Lah piye? Ora sopan ya men.
0: Kuwi jenenge buruk.
1: Kaya ning kelamang ya. Aku ya rong patek iki.
0: Ning iki mau sok ngene. Nek awake dhewe mulai. Dolah.
1: Dolah piye?
0: Dimasak ta?
1: Dimasak piye?
0: Dimasak ngene padane.
1: Iya, aku manut kowe.
0: Tegese sing peni sing mengandung seni.
1: Iya.
0: Nek nenggon pertemuan ngono. Ya ini kowe ngelak, ya ini kowe ngelak. Gituin asih lanang to. Wong gek digodhok. Wong kok digodhok. Wong non jagongan kok nembung. Nyemoni dadi sok dolah supaya sing digawe iki ngerti ngene ta. Sok ning sok nang omah dimasak ya. Ning aja ninggal titi polo.
1: Polo wijo apa?
0: Engko kuwan mesti ngayal ngerti kae
1: petik. Titi polo iki tetembungan apa kuwi?
0: Anu aksarane iki cetha. Lah, anane sing anang mau piye? Kudu nganggo kesopanan. Sebab ngelingi ketimuran. Ngelingi ketimuran. Ngerti timur? Ngerti timur?
1: Ya nek wetak muni piye kuwi?
0: Ya nek ngono Mas. Ya nek ngono Mas, aku wis ra arep nganggo mripat.
1: Mripate salah ke ngono.
0: Kan ndak mlerok terus ta kuwi? Wong delikke terus karo sing lanang.
1: Ya ra ape ana wong ora nganggo.
0: Mulai iki mau sok dipikir. Dolah.
1: Wah ning aku sirik ale Mas kuwi nek karo kowe.
0: Piye ta?
1: Ya aku njeluk kowe Mas.
0: Ra ya nek paling wegah ra Om.
1: Om. Om apa kamu?
0: Om Pimpa.
1: Ngandelera.
0: Kok njit Om Ngandelola sampeyan kok kandhane mesti ngeyel. Iki mau. Mentara man. Iki ana ning sing kes mbone.
1: Heh?
0: Iki ana sing kes.
1: Wah, iso kae se pepana pangkur-pangkur iki.
0: Pisan kas apa
1: coba? Asak iki malah anu. Pangkur pangaran mentah. Ram.
0: Kuwi yo ana. Kuwi engko kakung kabeh. Ning yo ndak tanya jawab dipraktekke ah.
1: Mula kuwi.
0: Nyuwun Entar Rahman pangkur. Ya Bapak tak

0: jan wis nyamleng tenan. Saiki njot apa ya?
1: Saiki aku ya urung marem. Wis mau kok meng ngrungokke suaraning paranggono.
0: Heeh.
1: Aku nek urung ngrungokke suaramu aku ya urung marem kok, Pak.
0: Aku ki ora patek paham, aku ki mimpin e.
1: Wah.
0: Mimpin pokoke nyuara.
1: Mimpin apa?
0: Ning guys, guys coba ya apa ya? Apa sing tak pilih?
1: Ayo jajan nak kue jenggleng kaya ngopo.

0: Ngeyo piki.
1: Ngeyo. Lah aku nyuwara udan ya. Matno ya.
0: Iya.
1: Ndang iki ra nyuwara mimpin e.
0: Ya ya kan.
1: Aku arep nyuwara wis kacau.
0: Kan

0: bangun negeri.
1: Ape tengah.
0: Kendangi ibut ya. Wah aneh sih ngajarimu gak medun. Ada jaringan.

0: sampai jam 13.
1: Abang Po, Koja Explore 2026 yang merupakan bagian dari program Lembaga Musyawarah Kelurahan atau LMK Volusion Jilid 2 berlangsung meriah di Stadion Rawabadak Selatan, Kecamatan Koja, Jakarta Utara. Mengusung tema kolaborasi dan jaga Jakarta, kegiatan tersebut disambut antusias oleh ribuan warga. Wakil Wali Kota Jakarta Utara, Freddy Setiawan, mengapresiasi LMK se-Kecamatan Koja beserta seluruh elemen masyarakat yang telah berkolaborasi menyukseskan agenda tahunan tersebut. Freddy menjelaskan, Koja memiliki sejarah panjang sebagai kawasan yang dihuni masyarakat dari berbagai latar belakang dengan semangat gotong royong yang tetap terjaga.

Beralih ke berita lainnya, pemerintah terus berupaya melestarikan warisan budaya nasional melalui pengembangan museum sebagai ruang edukasi dan penguatan identitas bangsa. Komitmen tersebut ditunjukkan Menteri Kebudayaan RI, Fadlizon, saat mengunjungi Museum Pos Indonesia dan Kantor Pos Bandung di Jalan Cilaki, Kota Bandung, Jawa Barat. Kunjungan tersebut menjadi bagian dari agenda Kementerian Kebudayaan dalam mendorong museum-museum tematik di Indonesia agar semakin relevan bagi masyarakat, khususnya generasi muda. Sampai di sini kabar beritanya, kita berjumpa lagi di kabar berita pukul 14.00.

Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Abang Polcang Sinyak Babeh dan seluruh pendengar di Nusantara. Senang sekali Ayo Yeskiel Noel kembali menyapa Abang Pol semua dan seluruh pendengar di Nusantara dalam Suara Budaya Nusantara untuk edisi Senin 6 Juli 2026. Dan untuk siang hari ini kita akan terbang atau bergabung ya bersama dengan RRI Palembang. Kemudian dengan rekan saya di sana ada Kak Mita Dwi ya. Halo, assalamualaikum, selamat siang Kak Mita.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang nih Bang Noel. Iya. Kalau Jakarta panggilnya apa nih? Abang?
1: Iya, Abang dan Pok ya, Abang Pok gitu. Okay. Iya, kalau di Palembang apa tuh?
2: Panggilnya Cek.
1: Cek ya.
2: Cewek biasanya Cek Mita. Iya, betul.
1: Oke, okay. Kalau untuk cowok
2: sama.
1: Sama
2: Cek
1: ya.
2: Cek juga.
1: Cek juga ya, Cek Mita gitu ya. Oke okay, deh. Oke, okay. Mohon maaf ini Cek Mita kok suaranya agak putus-putus sepertinya. Mungkin ada mic-nya atau apa, jaringan mungkin ya.
2: Baik, sebentar ya Cek, Bang Noel, kita perbaiki terlebih dahulu.
1: Oke, okay, baik.
2: Untuk sekarang gimana nih koneksinya, apakah masih terputus-putus Bang Noel?
1: Sudah lebih baik sih. Iya, oke okay deh, kalau gitu mungkin untuk siang hari ini nih Cek Mita ya, kita akan membahas apa nih temanya dan dengan narasumber siapa kalau boleh tahu.
2: Oke, Bang Noel, jadi kita siang hari ini di Suara Budaya Nusantara nih bakal ngebahas tentang tema tradisi bebaso di Palembang. Nah, jadi kita ada narasumber, ada Profesor Dr. Haji Zuhdia MAG, yaitu pegiat budaya, guru besar bidang ilmu pendidikan Islam UIN Raden Fata Palembang nih
1: Bang. Oke, Noel. Siap. Tradisi bebaso ya di Palembang. Betul ya bebaso ya?
2: Iya, ya, okay. Bebaso di Palembang.
1: Bebaso di Palembang. Oke, okay. Okay, siap. Mungkin setelah ini pemaparan terlebih dahulu untuk materinya ya, Cek Mita ya. Okay. Nanti untuk paruh waktu kedua baru kita buka untuk sesi tanya jawab dari pendengar. Begitu ya, Cek Mita ya.
2: Oke, boleh Bang Noel, nanti kita akan membahas dulu dengan tema kita tradisi bebaso di Palembang.
1: Baik, siap. Silakan Cek Mita langsung saja, boleh.
2: Oke, baik pendengar Perempat RRI Palembang di mana saja berada, jadi kita akan membahas tentang tema kita ialah tradisi bebaso di Palembang bersama dengan narasumber kita ada Profesor Dr. Haji Zuhdia MAG selaku pegiat budaya dan juga guru besar bidang ilmu pendidikan UIN Raden Fata Palembang. Nah, langsung saja kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Prof.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Cek Mita.
2: Aduh, gimana kabarnya hari ini, Prof?
3: Alhamdulillah, kulo mak niki dinten penet saos.
2: Nah, Palembang tuh juga. Iya, bahasa Palembang yang keluar.
1: Nah, artinya jadi, apa itu, Cek Mita tuh?
2: Artinya, Prof.
3: Bang, Bang penasaran ya di awal ya. Artinya, alhamdulillah sehat selalu, Bang.
1: Oh, alhamdulillah sehat selalu ya.
3: Bang Noel,
1: iya.
2: Kalau di Bang Noel ada bahasa Palembang halus dan ada Palembang sehari-hari Bang Noel.
1: Oke.
2: Okay. Jadi memang orang taunya itu bahasa Palembang yang sering digunakan sehari-hari seperti bahasa nak kemano, lagi apo, itu bahasa Palembang sehari-hari.
1: Sehari-hari.
2: Tapi ya, itu hari ini akan membahas tradisi bebaso di Palembang yang mungkin akan dijelaskan terlebih dahulu oleh Profesor Dr. Haji Zuhdia ini. Silakan, okay, Prof.
3: Oke. Okay. Jadi langsung Bang Noel ya, Cek Mita dan para pemirsa, alhamdulillah. Jadi ya sekarang ini kan orang taunya rata-rata taunya dengan bahasa sehari-hari ya. Tadi sudah dicontohkan dengan Cek Mita, nak kemano, apo dio, ngapo, di mano. Nah, padahal Palembang itu pada hakikatnya punya dua bahasa, Bang Noel. Jadi yang kategori yang pertama yang biasa galak yang biasanya kita sering gunakan ini adalah dengan bahasa sehari-hari atau bahasa jabo. Nah, jadi inilah bahasa yang biasa digunakan sebagai pengantar dalam percakapan sehari-hari, entah itu apa tuh namanya di kehidupan kita di pasar, di pada saat ketemu berkomunikasi, itu adalah bahasa sehari-hari. Nah, Ada satu bahasa lagi yang ini kalau tidak dilestarikan maka memang dia akan hilang. Tapi alhamdulillah ini sudah terlestari karena yang kedua ini namanya tadi ditegaskan lagi oleh Bang ya, Abang, bebaso. Ya benar, bebaso. Mm-hmm. Bukan baso, tapi bebaso. Nah, manakala kita sebut dengan bebaso, dia otomatis kategorisasi dengan berbahasa Palembang Jero. Nah, tadi Cek Mita nyebut halus. Nah, jadi berbahasa Palembang Jero ini kita langsung singkat dengan sebutan bebaso. Nah, kapan dia digunakan? Nah, ini di awal memang ini sebenarnya karena dikategorisasikan adalah bahasa halus, penuh dengan kesantunan, dia memang sebagai alat komunikasi. Cuman alat komunikasi itu pada saat-saat kegiatan keagamaan, kemudian pada saat kegiatan-kegiatan adat, ya, atau sebagai penghormatan. Penghormatan ini dalam tradisinya orang tua berkomunikasi juga sehari-hari dengan orang tua, kemudian juga orang muda berkomunikasi dengan orang tua. Nah, ini tapi walau demikian ya bukan berarti di Palembang saja yang menggunakan bebaso ya. Jadi ketika dalam acara, saya ingat tuh ini pada saat kegiatan-kegiatan keagamaan. Jadi kalau dari daerah uluan ya, daerah kampung dusun misalnya yang datang ke Palembang, nah ketemu dengan orang-orang sesepuh juga, maka itu juga mereka menggunakan bebaso. Bebaso. Nah, cuman tadi dalam prakteknya karena memang sehari-hari banyak menggunakan bahasa sehari-hari, dia jarang digunakan. Nah, jadi tapi alhamdulillah Cek Mita kalau ceritakan sampai sekarang ini dia enggak hilang, enggak hilang karena meskipun dia jarang digunakan, toh masih ada para sesepuh yang juga masih aktif menggunakan itu. Itulah di tahun, saya boleh cerita ya ini Bang ya. Saya cerita Pak. Sampai sekarang ini alhamdulillah dia sudah jadi WBTB nih. Ada berita baru, ini berita bahagianya Bang. Tanggal 3 kemarin sudah ditetapkan menjadi WBTB, Warisan Budaya Tak Benda Bebaso Palembang ya. Nah jadi alhamdulillah keprihatinan, makanya kan kita keprihatinan, khususnya saya kalau saya ceritakan dengan di tahun 2002 dengan kelompok Kesultanan Palembang Darussalam, kemudian saya juga mengajak para sesepuh-sesepuh, saya ingat waktu itu ada Raden Abdul Aziz Khan, ada Bapak Edi Arfai, ada Ustazah Khairia, yang kami hanya berkumpul karena merasa bahwa bebaso ini kalau tidak dikawal, tidak dilestarikan, maka dia heran, dia akan hilang. Nah, sebagaimana kan UNESCO kan Bang ya, UNESCO itu mengkategorisasikan ada 7.000-an bahasa di dunia ini. Nah, setiap ini sudah hampir 40%-nya dia mengalami kehilangan. Nah, maka salah satu tugas kita sebagai pewaris, kita ini kan pewaris saat ini, kita harus mewariskan itu kepada generasi yang akan datang. Nah, jadi alhamdulillah maka pada saat itu dari 2002 khususnya juga kalau saya dan kawan-kawan yang lain pastinya juga ya, kami usaha untuk senantiasa melestarikan. Dengan enggak bisa Bang. Ngakut. Terus terang jujur. Tapi saya masih mendengar orang tua saya bebaso, makanya aduh ini tidak bisa diam. Akhirnya saya juga mengajak teman-teman untuk sama-sama mempelajari menuliskan kosakata demi satu kosakata. Alhamdulillah. Jadi sekarang ini perkembangannya sudah sangat dahsyat Bang. Jadi bebaso ini alhamdulillah bahkan sudah menjadi kal bahasa Palembang.
2: Okay.
3: Ada perwalinya CEMI 39 tahun 2023 dan diajarkan di sekolah SD SMP dari kelas 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah itu, nah kalau ini saya gak bawa buku-bukunya sih bang, cuman ini saya mau tunjukin abang dari jauh nih. ini kamusnya, kamus bahasa Palembang lengkap ya. Jadi ada, bahkan ada Al-Qurannya juga, sudah dalam versi penerjemahan Al-Quran dalam bahasa Palembang. Nah itu ya,
2: berarti
3: spill-spill dulu sedikit itu.
2: Iya betul, berarti untuk saat ini pelestariannya melalui generasi-generasi muda sudah masuk ke tingkat sekolah-sekolah ya Prof?
3: Sudah.
2: Dipelajari langsung ya Prof? Iya.
3: Tepatnya okay. Ketika Perwali 2023 kemudian sudah kita siapkan dokumen kurikulum, pasti 2024 kita ada anak sekolah sudah belajar. Nah ini ada apa tuh ya? Jadi ini yang harus kita juga kawal di masyarakat. Anak-anak sekolah sementara belajar, enggak ngerti nanya dengan orang tua, orang tua banyak bingung. Makanya ini saya temukan. Nah, ketika kemarin ini ya kan kita alhamdulillah kalau dari KKP sudah 11 kali pertemuan setiap hari Sabtu, itu kita mempelajari bahasa Palembang, ya merasa perkewajiban semua sekarang ini bahwa memang ini harus dilestarikan. Alhamdulillah.
2: Oke. Baik Prof, untuk penggunaannya sendiri kalau bebaso Palembang ini Prof, ada ketentuannya enggak sih Prof? Atau ada kalangan-kalangan tertentu yang biasa menggunakan jikito tuh bebaso Palembang ini Prof?
3: Nah, ini tadi kan spill sedikit tadi sudah saya katakan. Memang karena dia punya dua bahasa ya, bahasa sari-sari itu yang kita gunakan, kemudian inilah namanya bahasa Jero. Awalnya memang di kalangan Kesultanan Palembang Darussalam ya. Nah, kemudian di sekitar Kesultanan Palembang Darussalam kemudian digunakan juga oleh para sesepuh orang tua untuk bahasa penghormatan, untuk bahasa kegiatan keagamaan, untuk bahasa kegiatan adat, dan untuk komunikasi penghormatan antara yang muda dengan yang tua, yang tua dengan yang tua. Nah, tapi makanya walaupun itu digunakan juga di sekitar istana, tapi juga di masyarakat, khususnya masyarakat Kota Palembang itu memang menggunakan bahas bebaso ketika mereka bertemu antar mereka, antar orang-orang tua atau orang muda ke orang tua, itu awalnya seperti itu memang. Maka dari daerah pun ketika datang ke Palembang, mereka pun untuk penghormatan mereka menggunakan bebaso. Nah itu yang harus dilestarikan. Maaf, bukan cak kita ngoak-ngoak akhirnya kan ngapo kau nak maju lah. Nah kalau ini kan ketika kita menggunakan bahasa bebaso, berharap bahwa ada nilai di sana, ada nilai kesantunan, tata krama, adab, majeng nedo ya, majeng kalau nedo itu kan makan, ayo kita makan bersami-sami ya. Nah jadi di situ bahkan bahasa kan mencerminkan juga bagaimana pada perilakunya, pada akhlaknya, pada adab dan tata kramanya ya. Okay. Cek Mita,
2: berarti memang di dalam bebaso ini Dewi Prof, ada filosofi dan nilai-nilai yang terkandung.
3: Pasti.
2: Ya Prof. Nah memang kan perbedaannya dari bahasa kita sehari-hari kata orang Palembang itu dibanding dengan bahasa alus ini, Palembang alus ini kan ada perbedaan Prof, dari segi intonasi Prof, dari segi kehalusan bicara lah Prof. Bisa dinilai gak sih Prof, sebenarnya tuh bahasa kita sehari-hari ini bahasa yang bisa kita gunakan gak sih dalam kehidupan yang mungkin bertemu orang-orang baru, orang-orang yang baru datang ke Palembang, kita gunakan bahasa ini, apakah mereka akan langsung mengerti Prof? Untuk pelestariannya kan sudah pasti di Palembang ada nih Prof. Kalau melalui media sosial Prof, apakah sudah dikenalkan secara luas Prof bahasa ini Prof?
3: Nah di media sosial maka itu tugas kita ya, tugas kita. Nah ini kan tadi saya sudah katakan bahwa alhamdulillah tanggal 3 kemarin tinggal kita nunggu SK, kita sudah mengresmi masuk WBTB, menjadi WBTB ya bebaso ini. Maka upaya yang kita lakukan banyak hal pastinya ya. Jadi di samping kita terus mengawal melalui pendidikan mutlak ini, melalui pendidikan, dan juga kita kawal melalui masyarakat ya. Jadi ini insya Allah juga nanti TVRI di bulan Agustus juga akan mengadakan pembelajaran bebaso setiap satu minggu sekali. Kemudian satu lagi, kita juga sudah dari tim Dinas Pendidikan Kota Palembang ini sudah beraudiensi dengan Universitas Sriwijaya dan Kemendikdasmen juga langsung yang juga menghubungi pihak Universitas Sriwijaya agar dapat nanti muatan lokal bahasa Palembang ini juga ada tidak hanya diajarkan saat ini guru yang bukan kompetensinya dalam arti kan belum ada memang yang alumni S1, tapi insyaallah di tahun 2027 UNSRI kita doakan bersama-sama akan membuka prodi bahasa daerah ya, khususnya nanti bahasa Palembang. Nah itu juga kemudian dari media sosial pasti ini sendiri ya Jaturi, silakan. Ada juga channel saya Bebaso dengan Cek Prof. Nah, kawan-kawan lain, kawan-kawan guru, bahkan anak-anak siswa-siswi yang juga sudah banyak mereka bisa lihat di TikTok maupun di IG yang mereka juga mengenalkan Bebaso Palembang ini. Jadi, saya yakin dan percaya bahwa ke depan ya makin banyak yang tahu dengan bahwa kita punya dua bahasa dan kita harus bangga dengan kedua bahasa kita, tidak hanya bahasa sehari-hari tapi juga bahasa Palembang ini.
2: Oke, Bro. Berarti kan anak-anak muda, generasi-generasi penerus Palembang ini sudah diperkenalkan sedini mungkin dengan Bebaso ini, Prof. Nah, kalau dari lihat di lapangan nih, Prof. Ada enggak sih sebenarnya minat-minat dari generasi muda ini untuk mempelajari Bebaso ini selain mereka memang keharusan belajar di sekolah ya. Nah, untuk minat dari generasi muda, Prof, saat ini.
3: Nah, ini ya, ini saya bicara fakta di lapangan. Alhamdulillah kemarin saya sempat dari tanggal 9 ya, 9-10 mengadakan workshop pelatihan membaca sari tilawah Bebaso Palembang. Kebetulan alhamdulillah saya mendapatkan anggaran dari Dana Indonesiana untuk diseminasi Al-Qur'an, diseminasi Bebaso dalam terjemahan Al-Qur'an. Nah, jadi kita juga punya alhamdulillah sudah menerjemahkan Al-Qur'an 30 juz ya di tahun 2018-2019. Nah, kegiatan tersebut saya kan mengalami keterbatasan ya soal peserta kan terkait dengan anggaran. Nah, ternyata peserta yang nelfon kemudian juga yang datang itu untuk ikut dilibatkan, diajak ya, tapi apa boleh buat kan. Jadi pada tanggal 9-10 saya itu termenung, ya Allah, ini mereka sangat antusias tapi kita mengalami keterbatasan. Itu yang pertama, itu kan untuk siswa SD SMP kan ya. Nah, di tanggal 11-12 nya adalah untuk orang dewasa. Orang dewasa baik guru, dosen maupun yang aktif di kegiatan organisasi kemasyarakatan, mereka pun datang, ada yang nelpon, bisa gak kami ikut? Tapi saya kembali minta maaf ya Allah, tapi ada juga akhirnya karena sudah datang, sudah hadir, ya udahlah. Jadi membludak waktu itu, harusnya yang kloter kedua itu kan 60, jadi kita 79. Nah, jadi kalau melihat dari situ bukan main antusiasnya itu. Nah, kemudian ketika kita setiap minggu itu kan ada pelatihan Bebaso Palembang ini, kursus singkat lah di KKP, itu selalu ramai kita, alhamdulillah diikuti. Dan juga kita punya Kampung Bebaso kan, saya juga perhatikan Kampung Bebaso juga itu sangat antusias teman-teman kita di masyarakat Kota Palembang untuk belajar.
2: Oke, berarti di sini sendiri nih Bang Noel, kalau untuk tradisi Bebaso ini minatnya cukup banyak ya, seperti apa yang sudah dijelaskan sama Profesor Zuhdi ya. Anak-anak muda juga minatnya untuk belajar Bebaso Palembang ini sangat tinggi nih, Bang Noel.
1: Tapi kalau boleh nanya sedikit nih.
3: Bisa nambah nggak, Mbak Mita?
1: Iya, Mita. Oh, boleh bertanya satu pertanyaan dulu nih sebelum kita jeda lagu. Penasaran juga soalnya. Iya, jadi terkait
2: silakan
1: dengan
2: Bang Noel, silakan mau tanya apa nih?
1: Terkait dengan tadi kan sempat juga disampaikan oleh Prof bahwa ketika anak-anak belajar di sekolah itu mengenai Bebaso ya, ketika pulang, ketika orang tuanya ditanya mengenai Bebaso, mungkin ada beberapa orang tua juga yang kurang paham gitu, kurang menguasai tentang Bebaso. Nah, dari mungkin dari komunitas atau dari pemerintah, apakah ada upaya untuk lebih mengenalkan kembali ke generasi-generasi yang mungkin udah jadi orang tua? Karena biasanya kan yang jadi tantangan untuk mengenalkan tradisi budaya gitu kan di anak muda ya. Tapi justru di Bebaso ini justru orang tua yang mungkin belum menguasai sepenuhnya sehingga mungkin untuk mengajarkan ke anak-anaknya agak terhalang. Lah itu bagaimana dari sikap pemerintah ataupun komunitas di tradisi di Palembang?
3: Ya, Bang Jo. Nah, itu sudah disampaikan juga tadi, betul Bang Jo, bahwa anak-anak di tahun 2024 kan ketika mereka sedang antusiasnya belajar, bahkan sampai sekarang terus antusias, ya. Kebanyakan memang orang tua orang tuanya justru yang banyak belum memahami itu. Nah, ini yang diminta sama orang tua orang tuanya, bahwa ya kita juga harus belajar. Nah, ini yang sudah akhirnya kan dari Dinas Kebudayaan Kota Palembang juga kemudian ada membuka namanya kampung Bebaso, itu sudah ada dari Dinas Kebudayaan, kemudian dari apa tuh namanya organisasi masyarakat kayak tadi Kerukunan Keluarga Palembang udah 12 minggu belajar untuk Bebaso. Nah, pada saat kemarin juga ketika kita workshop, saya juga langsung tanya, kan kemarin kan banyak diantar oleh orang tua anak, jadi kita ajak baso, mereka itu ada, masih ingat ibu, ada sebagian yang ngerti, ada sebagian kita paham. Jadi gimana bu, kira-kira kita mau belajar? Iya bu, kita juga mau ada ruang untuk belajar. Nah itu, nah jadi makanya salah satu caranya, insya Allah tadi saya sampaikan bahwa di bulan Agustus akan ada pembelajaran bebaso melalui TVRI kerjasama dengan Kerukunan Keluarga Palembang.
1: Okay. Ya,
3: jadi ada banyak kita, pertama ada tadi Kampung To, kemudian ada diajarkan muatan lokal, ada diajarkan bebaso di RRI, dan di komunitas juga akan, kemudian di medsos pastinya ada bebaso dengan Cek Pro.
2: Oke, gitu Bang Noel.
1: Siap, berarti emang udah matang ya untuk menyebarkan yang namanya bebaso ini ke seluruh Palembang. Gimana Cik Meta? Mohon maaf, ini suaranya mungkin agak delay sedikit ya. Jadi agak saut-sautan tadi. Iya. Iya, mungkin karena waktu sudah menunjukkan pukul 13.30 kita jeda sejenak ya. Boleh, iya. Jadi nanti kita lanjutkan kembali untuk di Jakarta, buat Abang Po atau pendengar semua yang mau bertanya boleh langsung aja di WhatsApp 0812-1124-928 atau telepon di line telepon kita di 021-350-4510. Untuk di Palembang sendiri ada nomornya berapa, C. Mita?
2: Oke, kalau untuk di Palembang sendiri bisa melalui WhatsApp di 0897-7884-884 atau di line telepon kita di 0711-351-656 Bang Noel.
1: Oke, siap. Baik, buat Abang Po dan pendengar semua masih bergabung lagi di Suara Budaya Nusantara, jadi jangan kemana-mana, tetap di Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara. Kembali lagi bersama saya Yeskel Desnuel dan juga ada Cek Mita di Palembang ya Bang Poya dan pendengar semua. Dan kita lanjut untuk di pertanyaan baik melalui WhatsApp ataupun telepon ya Bang Poya. Di Jakarta di 0812-1124-928 atau di line telepon 021-350-4510. Halo Kak Mita, apakah sudah bergabung?
2: Sudah Bang Noel.
1: Oke, baik. Untuk di Palembang sendiri apakah sudah ada pertanyaan, Cemita?
2: Sudah ada pertanyaan masuk melalui telepon. Mungkin kita angkat terlebih dahulu Bang Noel ya.
1: Boleh, silakan.
2: Halo, selamat siang. Halo.
3: Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa di mana ini?
3: Edo Lampung.
2: Oke, Edo di Lampung. Silakan Bang Edo dengan pertanyaannya tentang tema kita hari ini ialah tradisi bebaso di Palembang, Bang.
3: Bang Noel, Assalamualaikum Bang Noel.
1: Waalaikumsalam Bang Edo.

0: Sebatu gitu Bu. Apa seminggu sekali ke kampung-kampung atau ke desa-desa atau gimana gitu Bu. Ya begitu aja. Saya lupa sama Prof sama Bang Noel. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Iya.
2: Silakan. Ini langsung dijawab Bang Noel atau kita terima dulu?
1: Mungkin terima dulu dari Jakarta juga sudah ada yang terhubung ini ya, Cemita ya.
2: Silakan
1: okay.
2: Bang Noel.
1: Baik. Halo, assalamualaikum, selamat siang, Surabudaya Nusantara.
3: Waalaikumsalam, selamat siang menjelang sore bagian timur.
1: Iya.
3: Bang Jojo, Bang Noel, jadi Bang Jojo. Bukannya Cik Gu ya, Bang Noel?
1: Iya, silakan Cik Gu.
3: Iya, Cik Gu.
1: Iya.
3: Ya, mau nyapa dulu di Jumali, Bang, orang kita galau. Halo, Cik Mita, ingatnya Cik Gaya jadinya. Cik Mita. Cik Mita diri, iya. Dengar suara Cik Gu.
2: Dengar dong, dengar.
3: Ah, dengar dong, cantik kali ya, cantik nian. Andre, apalagi dengan narasumbernya ini Cik, siapa susah kali ini Profesor Dr. Haji Julhat. Panggil apa ini, Cik?
2: Cik Prof. Kalau di kampung Cik.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Cik Prof. Dengar suara Cik Guria ya, enggak? Cik Guria Jakarta Selatan.
1: Ya. Iya, dengar Cikgu.
3: Cikgu ini kalau guru dipanggilnya Cikgu, Cikgu.
1: Iya.
3: Ini temanya menarik sekali ya, tradisi bebaso di Palembang. Memang ini kalau bahasa Palembang ini mirip-mirip kayak orang Jawa ya, cinten siapa itu kan benar ya. Prof, sama tradisi bebaso ini atau bahasa Palembang alus adalah budaya bertutur sopan masyarakat Palembang, khususnya saat dia berbicara dengan orang yang lebih tua atau dihormati. Berasal dari Karaton, Kesultanan, Palembang, Darussalam, tradisi ini merupakan perpaduan unik antara bahasa Melayu tua dan bahasa Jawa. Benar nggak, Cik Prof? Nah, bebaso ini adalah warisan budaya tutur yang saat akan dilakukan sopanan. Nah, seperti apa mesti kan ada sejarah dan akulturasinya sampai saat ini apa masih dipakai kan itu?
1: Iya.
3: Apalagi dengan anak-anak dengan ya anak-anak sekolah ini pendidikan seperti apa dengan kondisinya saat ini gitu, masih langka nggak apa terus diteruskan? Nah itu pertanyaan dari Cikgu, udah paham Cik Prof? Dua pertanyaan dari Cikgu. Cik Mita udah paham ya?
2: Aman
3: pertanyaan Cikgu. Dari Cikgu
1: baik
3: ya. Nah, ada pantun dulu, sedikit berpantun dulu lah, biar enak kita berbahasa berpantunnya nih dia. Begini pantunnya, kalau kata-katanya ucapannya salah ya, memang namanya pantun kita harus ini apa dadakan ini berpantunnya. Begini pantunnya buat Cik Mita sama Prof ya, beli sarung di pasar Kuto.
1: Cakep.
3: Sekalian beli baju dan celano.
1: Cakep.
3: Bebaso berpantun itu budaya kita. Budaya lama tapi bukan kuno, itu pantun dari Cik Geria.
1: Terima
3: kasih Cik Mita, buat Bang Noel juga buat narasumbernya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia tadi Cik Guria di Jakarta ya. Dan mungkin bisa langsung dijawab terlebih dahulu ya untuk pertanyaan-pertanyaan tadi. Silakan Prof.
2: Oke, silakan Prof. Oke, terima kasih Bang, dan juga terima kasih ada dari Bang Edo dari Lampung dan dari Cik Gu dari Jakarta ya.
1: Yeah.
2: Nah, jadi dari Bang Edo, apakah ada festival dan bagaimana dengan dinas-dinas yang terkait ya yang ada di Kota Palembang ini dalam pelestarian bebaso? Nah, jadi saya ingat ya di awal di tahun 2001 dulu ketika kita aktif-aktifnya mengawal, di awal sekali mengawal bebaso ini, dan kita juga tergabung di kegiatan di Kesultanan Palembang Darussalam, itu senantiasa kita melaksanakan lomba ya, lomba-lomba bebaso, mulai dari lomba apa tuh namanya pidato ya, kemudian lomba lagu, ada lagu Palembang, Sinten Gadis Niku, nah itu ya, lomba lagu dan beberapa lomba menulis cerita dan beberapa lomba lainnya dalam bebaso Palembang. Nah, kemudian dalam beberapa terakhir ini khususnya ketika sudah bebaso Palembang ini juga resmi diajarkan di sekolah, Dinas Pendidikan Kota Palembang juga pernah melakukan perlombaan, mengadakan perlombaan bercerita dalam bahasa Palembang. Nah, jadi ke depan insyaallah mohon doa kita akan juga kayak kemarin kan sudah ada festival, bukan festival, sudah ada pelatihan Sari Tilawah, kemudian kita lanjutkan dengan lomba membaca Sari Tilawah dalam bahasa Palembang. Itu juga kita sudah lakukan. Jadi kemarin ketemu juga dengan Kepala Dinas Kebudayaan Kota Palembang.

0: Imbang berharap bahwa lomba membaca sari tilawah ini dan terkait dengan bebaso ini juga akan dilanjutkan dan akan menjadi agenda di dari Dinas Kebudayaan Kota Palembang. Itu alhamdulillah, mohon doa untuk semua. Kemudian dengan dinas-dinas tadi juga saya kembali ulangi bahwa Dinas Kebudayaan Kota Palembang juga sudah ada kampung tematik, di dalamnya ada kampung bahasa. Dinas Pendidikan juga tadi sudah mengawal dalam muatan lokal, kemudian juga TVRI juga akan mengawal itu di bulan Agustus. Insya Allah, bagaimana dengan RRI? Kita berharap juga insya Allah ke depan RRI juga mungkin ada kegiatan-kegiatan yang terkait dengan bebaso, mungkin juga dalam penyampaian berita diselingi dengan bebaso. Itu harapan kita. Amin ya rabbal
1: Amin.
0: Amin,
1: amin.
0: Ya.
1: Amin. Ya.
0: Amin, amin. Kemudian dari Cikgu, ya memang kita tidak ada bahasa itu dengan sendirinya. Kita bahasa Palembang pun ini sebenarnya berasal dari bahasa Melayu tua. Dan kita ingat ketika zaman kesultanan, ketika zaman Kerajaan Sriwijaya kan, karena kita adalah sebagai pusat perdagangan, ada yang dari Arab, ada yang dari Tiongkok, ada yang dari apa tuh namanya India. Nah, masing-masing kan pasti meninggalkan jejak. Salah satu jejaknya adalah bahasa. Maka kita pun mendapatkan apa tuh namanya serapan dari bahasa-bahasa itu. Nah, kemudian ketika itu abad ke-7 sampai abad ke-13. Masuk abad 13 sampai abad 17 itu kan juga masuk dari Mataram ya ke Palembang. Nah, itu juga pasti membawa membawa bahasa dan meninggalkan jejak. Tapi kita bahasa kita ya tetap bahasa kita. Walaupun ada serapan-serapan dari Jawa, tapi Palembang is Palembang. Palembang adalah Palembang dan bebaso juga tadi mengalami penyerapan dari bahasa-bahasa yang lainnya. Alhamdulillah. Itu Cikgu. Jadi saya waktu itu Cikgu, nah ini berbagi pengalaman ya, saya kebetulan sedang menulis nih untuk penyiapan buku muatan lokal bebaso Palembang. Kebetulan ada teman saya orang Jawa, saya suruh baca nih buku, nggak ngerti katanya. Nah, artinya memang banyak sekali juga bahasa-bahasa itu ya tidak identik kita dengan bahasa Jawa, alhamdulillah. Nah, jadi ya kita berharap ini ke depan ya, tadi betul Cikgu ya, ini juga kita sudah, kalau kondisi saat ini insya Allah kita yakin dan percaya, apalagi ini sudah dijamin di WBTB dan juga bagaimana perkembangan yang sekarang ini semakin hari alhamdulillah semakin banyak juga yang peduli dan memiliki keinginan untuk melestarikannya. Jadi mohon doa juga Cikgu, sekaligus mohon doa 2027 resmi ada prodi bahasa.
1: Amin, amin. Semoga terwujud ya.
0: Amin.
1: Amin.
2: Nah, ini Bang Noel ada juga nih pertanyaan masuk melalui WhatsApp-nya Pro 4 Palembang, Bang Noel.
1: Baik, silakan.
2: Ini bisa kita tanyakan sama Cek Prof ya.
1: Iya,
2: nah, ini ada pertanyaan masuk dari Bagus di Tanjung Api-Api nih, Cek Prof. Katanya, apa sih yang ngebuat Cek Prof ini semakin terdorong untuk melestarikan tradisi bebaso Palembang ini, Cek Prof?
0: Cek Bagus. Sudah dimulai dari 2001, berarti hitungannya berapa tahun Cek?
2: 25 tahun.
0: Itu 25 tahun ya. Jadi 25 tahun saya tidak akan pernah lelah untuk mengawal ini. Karena bagi saya bebaso adalah warisan. Tugas kita adalah mewariskan kepada para tradisi, kepada generasi yang akan datang. Ya, jadi semumpung memang kita bisa, semumpung masih banyak orang-orang tua yang juga memahami, dan sekarang alhamdulillah begitu kuat juga dukungan dari pemerintah Kota Palembang. Ya, kemudian dilanjutkan dengan dinas-dinas terkait. Alhamdulillah. Jadi ya kita harus bangga dengan jati diri kita, karena bebaso adalah jati diri. Nah, jadi dengan kita menjaga bebaso artinya kita mempertahankan jati diri kita, siapa kita, dan kita berharap ke depan tidak hanya itu, karena tadi sudah di awal juga sudah saya sampaikan banyak nilai yang ada di dalamnya. Nilai kesantunan, kehalusan budi pekerti, tata krama, sopan santun, tidak hanya nanti antara orang muda dengan orang tua, tapi orang muda dengan orang muda. Nah, ini yang harus dikawal.
2: Okay,
0: napi Cek Bagus wikan napi yen kulo kelap keniki. Jangan tidak disebutkan juga. Bang.
1: Iya. Yeah.
0: Apakah abang apa saya sampaikan, Bang?
1: Tentu napi, tidak, Prof.
0: Keniki, Bang.
2: Gimana tuh, Prof? Artinya apa tuh, Prof?
0: apakah kamu paham napi niko wikan? Apakah kamu paham? Napi yen kulo kelap keniki, apa yang saya katakan ini?
1: Nah. Oh iya iya, apa paham ya? Tidak ya tentu ya. Oke baik, Cek Mita, Cek Prof, ini juga di Jakarta ada, sudah ada WhatsApp ya dari pendengar juga, pertanyaan dari Bang Haris Prasetya Effendi di Jogja nih, jauh-jauh dari Jogja, pengen penasaran nanyain tentang tradisi bebaso. Salam budaya semuanya yang terhormat para narasumber Suara Budaya Nusantara RRI Palembang dan RRI Jakarta. Saya Haris di kota Jogja, mohon izin bertanya perihal tema obrolan di siang hari ini. Bagaimana saran ketika mengucapkan silakan dan terima kasih dalam bahasa Palembang halus kepada yang mulia bangsawan? Lalu bagaimana saran dalam mengucapkan maaf, terima kasih dalam bebaso kepada yang terhormat pemerintah marga seperti Pesirah, Kerio, dan lain-lain? Begitu Cek Prof untuk pertanyaannya.
0: Oke. Okay. Majeng jatuhi. Ha. Majeng jatuhi. Nyatu amit minta maaf nyatu
1: minta
0: amit
1: maaf. Ya.
0: Nyatu, oh, amit. Nyatu maaf juga jadi atau nedo. Jadi ada dua pilihan. Bisa menggunakan nyatu, bisa menggunakan nedo. Nyatu maaf, nedo maaf. Walaupun nedo itu juga ada dua, bisa nedo do artinya makan, bisa nedo artinya maaf. Tapi biasanya digunakan itu adalah nyatu maaf, kulo nyatu maaf, majeng jatuhi nedo sedantenyo, silakan makan semuanya. Nah, nikulah. Okay. Seperti itulah.
1: Kalau terima kasih tadi apa berarti, C Prof?
0: Mokase.
1: Oh, mokase.
2: Berarti enggak ada perbedaan.
0: Pakai terimo, mokase bae.
1: Oh, mokase bae. Mokase. Ya. Oke, okay. Enggak pakai tarimo.
0: Kata banyak.
1: Iya.
0: Bae itu bebasonya saos, Bang.
1: Sesaos. Bae. Heeh.
0: Bae itu saja.
1: Oh, bae saja.
0: Kan, nah, kalau bebasonya saos.
1: Saos ya, bukan yang buat di makanan ya berarti ya.
2: Buat bakso banyak. Siang-siang.
1: Iya. Siang-siang nih. Kalau gitu di Palembang sendiri ada Cek Mita pertanyaan?
2: Untuk di Palembang belum ada lagi nih pertanyaan masuk Bang Noel.
1: Belum
2: dari
1: ada
2: telepon
1: ya?
2: Juga ada lagi. Mungkin dari Jakarta boleh Bang Noel?
1: Iya, dari Jakarta udah banyak yang antri nih di WhatsApp ya dari tadi. Kita bacain dulu ada Bang Orik di Jember nih, di Jawa juga nih. Assalamualaikum Bang Noel, Kak Mita, dan Prof. Zudia. Begini Prof, ada berapa jumlah kosakata bebaso Palembang yang tercatat dalam literatur yang ada di sana? Kemudian adakah upaya membukukan dan melestarikan bebaso Palembang kepada generasi muda yang ada di sana? Begitu, dari Bang Orik di Jember.
2: Langsung Bang Noel?
1: Boleh, ya.
2: Silakan Prof.
0: Ya Bang Orik, alhamdulillah ya. Kalau untuk buku kita sudah, saya enggak bawa nih. Nanti bisa juga nanti silakan berkunjung juga di YouTube saya ya. Kalau buku kita alhamdulillah sudah banyak sekali yang kita terbitkan ya. Dari buku muatan lokal bahasa Palembang kelas 3, kemudian kelas 4, kelas 5, kelas 6, kelas 7, kelas 8, kelas 9, itu buku teks untuk siswa. Kemudian juga kita sudah menerbitkan buku untuk panduan guru kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6, kelas 7, kelas 8, dan kelas 9. Nah, kemudian kita juga ini sudah ada kamus lengkap bahasa Palembang, Palembang Indonesia, Indonesia Palembang, Bang. Jumlah halamannya ini ada 340 halaman ini kamusnya, alhamdulillah. Tidak hanya berisi kosakata tapi juga kita buat ada sejarahnya di situ, dan ini juga kamus tematik ya, ada tentang idiom, peribahasa, pantun, permainan, dan juga ada kosakata tematiknya mengenai anggota tubuh, sapaan keluarga, ada pernikahan, kematian, ada juga makanan tahu tedoan Palembang. Kan orang-orang luar kan biasanya kan taunya makanannya dengan empe-empe.
1: Betul.
0: Padahal kita banyak sekali makanannya. Makanya ini ada kita setidaknya mencatat ada 200 165 jenis makanan, Bang. Penasaran gak Abang dengan makanan-makanan yang ada di Kota Palembang? Nah, ini iya, ini jadi sudah kita bukukan semua. Bahkan ada satu cerita bergambar juga, ya. Juga insya Allah juga nanti akan kita terbitkan. Kita sudah siapkan itu juga, ya. Okay. Dua sih sudah kita terbitkan juga.
2: Oke. Okay. Berarti Bang Noel banyak ya makanan Palembang, bukan cuma pempek nih Bang.
1: Nah itu dia, kita taunya selama ini hanya pempek ya.
0: Iya, Abang betul. Bisa baca di kamusnya Bang.
1: Judulnya kalau boleh tahu apa Cek Prof itu? Biar pendengar juga tahu nih, mau cari bukunya namanya apa gitu.
0: Kamus lengkap bahasa Palembang, Palembang Indonesia, Indonesia Palembang.
1: Kamus lengkap, penulisnya Cek Prof sendiri berarti?
0: Ya, ada Prof dengan teman-teman pastinya, okay. Yang teman-teman yang juga sudah yang menjadi tim kita. Oh ya, sampai satu lagi dari teman Jember tadi, kita juga sudah punya Al-Quran terjemahan berbahasa Palembang 30 juz.
1: Oke. Okay.
0: Nah, jadi proyek kerjasama menulisnya antara UIN Raden Fata Palembang dengan Kementerian Agama Republik Indonesia di tahun 2018 dan di 2019 di-launching oleh Menteri Agama kita, Bapak Fahru Rozi.
1: Oke, okay, itu dia Bang Orik ya. Tadi yang penasaran ada berapa banyak kata di bahasa Palembang dan juga sekaligus ada sudah ada terjemahan Al-Quran tuh, barangkali Bang Orik tertarik nanti ya. Iya, terus ini
0: itu Bang.
1: Iya.
0: Di terjemahan Al-Qurannya juga bisa diunduh tuh di Kementerian Agama. Jadi silahkan di Play Store itu ada Al-Quran dari Kementerian Agama. Itu lihat ada terjemahan bahasa daerah. Kalau nggak salah ada 10 bahasa daerah, salah satunya adalah bahasa Palembang.
1: Bahasa Palembang ya. Jadi udah bisa di download ya di Play Store ya. Oke, siap. Oke. Baik, mungkin dari Palembang ada pertanyaan lagi mungkin ya. Satu atau dua pertanyaan terakhir karena mengingat waktu juga sudah makin mepet ini, Cemita.
2: Ini ada pertanyaan masuk dari WhatsApp nih, Bang Noel ya. Baik. Sama Cek Prof. Katanya mau tanya untuk dari Cek Prof sendiri, gimana nih pesan-pesannya kepada generasi muda Palembang agar lebih mencintai bahasa dan budaya daerahnya sendiri? Ini dari Intan di Indralaya. Silakan Cek Prof.
1: Oke, mungkin ya. Cek Mita dan Cek Prof, mungkin sekalian ya, kali ya untuk closing statement serta harapan ya. Tadi kan pesan-pesan untuk generasi muda, mungkin sekalian dibungkus aja sekalian untuk closing statement di siang hari ini, sekaligus untuk harapan kedepannya mengenai tradisi bebaso di Palembang ini.
2: Silakan Cek Prof.
0: Yang jelas cintai bahasa Indonesia, kuasai bahasa asing, lestarikan bahasa daerah. Nah ini ya, jadi kita tetap harus mempertahankan jati diri kita sebagai orang Palembang pastinya. Dan jadi kita tetap harus mempelajari itu. Jadi ayo majeng kulo ngajak sedantennyo, Mang Cek Bice sedantennyo yen wenten di Palembang atawa di Jabo Palembang, kita belajar bersami-sami bahasa Palembang ini. Mari semuanya, saya mengajak kita, diri saya dan kita semua, baik yang ada di Kota Palembang maupun ada yang di luar Palembang, baik itu orang Palembang maupun orang di luar Palembang, mari bersama-sama kita belajar bahasa Palembang sehingga bahasa Palembang ini tetap lestari dan kita bangga dengan bahasa kita sebagai jati diri kita.
2: Baik, begitu Bang Noel pesan-pesan dari Cek Prof siang hari ini. Sebagai closing statement juga ya Bang Noel dari Cek Prof.
1: Iya, sekalian tadi ya. Mungkin semoga untuk bebaso ini bisa diterapkan. Iya. Gimana Cek Prof?
0: Amin.
1: Oh iya, mohon maaf suaranya agak putus-putus ini tadi.
0: Iya, itu tadi Bang Noel. Harapan, bukan Bang Noel, harapan iya, saya ke depan.
1: Oh iya, silakan.
0: Biar juga di RRI juga terus
1: amin.
0: Mengawal bebaso Palembang ini.
1: Amin. Oke. Okay. Iya. Ya semoga kedepannya makin banyak juga dipergunakan, baik itu bagi kaum muda ataupun kaum orang tua yang sudah mungkin agak asing ya nama bahasa-bahasa daerah. Mungkin dengan adanya program-program yang udah disebutin sama Cek Prof tadi, bisa semakin menambah minat ataupun daya tarik dari masyarakat Palembang dan di luar Palembang untuk mempelajari bebaso ini. Begitu ya, Cik Prof ya dan Cik Mita.
0: Nge juga tapi bang untuk iya.
1: Iya, oke, nge. Oke deh, kalau gitu mungkin karena keterbatasan waktu juga udah pukul 13.56 waktu Indonesia Barat, kita harus tutup untuk Suara Budaya Nusantara di siang hari ini. Terima kasih banyak untuk C Prof untuk kehadirannya di siang hari ini dan juga C Mita. Terima kasih banyak sudah ikut untuk di Suara Budaya Nusantara kali ini. Iya. Oke deh, baik.
0: Makasih, sama-sama.
1: Iya, baik. Pokoknya buat C Prof dan juga C Mita, semoga sehat selalu dan sukses selalu. Baik, buat Abang Po dan pendengar semua, itu dia tadi Suara Budaya Nusantara dengan tema tradisi bebaso di Palembang. Kalau gitu, Aye Yeskil Noel izin pamit undur diri. Sampai jumpa di Suara Budaya Nusantara selanjutnya.

0: 4, Saluran Budaya Nusantara.
1: Kabar berita pukul 14 waktu Indonesia Barat.

Sahabat Budaya, ribuan wisatawan domestik hingga mancanegara memadati destinasi wisata Java Balloon Attraction 2026 yang digelar di Taman Rekreasi Kalianget, Kabupaten Wonosobo pada Minggu 5 Juli 2026. Festival bertema The Sky of Heritage ini digelar oleh Dinas Pariwisata Wonosobo untuk mengisi libur sekolah sekaligus melestarikan tradisi balon udara yang kini telah diakui sebagai warisan budaya tak benda. Sebanyak 40 balon udara bermotif unik diterbangkan secara tertamat demi keselamatan penerbangan, dengan 36 diantaranya membentuk formasi ikonik seperti Gunung Sindoro. Dikombinasikan pula dengan pertunjukan seni tari lengger, acara tahunan ini sukses memikat pengunjung dan diharapkan mampu memperkuat posisi Wonosobo sebagai destinasi wisata budaya nasional.

0: Beralih ke informasi berikutnya, sahabat budaya, pemerintah Kabupaten atau Pemkab Semarang melalui Badan Keuangan Daerah atau BKUD resmi meluncurkan program pemutihan atau penghapusan denda pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBBP2 yang berlaku mulai tanggal 1 Juli hingga 30 September 2026 mendatang. Kepala BKUD Kabupaten Semarang, Rudipdo, menjelaskan bahwa kebijakan ini bertujuan untuk merangsang peningkatan pendapatan daerah yang realisasi baru mencapai angka Rp16,2 miliar dari target total Rp86 miliar pada tahun 2026 dengan relaksasi yang berlaku khusus untuk tunggakan pajak periode tahun 2013 hingga 2024. Melalui program 3 bulan ini, warga diimbau untuk segera melunasi nilai pokok pajaknya di bank, kantor pos atau kanal digital sebelum denda normal diberlakukan kembali pada bulan Oktober mendatang. Demikian saya Wisal Sabda, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

0: Bojleng-bojlenge bleh selanat gelak-gelaing bumi. Judek tenan atiku iki. Wah, seprono seprene aku wis kasil mboyong Dewi Sinta. Nanging babar pisan aku durung bisa gepok singgol langgane. Ojo toko gepok singgol waton tak cedhai wae bocah wis girap-girap kami gilan. Jagat Dewa Barata.
1: Sanes Barata ro. Jagat Dewa Batara.
0: Lipuran atiku iki, jet tindrajet.
1: Inggih Kanjeng Rama, tinimbang panjenengan ngecomang boten kantenan, monggo mirengaken Pro 4 RRI Semarang. Badhe mirengaken campur sari, wayang, ketoprak ngantos dangdutan, sedaya wonten dwaji.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula Ki Anom Dujo Kangko, sarjana seni, seniman dalang dari Karanganyar, Surakarta. Monggo sarang-sarang midhangetaken biaran Pro 4 RRI Semarang, saluran budaya Nusantara. Pro 4 RRI Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

0: Lah, ana apa to, Lung? Rupamu kok sajak nglumpuk nyang lambe.
1: Iki lho, Kang. Kahanan kok sarwa kisruh. Ning endi-endi sing ana mung kerusuhan, warga masyarakat, pelajar nganti tekan mahasiswa isine kok mung tawuran wae.
0: Eh, lah iya, Lung. Ora ning koran, TV lan radio. Isine ya mung pawarta kerusuhan, Mbak.
2: Njur arep dadi apa bangsa iki?
0: Lah iya to, yen kabeh padha regejegan, nengenake emosi tanpa nggunakake akal sehat ya kaya ngene iki dadine.

0: Lah lanek kuwi aku durung bisa.
1: Ora bisa. Pokoke kudu saiki. Janjimu dina iki lho.
0: Iya iya.
1: Arep kok semayane meneh.
0: Iya iya iya, iya. Ning tak golek dhisik ya, Kang. Minggu ngarep tak lunasi.
1: Weh, lah kurang

0: 4, Saluran Budaya Nusantara.
1: Kabar Beta Pukul 15 waktu Indonesia Barat.

Sahabat Bro, sebanyak 600 pembalap dari berbagai daerah mengikuti ajang Drag Bike Kapolres Cup Pemula 2026 yang diadakan di Alun-Alun Kajen di Kabupaten Pekalongan pada Minggu 5 Juli 2026. Kapolres Pekalongan AKBP Rahmat C. Yusuf membuka langsung kejuaraan otomotif yang mempertandingkan 20 kelas ini dalam rangka memeriahkan Hari Bayangkara ke-80. Berkolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten atau Pemkab dan Ikatan Motor Indonesia atau IMI, Polres Pekalongan menggelar kompetisi resmi ini sebagai wadah legal guna memfasilitasi bakat pemuda sekaligus menekan angka aksi balap liar yang membahayakan. Selain sukses mengedukasi ketertiban lalu lintas, ajang yang digelar bersamaan dengan Car Free Day ini juga diharapkan mampu menggerakkan perekonomian para pelaku UMKM lokal.

0: Beralih ke informasi berikutnya, sahabat Bre, pemerintah Kabupaten atau Pemkab Purworejo melalui Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata atau Dinporapar menggelar Festival Layang-Layang Tingkat Nasional ke-10 di Pantai Ketawang pada Sabtu hingga Minggu 4 hingga 5 Juli 2026. Kepala Dinporapar Purworejo, Bangun Erlangga Ibrahim menjelaskan bahwa festival ini merupakan strategi promosi wisata alam sekaligus pelestarian budaya kreatif yang diikuti oleh 27 peserta nasional dan 4 dari mancanegara. Adapun event tahunan ini juga tidak hanya menjadi ruang seni pembuatan layang-layang, tetapi juga sukses menjadi penggerak ekonomi lokal dengan perkiraan perputaran uang mencapai miliaran rupiah bagi pedagang, kuliner, serta penginapan sekitar wilayah Pantai Ketawang di wilayah Kabupaten Purworejo. Demikian saya Misal Sabda, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

0: Mama ke lagi ngerungokna apa ya? Pak Nenek ayo mbleketak ke temen.
1: Kiye lho pak, Pro Dangdut Pro 4 RRI Semarang Dangdutane Jian dilekamin pisan.
0: Walah, kanengan kayong asik temen ko.
1: Ya jelas bapak ke Pro 4 RRI Semarang Pro Dangdute semakin asik.
2: Asalkan setia
3: Pro 4

0: Pro Dangdut makin sore makin asik. Selamat sore Kang Mas Mie, sahabat Bruno, masih bersama Pro 4 RRI Semarang, Radio Plus Tari Budaya Penjaga Tradisi. Dan sampai nanti menjelang pukul 5 sore, kita akan dangdutan seperti biasanya. Langsung saja di telepon-telepon, kirim pesan singkat juga boleh 0811-2777-914, 0248-3166-61, dan bisa juga lewat aplikasi RRI Digital. Semangat. Halo, halo, halo, Pro Dangdut.
1: Halo, Pro Dangdut semakin sore semakin asik.
0: Nggih, monggo.
1: Sore, Mbak Michelle.
0: Selamat sore.
1: Aku diputerin lagu dari versinya Adela. Masa lalu, Mbak.
0: Masa lalu versi
1: di Farina Indra, Mbak.
0: Oke, oke, oke.
1: Salamnya buat Pak Tunggofur sama Bulidianya, semua. Semoga sehat selalu. Ada baik. Siapa ya, Mbak? Bu Yanti dua-duanya. Sampai lupa, Mbak. Bu Sarbini, Bu Sri Sembung, Bu Sri Wahyuni. Juga ada Mbak Dewi, Bu Kartika, Mas Bowo, Pak Subagyo, Pak Wahyu, juga Pak Sugeng. Ada Pak Sastro, Pak Supri, juga Pak Kaput, Pak Atim, untuk semuanya aja.
0: Oke, oke.
1: Spesial buat Mbak Michelle. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Selalu semangat, jaga kesehatannya, Mbak.
0: Oke, oke.
1: Jangan lupa selalu bahagia.
0: Siap.
1: Tak tunggu lagunya, makasih.
0: Okay.
1: Selamat sore, shalom.
0: Shalom, terima kasih. Lanjut, lanjut, lanjut, monggo. Halo, halo, halo, Pro Dangdut.
2: Pro Dangdut, semakin asik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Michelle.
0: Waalaikumsalam, monggo.
2: Baca rukas lagu, Mbak Michelle.
0: Monggo, lagu apa?
2: Boneka Cinta.
0: Boneka Cinta menikah dari?
2: Adela.
0: Boneka Cinta, kita harus kedep. Oke, oke, oke.
2: Salamipun ya, Mbak Michelle. Kagum Tante En kalau wau, matur sembah nuwun Tante, lajeng Bu Eni, Bu Endang, Bu Carto, lajeng Bu Anis, Bu Karyati, Bu Astri, Bu Kartika, bapakipun Bapak Supri, lajeng Bapak Bu Khori, Bapak Sedoyoke mamon Mbak Michelle, nggih, Bapak Ibu sehat ya.
0: Oke, siap. Kagum
2: Mbak Michelle, sehat sehat selalu, semangat bahagia.
0: Sejahtera.
2: Rezekine pun lancar, berkah barokah nih Mbak Michelle.
0: Amin.
2: Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Lanjut, lanjut ke pesan WhatsApp dulu juga. Nggih, ada Ibu Sri Wahyuni menika lagunya. Jangan tunggu lama-lama, soalnya buat Sabang sampai Merauke mangkang kali gawe. Lanjutnya Bu Hasri menika lagunya Cincin Putih dari Caca Handika. Salamnya buat Pak Abdul Gofur beserta Ibu Lydia, Pak Sabto Kang Uru, Pak Sastro, Mas Subagio, Mas Bowo, Tante En, Bu Astuti, Bu Yanti keduanya, Bu Arti, Bu Sarinem, Bu Kartika, Bu Sri Wahyuni, Bu Eni Bojo, Bu Minka Santo, Bu Anis, Bu Sri Semuharjo, Bu Heri Waskito, Bu Karyati, dan semua pamit banget. Semoga selalu diberikan kesehatan. Matur nuwun. Lanjut menika Pak Amin Meranggen lagu Sebuah Nama. Nggih, semoga semua penggemar berobat sehat walafiat, rezekinya melimpah dan berkah. Lanjut, lanjut, monggo, monggo. Sias mboten menika. Nah, halo, halo, halo, Pro Dangdut.
3: Pro Dangdut, semakin sore semakin rame, Mbak Michelle.
0: Nggih, monggo.
3: Badhe nyuwun lagu, Mbak Michelle.
0: Monggo, lagu napa?
3: Buah Kemiri.
0: Buah Kemiri
3: dari Roma.
0: Oke, oke, oke.
3: Wonten, Mbak.
0: Wonten.
3: Yes, salamipun kasih Mbak Michelle yang lagi tugas, sehat-sehat tak keluarga, panjang umur tambah rezeki.
0: Amin.
3: Salamin bonceng Tante N kali Bu Yanti dua-duanya wow gih Mbak Michelle gini.
0: Bon lengkap
3: okay, yes, okay. Makasih.
0: Siap.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Matur nuwun. Kita langsung ke lagu-lagu dulu ya, Kang Mas Bayu masih bisa tunggu juga pokoknya. Monggo telepon-telepon, kirim pesan singkat juga boleh ke WhatsApp, telepon dan aplikasi RRI Digital.

0: Muridku, terimalah mahakarya terbaikku. Ditempa dari meteor langit, direndam dari 7 sumur. Inilah dia, keris sakti.
1: Terima kasih, Guru.
0: Keris ini bisa menyelamatkanmu dari orang-orang jahat.
1: Tapi, maaf, Guru. Keris ini tidak bisa menyelamatkanku dari tagihan-tagihan.
0: Hah? Apa maksudmu?
1: Ternyata, yang bisa menyelamatkanku dari tagihan-tagihan itu keris. Bukan keris, Guru. Tinggal scan pakai HP, bayar, tagihan-tagihan langsung lunas. Tanpa pertumpahan darah, tanpa kutukan 7 turunan. Zaman sudah berubah, teknologi makin canggih. Dulu jaga diri pakai keris, sekarang jaga transaksi pakai keris. Bank Indonesia terus berinovasi melalui KRIS untuk digitalisasi ekonomi bangsa. Selamat Hari Bank Indonesia. Aman, cepat, dan no ribet-ribet.

0: Monggo-monggo kembali dangdutan 081227791402438316661 dan bisa juga ke aplikasi RRI Digital. Monggo-monggo, halo-halo-halo Bro Dangdut.
1: Bro Dangdut makin wasik, Mbak.
0: Nggih, monggo-monggo.
2: Cinta Segitiga, Mbak, lagunya.
0: Cinta Segitiga saking sinten?
2: Roma Irama to, Mbak.
0: Oke.
2: Terus salamipun kagem sedoyo kemawon. Heeh. Mboten wonten ingkang ketinggalan. Kuabeh pokoke.
0: Kuabeh, oke.
2: Terus kagem Mbak peniaripun, muga selalu sehat.
0: Amin.
2: Selalu banyak rezekinya. Sukses selalu.
0: Amin.
2: Makaten, matur juga nuwun.
0: Siap. Matur nuwun ugi sugeng santai. Lanjut pesan WhatsApp ada Bu Kartika menika nggih. Selalu sehat bahagia sejahtera, tetap menjaga kesehatan. Menika lagunya Di Balik Kerudung Bang Roma. Atur salam Pak Abdul, Pak Kabut, Pak Ngatman, Pak Wahyu, Pak Harno, Bu Arti, Bu Astuti, Bu Hasri, Bu Yuni, Bu Yanti dua-duanya, Bu Anis, Tante En, Bu Eni, Boja, Bu Anggun, dan semua monitor perempat 8 arah mata angin. Menika nggih selalu sehat segala galanya. Lanjut Mas Hasan, lagunya Roma Irama judulnya Dasi dan King. Salamnya buat semua pendengar Pro Dangdut Mawon. Lanjutnya Pak Kabut menika, salam buat Pak Bagio, Pak Bukori, Pak Mister Awi, Mister Kempat Jemput, Pak Ngatman, Pak Sabto, Pak Tono Bringin, Pak Sugeng BT, Bu Mintarseh, lagunya Buta Tuli dari Gerry Mahesa. Dan kita langsung lanjut dulu ke lagu-lagu nggih, masih santun juga pokoknya. Monggo ke WhatsApp, telepon dan aplikasi RRI Digital.

Pro Dangdut makin sore makin asik. Monggo-monggo dilanjut-lanjut request-requestnya, kirim-kirim salamnya juga boleh. Gih, mereka dari pesan WhatsApp dulu juga. Ada Bu Isrofia, lagunya Surat Merah nih Kak. Salamnya buat Bu Sarinam, Bunda Tek Toyo, Mbak Sela Fauzi, Bunda Anggun, Bunda Sri Wahyuni, Leikun, Pak Markus, Pak Kabut, Pak Zainal Abidin, Pak Ngatman, Pak Sabto, terima kasih. Lanjutnya Pak Sabtonya, ini lagu Kamelia. Salamnya buat Bu Titin, Tante En Jepara, Bu Eni Suwito, Bu Sri Wahyuni, Bu Tias, Bu Mati Ngalian, Bu Sarinem, Bu Hasri, Bu Toro, Bu Yano, Bu Sela Fauzi, Bu Heri Waskito, Pak Kopingho, Mas Are Sair.

0: Asik, asik, Deng.
1: Asik, monggo.
0: Udah usah melu-melu mulin, Deng.
1: Boten kula kan boten meneng lawan kula.
0: Salamnya. Kok salamipun? Aku mau jaluk lagu dong, Pen.
1: Tereng.
0: Oh, Tereng. Lagunya buku harian.
1: Buku cerita. Oke, oke.
0: Ya, ini pertama untuk lagu buku harian saya persembahkan untuk yang sedang mendengarkan tidak pakai teken. Selamat monitor ya. Berasa nganggo se.
1: Boten kula boten.
0: Nganggo guyu. Oh, ana sing meskal sel.
1: Sinten?
0: Sing nek on air lambene dikampetke mau lho.
1: Pripun to?
0: Alah sing halu ngene. Halu. Karo lambene di jowo ngalor iki. Wonten Bapak Bagyo, Bapak Wardiono, Bapak Sugeng, Bapak Suwarno ugi Bapak Supri. Simbokipun kagem Simbok Gombyor, Ibu Sri Papandayan, Ibu Kartika, Ibu Hasri, Ibu Sarbini, mboten kesupen kagem Entit. Matur sembah nuwun. Shalom.
1: Shalom, matur nuwun. Dan kita langsung lanjut lagi mendengarkan lagu-lagu requestan panjenengan dulu nggih. Monggo langsung ke WhatsApp, telepon dan aplikasi RRI Digital.

Nasi Tiwul. Tiwul adalah makanan pokok pengganti beras yang dibuat dari ketela pohon atau singkong. Sebagai makanan pokok, kandungan kalorinya lebih rendah daripada beras, namun cukup memenuhi sebagai bahan makanan pengganti. Olahan ini pernah dijadikan sebagai makanan pokok oleh sebagian penduduk Indonesia pada masa penjajahan Jepang. Di Kebumen, Banyumas, dan Cilacap, ada panganan serupa disebut oyek. Meskipun sama-sama berasal dari gaplek, kedua jenis makanan ini berbeda dalam proses pembuatannya, sehingga rasanya pun berbeda. Seiring berkembangnya zaman, tiwul semakin sulit didapatkan dan mulai ditinggalkan.

0: kula Ki Bayu Aji saking Surakarta sumangga para miyarsa midhangetaken giaran Pro Sekawan RRI Semarang minangka radio pelestari budaya penjaga tradisi ing pengajap budaya kita mboten kagerus umyaing globalisasi.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

0: Apa arti hijrah spiritual dan sosial? Berikut pernyataan Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Semarang, Profesor Dr. Kiai Haji Ervan Subahar, MAG.
1: Hijrah ya dalam Islam adalah hijrah pertama-tama disebut spiritual, adalah perubahan dari dalam. Di sini disinggung terkait dengan perubahan dari dalam, perubahan hati kita, niat kita, dan tentunya perilaku. Dari situ Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan kepada kita bahwa hijrah itu seperti dikehendaki dalam surah Ar-Ra'd ayat 11 yang difirmankan oleh Allah, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah. Di sini ada ungkapan la yughayyiru, tidak akan mengubah keadaan suatu kaum, ya keadaan suatu bangsa, hingga mereka mengubah apa yang ada dalam diri mereka sendiri. Hijrah secara sosial, yaitu ada peran nyata di dalam lingkungan itu. Hijrah bukan sekedar soal individu saja, bukan sekedar soal individu semata, tapi hijrah di sini juga hijrah sosial, yaitu memberi manfaat bagi orang lain, menjernihkan lingkungan dari kekacauan, dari ketidakberesan, dari ketidakrapian, nah, membina masyarakat dari dalam. Untuk itu Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita simak di dalam Al-Qur'an di surat As-Sajdah ayat 24 berfirman kepada kita, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, waja'alna minhum a'immatan yahduna bi'amrina lamma sabaru wa kanu bi'ayatina yuqinun. Dan kami jadikan di antara mereka pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah Allah ketika mereka bersabar dan meyakini ayat-ayat kami.
0: Kita Indonesia.
2: Pro 4, saluran budaya Nusantara.
3: KBR Berita pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: Sahabat Budaya, peringatan Hari Koperasian Nasional atau Harkopnas ke-79 di Kabupaten Banyumas dimeriahkan secara unik melalui lomba kicau burung antar daerah yang diadakan di Gedung Korpri Banyumas pada Minggu 5 Juli 2026. Bupati Banyumas Adewa Trilastiana mengapresiasi inovasi non-seremonial ini yang dinilai sukses mempererat silaturahmi, menumbuhkan semangat gotong royong, sekaligus mendongkrak omset UMKM kuliner di sekitar lokasi. Di samping membagikan piala untuk kelas TDNA, Bupati Sadewa memanfaatkan momentum positif ini untuk juga mengumumkan rencana strategis Pemkab Banyumas yang akan segera membuka gerai koperasi resmi berbadan hukum di Pasar Wage yang diharapkan dapat membantu memberantas keberadaan koperasi ilegal yang meresahkan pedagang di daerah Kabupaten Banyumas. Beralih ke informasi berikutnya, sahabat budaya, masyarakat desa wisata Giyanti resmi menggelar tradisi budaya Rakanan Giyanti ke-271 yang berlangsung selama 8 hari, yakni pada tanggal 5 hingga 12 Juli 2026 di Kecamatan Selomerto, Kabupaten Wonosobo. Acara tahunan ini digelar sebagai bagian dari perayaan hari jadi ke-201 Kabupaten Wonosobo guna melestarikan tradisi adat leluhur secara turun-temurun. Adapun kegiatan telah dimulai dengan karnaval budaya pada 5 Juli kemarin. Festival ini menyajikan ragam prosesi adat dan kesenian maknawi seperti kirap tenong, wisuda lengger, kuda kepang hingga wayang kulit. Rangkaian perayaan ini juga akan dirancang dengan harapan dapat menjadi daya tarik wisata budaya unggulan yang memikat masyarakat lokal maupun wisatawan untuk mengenal tradisi kebanggaan Wonosobo secara langsung. Demikian saya Misal Sabda, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

0: iki pro dangdut RRI Semarang kae?
1: Iki lagu-lagune jos-jos ngono kok.
0: Wah, pro dangdut RRI Semarang jam semakin asyik Mas.
2: Pro empatan.

Kita lanjut lagi produk duit makin sore makin asik. Sampai nanti menjelang pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Monggo 0811-27-77-914. Teleponnya di 0248-316-661. Dan bisa juga ke aplikasi RRI Digital.

Dan monggo untuk Kang Mas Bayu sahabat budaya yang mungkin juga mau kasih-kasih info di daerah Panjenengan seperti apakah sekarang, terpantaunya seperti apa. Monggo bisa ke WhatsApp, telepon dan aplikasi RRI Digital ya. Tapi kalau di Ahmad Yani Semarang ini terpantau cuaca panas. Kayaknya kalau di luar juga rasanya panasnya panas menyengat gitu ya, padahal sudah sore. Tapi mungkin tetap cocok, tetap pas ya untuk jalan sore, untuk jogging gitu ya, untuk cari-cari jajan sore-sore. Kalau di daerah Panjenengan seperti apa? Wah, ya bisa ke WhatsApp, telepon dan aplikasi RRI Digital.

Tuan Rumah kembali mendapat ujian berat di babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Amerika Serikat akan menghadapi Setan Merah Belgia di Stadion Seattle, Amerika Serikat. The Stars and Strippers melaju setelah menyingkirkan Bosnia dan Herzegovina dengan permainan cepat dan penuh energi. Sementara Belgia memastikan tempat di babak ini usai mengatasi perlawanan Senegal. Mampukah tuan rumah memanfaatkan dukungan publik Seattle atau Belgia yang justru melangkah ke putaran selanjutnya? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 7 Juli 2026, pukul 07 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Saya Sujiwo Tejo. Mari dengarkan Pro 4 RRI Semarang sebagai sarana melestarikan budaya bangsa.
1: Pro 4, saluran budaya Nusantara.

0: Mas Mi, sahabat budaya, sore hari ini kita akan menuju ke Kabupaten dan Kota Magelang ya. Kita akan tahu kondisi lalu lintas terkini dari wilayah Magelang. Sudah tersambung bersama dengan kami Ibda Beni Setia PSE dengan jabatan Kawor Bin Ops Satlantas Polres Magelang Kota. Selamat sore, Bapak.
1: Selamat sore, Ibu.
0: Apa kabar hari ini?
1: Alhamdulillah. Baik, Ibu.
0: Alhamdulillah. Baik, monggo mungkin bisa langsung disampaikan kondisi terkini di Magelang seperti apa nggih, baik itu cuaca dan lalu lintasnya.
1: Siap, Ibu. Izin kami dari Satlantas Polres Magelang Kota, saya Ibda Beni Setia Prawoto, Kaur Bin Ops Satlantas Polres Magelang Kota. Pada sore hari ini izin menyampaikan situasi arus lalu lintas di Jalan Soekarno-Hatta. Terpantau untuk arus dari arah utara menuju ke selatan atau Semarang menuju ke Yogyakarta, mulai ada peningkatan ramai namun tetap lancar didominasi oleh kendaraan pribadi. Sementara yang dari arah selatan utara di Yogyakarta menuju ke Semarang yang melalui Kota Magelang terpantau mulai ada peningkatan ramai didominasi oleh gajah atau truk. Untuk cuaca pada sore hari ini, wilayah hukum Kota Magelang cuacanya cerah, untuk lampu apil juga menyala normal. Demikian Ibu yang bisa kami laporkan.
0: Oke Bapak, berikutnya monggo mungkin bisa disampaikan juga di beberapa waktu ini nggih, atau mungkin besok-besok juga, apa ada daerah-daerah yang mungkin perlu diwaspadai karena rawan kecelakaan ataupun rawan kemacetan Bapak?
1: Untuk daerah rawan di Kota Magelang tidak ada Ibu, izin kami mengimbau kepada para pengguna jalan yang melintas di Kota Magelang untuk mewaspadai di Jalan Soekarno-Hatta, karena Jalan Soekarno-Hatta di saat musim seperti ini ramai sekali didominasi oleh kendaraan gajah-gajah. Jadi kami mengimbau kepada para pengguna jalan untuk tetap berhati-hati, jaga kecepatan, jangan terlalu cepat, utamakan keselamatan. Demikian Ibu.
0: Baik Bapak, terima kasih atas laporannya. Selamat bertugas kembali, semoga sehat selalu. Salam presisi, selamat sore.
1: Siap Ibu, selamat sore. Kami sendiri, selamat sore. Salam presisi.

Prodangdut makin sore makin asik. Bisa mau langsung ke pesan WhatsApp lagi. Ini terpantau juga makin banyak. Ada Pak Alek ini ya, lagunya Terali Besi. Salamnya buat semuanya saja. Lanjutnya ada Bu Astuti menikah, lagu Memandangmu. Salamnya buat Bu Sarina, Bu Sri Wahyuni, Bu Kartika, Bu Asri, Pak Ngatman, Pak Sabto. Lanjut Pak Kamto menikah, lagunya Peristiwa Silam dari Ida Laila. Salamnya buat semua pendengar Pro 4. Mbah Cim, lagu Mustafa, Ayu Ting Ting. Salamnya buat kawan-kawan grup Divisi Open pagi malam dan buat semuanya. Lanjutnya Butik Toyo menikah, lagunya Anjing dan Sampah. Salam bolo-bolo aja Pak Sabto dan istri, Pak Anam Sugito, Bu Sarinem, Bu Pengalian, Bu Toro dan semuanya saja. Matur nuwun. Dan monggo kita langsung kembali ke lagu-lagu dulu ya. Semoga bisa terputarkan semuanya, nggih. Semoga.

0: apa toh Pak Opo?
1: Ini Bapak baru baca berita. Katanya pemerintah itu mau bagi TV gratis.
0: Wih.
1: Tinggal daftar lewat link ini loh Bu. Ini loh. Wah, rezeki nomplok ini.
0: Wih Pak, walah toh Pak, linknya wae aneh kok.
1: Eh?
0: TV strip gratis satdunyo.fun. Nggak curiga tah?
1: Loh, tapi beritanya kelihatan oke kok. Tulisannya bagus loh Bu. Kayak tulisan anu wartawan profesional itu loh.
0: Pak, itu justru tanda-tanda tulisan AI Pak. Coba lihat fotonya. Moso, TV ada kakinya 4. TV apa sapi Pak?
1: Wah, alah iya toh Bu. Tak kira modelannya loh itu TV-nya loh.
0: Nah makanya toh Pak, kalau iya, ada iya. Berita spektakuler, tulisannya terlalu rapi, fotonya aneh, sumbernya nggak jelas, itu biasanya AI ngarang Pak.
1: Walah, walah. Jadi nggak jadi ada TV gratis ya Bu?
0: Yang gratis cuma harap.

Prodangdut makin sore makin asik dan gak kerasa waktunya juga sudah menuju pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dan masih banyak juga lagu-lagu yang belum terputarkan, jadi monggo setelah ini dilanjutkan lagi ya mendengarkan lagu-lagu dangdut requestan Panjenengan. Tapi ya pasti masih banyak juga ternyata yang belum sempat terputarkan di sore hari ini. Oleh karenanya misal mohon maaf yang sebesar-besarnya untuk Panjenengan semuanya yang sudah bergabung, sudah request-request tapi lagunya belum terputarkan. Okay, semoga tetap berkenan, tetap setia mendengarkan Prodangdut dan monggo bisa request lagi di Prodangdut yang akan terus ada untuk Panjenengan semuanya setiap hari pukul 3 sampai pukul 5 sore waktu Indonesia Barat di 88,2 801 AM dan di aplikasi RRI Digital ya di Pro 4 RRI Semarang. Dan misalnya juga ucapkan terima kasih untuk Panjenengan semuanya yang sudah berkenan gabung di Prodangdut sore hari ini, mana-mana juga siaran misal di hari ini, hari Senin 6 Juli 2026. Semoga apapun yang tadi sudah tersampaikan bisa bermanfaat untuk Panjenengan semuanya, bisa menambah kebahagiaan, menambah semangat, menambah kesetiaan juga mendengarkan perempat RRI Semarang. Dan matur nuwun juga atas doa-doa baiknya ya. Semoga banyak hal-hal baik terus menyertai kita semuanya. Misal juga bantu doakan terus untuk Panjenengan semuanya selalu sehat-sehat, selalu bahagia, umurnya panjang, rezekinya banyak gitu ya. Dan pokoknya setelah ini juga masih banyak info-info, berita-berita untuk Panjenengan semuanya. Jangan langsung dimatikan radionya, tetap standby, tetap monitor perempatan ada suara. Bisa pamit undur diri, bareng-bareng matur nuwun.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kulo Ki Sri Susilo Tenggleng dalang saking Boyolali. Sumangga midhangetaken giaran Pro 4 RRI Semarang minangka radio pelestari budaya penjaga tradisi. Rum kuncaraning bangsa dumunung haneng luhuring budaya. Harum nama dan tingginya derajat suatu bangsa terletak pada budayanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

0: Pro 4 Saluran Budaya Nusantara.
1: Kabar berita pukul 17. Kang Mas Bayu, ribuan wisatawan domestik hingga mancanegara memadati di destinasi wisata Java Ballroom Attraction 2026 di Taman Rekreasi Kalianget Wonosobo pada Minggu 5 Juli 2026. Festival bertema The Sky of Heritage ini digelar oleh Dinas Pariwisata Wonosobo untuk mengisi libur sekolah sekaligus melestarikan tradisi balon udara lokal yang diakui sebagai warisan budaya tak benda. Sebanyak 40 balon udara bermotif unik diterbangkan secara tertambat demi keselamatan penerbangan, dengan 36 diantaranya membentuk formasi ikonik seperti Gunung Sindoro. Dikombinasikan dengan pertunjukan seni tari lengger, acara tahunan ini sukses memikat pengunjung dan diharapkan dapat memperkuat posisi Wonosobo sebagai destinasi wisata budaya lokal dan nasional. Kang Mas Bayu, ribuan wisatawan, maksud kami pemerintah Kabupaten Purworejo melalui Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Dinporapar menggelar Festival Layang-Layang Tingkat Nasional ke-10 di Pantai Ketawang pada hari Sabtu Minggu 4-5 Juli 2026. Kepala Dinporapar Purworejo Bangun Erlangga Ibrahim menjelaskan, festival ini merupakan strategi promosi wisata alam sekaligus pelestarian budaya kreatif yang diikuti oleh 27 peserta nasional dan 4 peserta mancanegara. Adapun event tahunan ini tidak hanya menjadi ruang seni pembuatan layang-layang, tetapi juga sukses menjadi penggerak ekonomi lokal dengan perkiraan perputaran uang mencapai miliaran rupiah bagi para pedagang, kuliner, serta penginapan juga wilayah Pantai Ketawang di Kabupaten Purworejo. Demikian Kang Mas Bayu, kita bersua kembali di kabar berita berikutnya.
0: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah la yasukul khaira illallah. Bismillahirrahmanirrahim. La yasrifu su'a illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana min ni'matin fa minallah. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah amma ba'd. Hadratul muhtaramin, jelasan kurma wal fudala, para pemirsa samingkan kalau muliakan, nanti pun muliakan dening Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, wa syukurillah ala ni'amillah, puji syukur, wonten ngersani pun Allah subhanahu wa ta'ala. Bileh kita sedaya, mugi-mugi tansah, pinaringan sehat wal afiat, pinaringan tetap iman, tetap Islam, dan mugi-mugi iman Islam sapunika dumugi sampai akhir saking ajal kita sedaya, sehingga mugi-mugi kita tansah sak mangke anggenipun kita tilar donya atawin mergo sedaya tiang niku bakal meninggalkan dunia punika ateges pejah, mugi-mugi kita tansah pejah kanthi husnul khatimah ya Allah biha. Ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat wa salam kita tansah kunjuk dumateng Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mugi-mugi kita sedaya tansah dipun bimbing dening Allah kanthi saged ngleksanakaken napa ingkang dados titah-titahipun lan sunnah-sunnahipun Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga mugi-mugi kanthi perjalananipun waktu luweh-luweh sapunika nempati dening bulan Maulud atau bulan Maulid atau Rabiul Awal, bulanipun dipun lahiraken dening Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bulan mulya merga saking mulyanipun Rasul sallallahu alaihi wasallam ingkang lahir ten bulan Rabiul Awal punika. Mugi-mugi kita tansah kanthi ngatah-ngatahaken selawat dhateng Kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mergi kanthi selawat punika lah sebagai kunci angsal syafaatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man shalla alayya yauman wa lailatan mi'ata marratin wajabat lahu syafaati. Sinten mawon ingkang tansah selawat ing rinonipun atawen ing benginipun sebanyak 100 kali selawat, mula wajabat lahu syafaati. Tiang niku wajib angsal syafaat ingsun nggih menika syafaatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin ma falan qatil anwar illa bizati. Atawen selawat Ibrahimiyah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim, wa barik ala sayyidina Muhammadin wa barik kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Kemudian tansah salawat punika saged kita ngantaraken ing syafaatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa samingkang kalau muliakan, nanti pun muliakan dening Allah subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan pembahasan-pembahasan ingkang sampun kita bahas ing minggu-minggu wingi. Sapunika pembahasan malih terkait kalian wasiatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang putra mantunipun gimeniko Ali bin Abi Thalib karramah wajhah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ali wahai Ali, he Ali, iyyaka wadiyasira wal ghadaba sertane bendu sertane muring-muring. He Ali, aja sampe slirame iku senengane muring-muring, senengane marah-marah, senengane bendu, senengane napa? Murka. Fa innahu minasyaiton, mergo napa? Mergo sak temenipun khaldab, sak temenipun muring-muring iku minasyaiton sanging setan. Wa huwa utawi setan lan setan iku akdaru luweh napa jenengipun oleh nguasani. Akdaru iku luweh nguasani sapa setan, lebih mempunyai kuasa dateng tiang sing sinten mayakunu alaika fiha halatil ghadab,
barang kang nalikane ing atase sira fi halatil ghadab ing dalem nalikane tingkah muring-muring. Niki monggo kita angen-angen pileh pangandikanipun Kanjeng Nabi ha Ali, wetiyo sira ing muringan, aja muring-muringan, aja marah. Jalaran muringan, jalaran marah iku saking setan, senengane mamuk-mamuk, ngamuk-ngamuk, senengane muring-muring, lan iku berarti muring-muring iku saking setan. Lan setan iku luweh nguasani ing atase sira nalikane sira pinuju muring. Tateges gampang dikendalikan dening para setan. Mulut setunggalipun hadis niku betul-betul hadis ingkang kang luar biasa sing tenggeni Arba'in Nawawi niku nggih. Dipun sampaikan ngeten saking Abu Hurairah punika ngendika ngeten, ana rajulan kola, wonten setunggalipun rajul, wonten setunggalipun wong lanang niku ngendikan ngeten. Ngendikane kalih Nabi, lin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dateng Kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wong lanang niku ngendikan matur ning Kanjeng Nabi, ausini ya Kanjeng Nabi, he Nabi ausini, mbok aku diparingi wasiat, mbok aku diparingi pesan-pesan lah, diparingi nasihat sing supados nasihat niku dadosaken luwih sae dateng kula. Pengantikanipun Kanjeng Nabi napa lata kutub. Nah, niki sesuai kalian wasiatipun Kanjeng Nabi sinten mriki, sami kalian nenggone Arba'in Nawawi, hadis sing dipun riwayataken dening Abi Hurairah, la taghdab, aja muringan, aja marah-marah. Nggih, aja marah-marah. Janganlah marah. Faradada miraron, wis ngoten, wis isih ngomong malih, isih nyampe no malih. Kula diwasiati ya Kanjeng Nabi di bulan baline malih, Kanjeng Nabi nggih sami. Anggenipun jawab, la taghdab, aja muring-muring. Nah niki. Nek kita saged angen-angen saking hadis punika, hadis ingkang dipun riwayataken dening saking Abu Hurairah dipun takhrij dening Imam Al-Bukhari punika semungkin padosipun ngeten adanya peringatan tentang masalah waspada terhadap emosi. Waspada, hati-hati datang marah, datang emosi, datang muring-muring niku wau. Nggih, mergi napa? Mergi muring-muring niku diantaranipun memang saking apinya syaitan. Mergo muring-muring niku napa? Marah, ghadab. Ghadab niku adalah bara api sing saking setan, lemparanipun setan berupa api dipun lempar ning gone atinipun anak Adam. Nggih, terus kemudian ning gone ati niku dados meledak-meledak. Niku tataghdab. Tataghdab niki boten berarti terus kita boten saged ngamuk, boten saged nesu, boten saged marah, boten. Kita andekan marah betul-betul bisa sekali. Ning konteks tembriki niku boten kok tidak boleh marah, boten, tapi konteks ini menahan marah. Nahan marah. Jadi marahnya dipun empat tataghdab. Sehingga niku wau setunggalipun saking sahabat niku matur dening Kanjeng Nabi, Kanjeng Nabi mbok kula diparingi wasiat. Wasiat sing temriki niku maksudnya nggih wasiat sing praktis ngoten ya. Wasiat sing kira-kira gampang diingat, wasiat sing kira-kira simpel ning penuh dengan makna. Sehingga Kanjeng Nabi ngendikan, "La taghdab, aja ghadab, aja marah, aja muring-muringan." Wong kok muring-muringan mergo napa? Niku wau dikandhakaken mergo muring-muringan niku saking setan, lan setan niku luwih saged anggenipun nguasani dhateng menungsa nalikane menungsa niku dalam keadaan marah. Yen jenengan tingali mawon sedaya kriminal-kriminal niku kathah-kathah dipun lampiaskan dengan adanya kemarahan. Kesenggol siti, marah lan niki. Wah, kesempatan setan ngojok-ngojoki. Ayo, mari ngileni ngoten mawon tambah berapi-api meledak atinipun. Ati niki dadi atus ing kemrungsung sehingga
sithik dadi masalah gede. Mergo sangka napa? Sangka disumet niku wau. Kaya dening pentol korek api niku wau, nalikanipun disumet jres ngoten, sak pentol korek api niku saged bakar sak omah gedene. Kobong kabeh. Mergo kan mergo sang mergo padahal saking korek api sithik entok sitok entok niku wau. Masya Allah niku saking korek api. Nah niku sami anggenipun kita kok boten saged memanage betul napa jenenge mengendalikan emosi. Yeh, emosi niku akan meluap meskipun masalahipun kecil tapi dampakipun luar biasa saking saking emosi. Lamun para pemirsa semingkan kala mulyakaken lan dipunmulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Sameneika terus banjur pertanyaanipun pripun? Nek menawi kita niku dalam keadaan marah, mergo kula sampeaken ngono wae. Kita saged marah, saged dan bahkan naluri manusia tetap niku tiang marah. Ghadab, murka, perkara sing disenengi, wah, anggih misalkan bos ning karyawan, kok iso ngene-ngene piye? Misalkan saged marah, saged marah. Bisa marah, tapi konteksnya di sini latakdob niku menahan kemarahan, memanage kalian kemarahan niku wow. Tadi emosi ini pun dipun kendalikan. Mula wonten setunggalipun terapi, setidaknya wonten pinten-pinten terapi niki. Misalkan kita pas marah, supaya marah niku bisa tertahan, marah niku bisa diatur. Sing pertama napa? Nyuwun pangreksan saking Allah Subhanahu wa taala, langsung donga auzubillahi minasyaitonir rajim. Niki nyuwun pangreksan betul. Ya Allah, nyuwun pitulungan, nyuwun dipun reksa, nyuwun dipun lindungi saking setan minasyaitonir rajim. Niki pertama saged dipun lampahi ngoten. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya Allah, aku kok tiba-tiba ada perasaan sing ini. Kuatke ya Allah, kuatke muga-muga saged nahan emosi niki. Mergo wonten setunggal saking sahabat Sulaiman bin Sarot niku cerita ngeten, wonten tiang kalih saling memaki, saling memaki. Tiang kalih niki nggih berseteru cara saling padon-padonan. Terus banjur tengene niku sampai salah satu nipun niku napa bahasanipun mata memerah, leher menyembul napa sampai otot-otot nenggone leher niki do ketok saking banget marahipun. Terus mata melotot marah nisan. Masya Allah niku siap tempur cara ngoten, siap glindo-glindolan cara ngoten. Langsung kemudian spontan Kanjeng Nabi ngendikanipun pilih napa sak temenipun aku niki sungguh niku pilih Kanjeng Nabi ngendikan pilih sak temenipun ingsun ngerti setunggalipun kata setunggalipun kalimah sing kalimah niku dipun ngendikaaken dipun waca dipun maos niscaya mula marah atawin godop atawin rasa muring-muring niku ilang. Napa niku kalimah niku a'udzubillahi minasyaitonirrajim mutafaq alaih niki dipun riwayataken dening Bukhari Muslim. Niki setunggalipun sing saged kita niki sangat kita lampahi. Misalkan kita betul-betul waktu sangat emosi banget, ya Allah Gusti, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sesuai kalian niku ya, hadis ini pun diwayatkan dening Bukhari Muslim. Niku nalikane penonton tiang podo marah-marahan, terus Kanjeng Nabi rawuh sampai tiang salah satu dari teman tiang niku melotot matane abang, terus leher-leher otot-otot leher niki podo nampak. Ning Kanjeng Nabi langsung kemudian ngendikan sak temenipun ingsun duwe setunggalipun ucapan atawen kalimah atawen donga. Ning donga niku diucapke
bakal ilang kemarahan iku. Ya menika auzubillahi minasyaitonirrajim. Auzubillahi samial alim minasyaitonirrajim. Nah iki sing pertama, nek kita dalam keadaan emosi, yeh terapi sing pertama, yeh menika ta'awud dateng Allah Subhanahu wa taala, auzubillahi minasyaitonirrajim. Mergo tiyang niku mesti ya satu kondisi ana emosi ini barang. Sehingga ping kalih nggih menika ning nggonipun setunggalipun hadis ya sami niku hadis saking Abu Dzar ya. Rasulullah niku ngendikan ngeten. Nek awakmu kabeh di antara kalian antaranipun sira kabeh niku nesu, muring-muring, marah dalam kondisi berdiri, dalam kondisi ngadeg, mula ndang lungguho, duduklah ndang lungguho. Sapa ngerti dengan lungguh niku wau marahipun ilang, muring-muringipun ilang. Ning waktu ning nek misalkan kok belum sampai ilang muring-muring iku mau, dan kemudian susul tidur atawen tiduran. Dan iki pengantikanipun Kanjeng Nabi. Berarti napa? Ngubah posisi. Nek posisinipun turu, posisinipun ngadeg, dan terus lungguh. Ora malah kemudian malang kerik gitu. Tambah emosi mangke. Nah ini caranipun nek kita pas emosi, emosinipun dalam keadaan berdiri, dan langsung lungguh. Lungguh urung ilang, turunan wis ngoten mawon, keturu. Menawi ibu-ibu niku ya emosi karo bapake itu kan. Kalau garwane pengen wis mbuh, ape ngelawan ya ngono kuwi, diomong ya ngono kuwi, mangke dinjarno ngoten mawon kanthi ngempet marah dengan langsung ning ngene kasur turunan. Ya ini ku diantaranya termasuk sakit menghilangkan marah. Tangi turu silangkan marah. Tangi turu hilang, selali, lali nesu nih. Niki singkap yang kali. Singkap yang tiga apa? Singkap yang tiga diantaranya pun ya menika wudu. Wudu niki termasuk saking sing sakit ngelerem no emosi, ngelerem no ghadab, ngelerem no muring-muring. Pilih Kanjeng Nabi nggih sami ngendikan, pilih sing jenenge muring-muring niku asalipun saking setan. Nah, setan niku dipunciptakaken dening Allah saking api, saking geni. Nah, geni iso padam, geni iso lerem iku mergo saking diantaranipun kalian kena banyu, sehingga berwudu lah, wudu wo rogo di antarane marah niku saking setan. Nah setan niku saking api, mulo dipun padam ke kalian wudu. Niki Abu Dawud ngendika ngoten, kok ngendika Kanjeng Nabi ngendika ngoten, ingkang dipun riwayataken dening Abu Dawud, dipun takhrij dening Abu Dawud. Di antaranya ngeten ya, mulo ndang wudu langsung eling gitu nih, langsung aku kok tidak so marah iki, dang langsung ambil air wudu ya. Ingkang kaping sekawan sebagai terapi anggenipun nalikanipun tiyang niku rasa duweni kemarahan, rasa muring-muring, mulon dang sing kaping sekawan nggih menika meneng boten ngendikan, sepokai meneng ngoten mawon. Mergo Kanjeng Nabi ngendikan sami alimu wa basyiru wa idza ghadabta faskut, wa idza ghadabta faskut, wa idza ghadabta faskut. Sampai 3 kali dipun ulang-ulang dening Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi ngendikan tentang masalah ghadab sampai nalikane awakmu iku ghadab, nalikane awakmu iku marah, dang faskut, dang menengo sira, dan menengok siro alimu wabashiru podo napa ngumum no, alimu podo ngumum no siro kabeh, wabashiru lan podo aweh kabar gembira siro kabeh, wa idha ghadabta faskut,
lan nalikane sira iku dalam keadaan marah, dalam keadaan benci, dalam keadaan napa muring-muring, mulodang, faskut, diem, jangan sampai berkata apapun. Pergota kata-kata sing terlontar ketika waktu niku godop, waktu niku marah, mesti kata-kata niki boten terkontrol. Nek boten terkontrol, biasanya terus ngelantur, ndadek no tiang ingkang nampi ucapan niku wau salah faham, atau mungkin memang kata-kata nipun kata-kata ingkang menyakitkan, nyinggung, sehingga tambah anggenipun masalah. Faskut sampai 3 kali, wa idza ghadabta faskut, wa idza ghadabta faskut, wa idza ghadabta faskut. Diam, diam, diam, meneng, meneng, meneng. Pokoke meneng, aja ngomong piye-piye. Nek ngomong berarti membuka kemarahan semakin meluap-luap. Kan ngoten nggih, batin. Dan iki sing kaping sekawan. Oh, masalah niki nggih, masalah ghadab. Terus kaping gangsal. Kaping gangsal niki dipun tingkataken secara pemahaman, pilih pemahaman kita anggenipun kita ngempet marah, ngempet serik, ngempet napa godop, ngempet muring-muring niku mangke angsal ganjaran, sing ganjaran niku walakal jannah, angsal ganjaran swarganipun Allah Subhanahu wa taala. Niki, jangan engkau marah, latak dop balakal jannah. Kan ngoten ngentikanipun Kanjeng Nabi. Latak dop balakal jannah. Wah, luar biasa niki. Ojo muring-muring. Tiang niku diparingi kesempatan iso muring-muring. Ning nalikanipun dipun paringi kesempatan muring-muring niku iso muring-muring, muring-muring niku saged dipun kendaliaken, muring-muring niku iso dipun atur sehingga saged dipun empet. Lah nalikanipun saged ngempet niku wau walakal jannah, piyambak angsal sing naminipun swarganipun Allah Subhanahu wa taala. Tatak latak dop walakal jannah. Niki malih ingkang sekawan, ingkang gangsal sampun nggih, ingkang kaping 6 niki. Bilih wonten setunggalipun pengertian atawen setunggalipun pemahaman, adanipun kesadaran, bilih keutamaanipun mengendalikan marah niku termasuk tiyang ingkang diwustanin takwa dening Allah Subhanahu wa taala. Wal kadzibina al khaida wal afina anin nas. Tiyang-tiyang ingkang termasuk wong sing napa saged ngempet marahipun, saged ngempet rasa muring-muringipun niku termasuk wong sing sa wong sing diarani takwa dening Allah. Mergo takwa niku napa? Al-kadzimina al-khaida, wong sing saged ngempet kemarahan, wal afina anin nas, lan saged maringi pangapura dhateng para manungsa. Wallahu yuhibbul muhsinin. Dan iki kula mugi-mugi kita tansah bener-bener pinaringan, kangge pinaringan saged to mengendalikan emosi kita. Mergo emosi niku di dalam emosi ternyata tersimpan yang luar biasa, nalikanipun kita saged ngendaliaken, termasuk nalikanipun kita saged ngempet al-kadzim, ngempet ngempet napa ngempet emosi niku bagian saking cirinipun tiyang ingkang takwa dhateng Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggih, diantaranipun kita saged nyegah, saged ngatur emosi kita ngempet kalian 6 cara niki. 6 cara niku diantaranipun niku wau ingkang pertama ta'awud dening Kanjeng Nabi dening Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Terus malih diantaranipun ya menika ngerubah posisi, ngerubah tingkah, nalikanipun tingkah ngadeg, dirubah tingkah, tingkah duduk, duduk dereng saged, ya turunan, rebahan.
teng kaping 3 wudu. Mergo sejenenge setan niku saking api. Lah sing kaping sekawan nggih, diam mendel basyiru wa idza qadabta fasqut wa idza qadabta fasqut wa idza qadabta fasqut, sampai diulangi dening Kanjeng Nabi kaping 3 ingkang kaping sekawan gangsal nggih menika menyadari bilih Kanjeng Nabi ngentikan la taqdab palakal jannah, duweni pemahaman bilih anggenipun kita saged ngempet marah, ngempet muring-muring niku angsal ganjaranipun saking Allah yang menika suarganipun Allah. Ingkang taping terakhir yang menika sadar bilih mengendalikan amarah niku bagian saking cirinipun tiyang ingkang takwa. Mula pamirsa sami kang kawula mulyakaken lan dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala, bilih sebagai penutupipun mungkin saged ditampi bilih muring-muring ghadab niku wonten terbagi kalih. Sing pertama nggih menika ghadab ingkang tercela, ghadab marah ingkang tercela, marah ingkang boten sae. Nggih menika napa? Marah saking dorongan masalah duniawi, motifipun masalah duniawi. Nah, ini kemarahan sing kados ngeten niki sing dipun murkaan dening Allah Subhanahu wa taala, sing dipun pesen dening Kanjeng Nabi aja sampai marah. Ning marah sing kaping pindho, ternyata wonten marah sing terpuji napa niku? Ya menika marah saking dorongan pilih membela atawin bela agamipun Allah Subhanahu wa taala, mergo setunggalipun perkawis ing boten cocok saking syariat dipun Allah Subhanahu wa taala. Ngaten mugi-mugi wonten manfaatipun, agungipun pangapunten cekap usana, mugi-mugi tansah saged manfaati datang kita sedaya. Lan kawula Muhammad Nawawi saking Razis Baitur Rahman angipun pangapunten. Allahumma ingkana shodiqan faghfirli wa ingkana kadiban faghfirlahu ya Allah. Mugi-mugi andekan niku wonten perkawis ingkang bener, ingkana shodiqan, ingkana kadiban faghfirli wa ingkana kadiban faghfirli faghfirlahu. Mugi-mugi menawi wonten ingkang perkawis, ingkang goroh atawin ingkang salah, mugi-mugi tansah Allah paring pangapura. Ala al-afu minkum wa bina tafi hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sejatine Gusti Allah iku nyartani wong-wong kang padha takwa lan wong-wong kang padha gawe kabecikan. Surat An-Nahl ayat 128.
1: Waktunya sholat maghrib untuk wilayah Semarang dan sekitarnya.

0: Saluran Budaya Nusantara.
1: Kabar berita pukul 18. Kang Mas Mbak Yu, warga desa wisata Giyanti resmi menggelar tradisi budaya rekanan Giyanti ke-271 yang berlangsung selama 8 hari pada 5 hingga 12 Juli 2026 di Kecamatan Selomerto, Kabupaten Wonosobo. Acara tahunan ini diselenggarakan sebagai bagian dari perayaan Hari Jadi ke-201 Kabupaten Wonosobo guna melestarikan tradisi adat leluhur secara turun-temurun. Dimulai dengan Karnaval Budaya, pada 5 Juli kemarin, festival ini menyajikan ragam prosesi adat dan kesenian maknawi seperti kirap tenong, wisuda lengger, kuda kepang hingga wayang kulit. Rangkaian perayaan ini dirancang dengan harapan dapat menjadi daya tarik wisata budaya unggulan yang memikat masyarakat lokal maupun wisatawan untuk mengenal tradisi kebanggaan Wonosobo secara langsung. Informasi lainnya, pemerintah Kabupaten Semarang melalui Badan Keuangan Daerah BKUD resmi meluncurkan program pemutihan atau penghapusan denda pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan PBBP2 yang berlaku mulai 1 Juli hingga 30 September 2026. Kepala BKUD Kabupaten Semarang, Rudi Pyom, menjelaskan bahwa kebijakan ini bertujuan untuk merangsang peningkatan pendapatan daerah yang realisasinya baru mencapai 16,2 miliar rupiah dari target 86 miliar rupiah pada tahun 2026 dengan relaksasi yang berlaku khusus untuk tunggakan pajak periode tahun 2013 hingga 2024. Melalui program 3 bulan ini, warga diimbau segera melunasi nilai pokok pajaknya di bank, kantor pos atau kanal digital sebelum denda normal diberlakukan kembali pada Oktober mendatang. Demikian Kang Mas Mbak Yu, kita bersua kembali dalam kabar berita berikutnya.
0: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

0: Eh, iya ya, Nduk. Kene-kene, Nduk.
1: Wis meh maghrib, kok malah ndek pipis ning pojok kebon karo mbrebes mili ki nopo?
0: Oh, alah, Nduk.
1: Perkara meneh karo Simbo.
0: Iya, ki mau ki rak ngene to, Nduk. Mbokmu ki bar mekrok meneh karo pakmu. Mong gara-gara aku ngombe wedange mbokmu mau ki.
1: Yalah. Yo wis, mari pan sik. Terus jam 6 mireng ke Pro 4 RRI Semarang acarane Buluh Perindu.
0: Eh, iya ya.
1: Kune keroncong lho, Pak.
0: Ya wis, Nduk. Bapakmu iki gan terhibur, ora tersiksa terus. Ya iki wis uculana dadungku iki sik. Pakmu ki mau ki bar dicancang mbokmu dirut nggo

0: Mirang ke apa tabune?
1: Keroncong ning Pro 4 Semarang, Pak.
0: Wah, jan, laras tenan.
2: Pro 4 RRI Semarang, ngeleluri budaya Jawi.

0: Iya, keroncong asli. Dalam Bulu Perindu Perumpat Semarang ya. Dua tembang sudah kami hadirkan tadi. Aduh, sudah ternikmati dengan baik. Aro manduk-manduk Kakang Anggoro Wicaksono, Sugeng Dalu mugi-mugi tansah sae bakas waras. Ya, halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Heeh. Nggih, Bu Dekar.
1: Laras menikah, Pak.
0: Deh, deh, deh. Kok Pak to, Mas? Isin nomi.
1: Isin. Pasti manggile.
0: Mas, wong aku iki gak 33 tahun kok rumasane kaya wis 50 ngono apa piye to?
1: Jenenge telepon apa dipanggilnya
0: di Hansel. Iya.
1: Pak Tono
0: nggih hantal. Enggak ya piye.
1: Mas Tono.
0: Nun, wah deh jan mesra tenan nek Pak Mas iki.
1: Oh, mau diputerakan sekat lagu Jembatan Merah ya, Mas.

0: Weh,
1: suarane ya apik.
0: Iku lho, Mas.
1: Nggih.
0: Salamipun kagem Ibu Dewi Pak Satra sing kirat yang dikali-kali Ibu Tarto.
1: Ngaten.
0: Dianggun.
1: Nggih, nggih.
0: Wis Pak Tarto nggih. Lan kagem sedaya Mas Ono.
1: Nggih.
0: Pak Satra sing kirat kula kula manggene teng pegunungan mboten, Mas.
1: Oh, pripun? Jenengan manggone teng pegunungan?
0: Manggene niki sajian niku tak pinggine kecamatan dan kota, Mas. Mboten teng pegunungan.
1: Oh, nggih. Nembe dang kula niku.
0: Mboten teng pegunungan caket kota niku, Mas. Pinggine kecamatan pas, Mas.
1: Oh, alah, mboten blusuk munggah-munggah gunung. Muriyo niku mboten kok nggih, caket kota kok nggih.
0: Nggih, niki sampeyan iki kecamatan kan yang lapangan kecamatan Kembang. Dados saya kula manggil teng pojok lapangan Kembang.
1: Oh iya, sok ben insyaallah tak moro mampir mriku nggih.
0: Kata ingkang wonten mriki ten pegunungane Mas, tapi ten ninggal mriku wonten yang tepi-tepi
1: yang berikutnya. Oh, nggih, ya anu lancar kabeh ngoten mawon nggih. Matur nuwun. Ya jembatan merahe pun kula siapke niki. Inggih, Bu Fikar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lancar sehat anggenipun sadian. Rezekine lumintu laris manis Tanjung Kimpul. Ya duwite apa dagangane laris, duwite ngumpul nggo rabi meneh. Halo.
2: Halo,
1: selamat. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Gini.
2: Iya,
1: yeah,
2: Mas Tono.
1: Iya.
2: Yang ganteng.
1: Yang ganteng dhewe, entah gitu ngiblak itu, entah gitu ngiblak itu. Oh,
2: no. Ingkar janji. Bisa enggak ingkar janji?
1: Ingkar janji, aku ra iso nek aku kon ingkar janji ra iso. Aku kon konsisten kok. Konsekuen.
2: Lah ingkar janji jajan datang ke rumah.
1: Oh, apa aku ra tau janji kok? Ratau janji datang ke rumah kok nang mati.
2: Loh, kemarin wem janjian nok ngapusi
1: kok. Ya, kok ora tahu aku ngapus anu.
2: Lah kemarin tuh mau wayangan meh mampir ke rumah.
1: Wis kae wis ra ning wektune kae wong wis udan deres.
2: Oke. Ya udah lain kali toh. Sampeyan
1: menen nang wektune.
2: Salam buat Bapak Pationo, Bapak Sebagio, Bu. Tadi itu siapa bisa Bu Karyati. Makasih Bu Karyati. Salam balik dari Mbak Dewi. Bapak Tasro Singgiras, Bapak Anggoro. Bapak Kabut SGG, Joko KSM dan semuanya saja. Bapak Ibu, saudara-saudari semuanya. Salam sejahtera, salam manis dari Mbak Dewi. Buat Mas Tono jaga kesehatan, semoga diberi kebahagiaan, diberi panjang umur, diberi rezeki yang berlimpah-limpah barokah.
1: Amin.
2: Kalau pulang nanti hati-hati di jalan, semoga selamat sampai di rumah.
1: Nggih, wah kaya anu pramugari suarane.
2: Benar banget sih keren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah tenan iki sajake mantan pramugari. Bu Kas utawi Mbah Warsono Putri, Mbah Warsono Kakung sugeng dalu. Iya sugeng dalu, Budhe. Sehat to? Ngono kaya. Kudu sehat. Pak Sabto Kang Nuraya. Nggih, nyuwun Dinda Bestari, Mas. Salamipun kagem sedaya kemawon. Lajeng Bu Karti Kandemak. Nggih, asalamualaikum Bung Tono. Nggih. Wilujeng dalu sedaya kemawon. Atur salam Pak Abdul, Pak Bu Arti lan sedoyo Bu Tarto sami wilujeng sepasang bola sepasang mata bola lagune nggih matur nuwun nggih Bu Astuti nggih pikantuk salam saking Bu Karti Kandemak Pak Pak Sabto nggih Pak Sabto kang rurae salami kangge Bu Titin Tanto N Jeporo nggih Bu Eni Suwito Bu Dekar Bu Sri Wahyuni Pak Anom Sugito Bu Dias Bu Diarti lan sak piturutipun nggih. Kita hadirkan dulu sepasang mata bola.

0: Bune, wis padhang iki lho, ndang tangino.
1: Jam piro to?
0: Lah ini kok ya isih ngulat-ngulat.
1: Kalipan lho, iki lek ngrungokke kelenengan kuwi langen suka perempat RRI Semarang ka lho, Pak Ne.
0: Wah, layan saben bengi kaya ngene aku remono, Bune.
1: Ora saben bengi kok, Pak Ne. Kelenengan langen suka ki mung saben Senin malam Selasa. Kuwi ulungno radione kuwi ulungno.
0: Iki esih esuk ki, Mbok Ne.
1: Eh, piye to? Sesok ngene iki wayah acara geliat pagi jam 6 nganti jam 7. Urip ki radione urip ki.
0: Waduh, lah terus lagune apa kuwi geliat pagi kuwi?
1: Kuwi lagune dangdut kekinian karo selingan info-info bermanfaat. Wah, penyiar yo asik kabeh lho, Pak Ne. Saiki masak oh ya, kok ya wis mateng aku kabarono.
0: Wah, wes jan

0: Iya, kenapa le?
1: Anu mbah, sebenarnya aku mau tanya.
0: Tanya apaan?
1: Tapi kalau simbah sudah ngantuk, ya udahlah, nggak apa-apa.
0: Belum le, santai saja lah. Kamu mau tanya apa? Takono ora apa-apa, ora bayar.
1: Beneran nih mbah, makasih ya mbah. Jadi gini mbah, kemarin kan aku study tour sama teman-teman aku ke desa wisata mbah. Nah, salah satu sesepuh di desa wisata itu

kamu sudah tahu kata kuncinya. Jadi begini le, desa mawa coro, negara mawa toto itu artinya setiap tempat di dunia ini pasti punya adat istiadat atau peraturannya sendiri-sendiri. Misalnya, kalau di kampung kita ini setiap hari Minggu pasti ada kerja bakti bersih-bersih kampung. Ya mau tidak mau kita harus ikut. Wong itu kan peraturan yang ditetapkan di kampung kita, toh, Le. Begitu juga di tempat

0: Sesepuh desa wisata kemarin bilang begitu. Ya. Baik, Mbah. Sekarang aku sudah tahu. Terima kasih ya, Mbah. Maaf loh ganggu istirahatnya.
1: Oh, ya apa-apa, Le. Ya sudah, si Mbah mau tidur dulu ya.
0: Iya, Mbah. Selamat beristirahat.

0: Iya, hitam manis, hitam tapi manis ya. Hitam-hitamnya kereta api, ireng-irenge sepur Mas. Senadyan tau ireng ning akeh sing menanti, akeh sing nunggu ngene. Jan. Tunggu wong akeh ya ora penak yo kan kok nggih. Pak Untung Mulyono Kaliwungu Kulon sugeng dalu nggih. Ha iki. Tombone Sidik Sastra.
1: Sugeng dalu, assalamualaikum, selamat malam.
0: Sugeng dalu ki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagas kewarasan. Bagas kewarasan. Seneng atine.
1: Pangan
0: bakar
1: kewarasan.
0: Wah, lah cocok.
1: Jaman biyen ki anggar arep ludruk main kan lagune.
0: Leres Surabaya
1: ta niku. Leres Surabaya.
0: Nggih.
1: Aku mesti anggar wis nyetel kuwi ngroke Cak Kansil Sutikmo
0: ya. Wah, wis tenan.
1: Sapari ya ta. Kartolo.
0: Agus Kuprit.
1: Nah, Mas iki roncong modern mau
0: klasik. Iya, wong sing ngrungokke awet mau kok ya iki kok piye
1: to. Klasik ya, wong aku telat nyetel e, Dik.
0: Oh, lah wis tak single bola-bali mulane kok mung ora obah
1: iki. Aku ki posisiku nang Kudus saiki. Jian.
0: Oh, agak dagang.
1: Yo, ana gawe sithik.
0: Ya alhamdulillah.
1: Gilek utuh-utuh.
0: Heeh,
1: karo duwe hajat dhewe-dhewe.
0: Oh.
1: Anu Mas. Aku tak request lagu anu Mas.
0: Apa?
1: Roncong klasik ya. Anu apa bi? Kapan bingi Solo di waktu malam ya? Saiki aku pengen mikir Mas apa ceng?
0: Kota Solo.
1: Kota Solo, ojo Kota Solo Mas.
0: Oh, yes.
1: Setang setang kemawar di puncak kiri.
0: Oh, nggih se bu anu.
1: Ora setangke di ngopo no? Sekuntum mawar.
0: Sekuntum bunga.
1: Sekutum
0: bunga di puncak giri.
1: Iya ya lal. Salam kagem sedaya kemawon Mas nggih.
0: Nggih.
1: Mergi wedale pun susukan
0: niku. Tenan kok yo.
1: Kagem panjenengan sugeng ayahe gati atas paripurna mangke. Mengki kula tak nembang mungkin nek enten
0: wektu. Oh nggih tak tunggu niku. Mangke bar jam 09.00 nggih.
1: Nggih, matur suwun sugeng ayahe gati atas paripurna mangke. Matur suwun. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yes, bocah kok nyenengke kaya ngono ya. Iki kerang-kering halo.
2: Nggih, Pak Kabu.
0: Iya, Bud. Nah, seneng aku anggrek.
2: Nek golek nderek Pak Satron juga mawon. Wis lagune sak pawe penyare niku apa mboten apa.
0: Cocok pokoke.
2: Ben aja matine. Cocok ya. Mas ya.
0: Cocok no karo Dik Kabut SGG Kak. Ya.
2: Aduh, nggih golek.

0: dari Pak Sastro, tapi Bu Dewi juga disenggol tuh. Bu Titin juga.
1: Iya, iya, iya.
0: Matur, Mas, nggih.
1: Eh, mangga, mangga.
0: Tetap semangat, oke.
1: Wah, jan cocok tenan pokoknya iki. Justice, nggih. Ya, kita kembali ke tembang ya. Nanti ada beberapa tembang ya. Mas Joko Sutopo, Melati Baru Semarang, Sugeng Dalu, Mas Joko, Telaga Sarangan. Wah, nyeneng kayak gini kono. Seger hawane gitu. Terus Pak Diuntung Mulyono Kaliwungu, nggih, Kerajaan Kulon Kaliwungu, Widuri. Sepuncak sekuntum bunga di puncak kiri juga ya, kita hadirkan satu persatu.

0: aneh tokek kelawan bilang.
1: Long,
2: apa Kang?
1: Suara net motor nguku lho, Long. Kenapa bosok kaya ngono kok ya dipasang? Berapa ke kupeng?
2: Alah, kenapa trending ini kok?
1: Trendy.
2: Pajan kowe sing ora gaul, Kang.
1: Ya kenapa nguku sing ora gaul kok? Suarane kaya traktor rusak, kok bule kaya pawon.
2: Alah mbok ya wis to, Kang. Kenalpot-kenalpotku dewe, kok ya bingung kowe?
1: Nah itu ya meripat-meripatku dewe, kupeng-kupengku dewe ayo. Kenapa suara lanku luwe kenalpotmu itu kok mrene?
2: Haaa, kenalpot kucul kan?
1: Syukur! Syukur mulane lho, wis tak kadhani to kowe kuwi. Urip kuwi kudu gateake wong liya. Ora mung guru senenge

0: Oksigeners, pasti sebel kan kalau lagi streaming tiba-tiba nge-lag, mau download dan upload file, tapi jaringan kamu lemot. Saatnya kamu beralih ke oksigen.id. Mulai dari 200 ribuan aja, kalian bisa menikmati bandwidth up to 150 Mbps, bebas FUP, dan free instalasi. Untuk info lengkapnya bisa cek di Instagram oksigen_id_official atau cek di websitenya www.oksigen.id.
1: Pro 4 RRI Semarang. Acarane wapik.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemerhati Pro 4 RRI Semarang, berjumpa kembali dalam suguhan acara Pesona Budaya Nusantara kali ini ya. Dan kesempatan edisi hari ini kami akan mengetengahkan topik mengenal berbagai tradisi unik di Nusantara. Antaranya ada tradisi adu hewan yang digunakan oleh masyarakat di beberapa daerah ya, untuk merayakan panen hingga untuk menarik wisatawan. Kemudian juga ada tradisi pemakaman ekstrim di Indonesia. Saudara, khasanah budaya bangsa Indonesia seperti yang telah kita ketahui ya, terdiri akan tradisi lisan maupun non-lisan. Tradisi yang berada di Indonesia ini tidak hanya melibatkan manusia, namun juga tidak jarang pula melibatkan hewan sebagai pemeran utamanya. Dan Pro 4 RRI Semarang kali ini merangkum 5 tradisi adu hewan yang diambil dari berbagai sumber. Yang pertama, mungkin saudara juga sudah sering mendengar tradisi adu bagong ya. Adu bagong merupakan tradisi yang populer di Jawa Barat. Tradisi ini melibatkan anjing jenis pitbull yang dipertarungkan dengan seekor babi hutan, saudara. Pertarungan hewan anjing dan babi itu pun menjadi tontonan warga yang menengok tradisi tersebut dari luar pagar bambu yang telah disiapkan. Tradisi adu bagong tersebut telah berlangsung sejak tahun 1960 dan berlangsung sebagai hiburan rakyat, juga sebagai sarana untuk menekan populasi babi hutan yang kerap menjadi hama bagi petani dan peternak. Selain itu, pertarungan ini juga menjadi lahan bisnis lantaran harga anjing berjenis pitbull ini akan langsung melonjak tinggi bila berhasil membunuh babi hutan. Penyelenggara tradisi ini kerap diminta aparat kepolisian untuk mengawal jalannya tradisi adu bagong karena antusias masyarakat yang tinggi. Meskipun demikian, tradisi ini juga tidak luput dari kecaman aktivis pecinta binatang karena mereka menilai kejam terhadap hewan.

Baik, pemerhati Pro 4 RRI Semarang, Anda masih menyatu dengan kami dalam suguhan Pesona Budaya Nusantara yang pada malam hari ini mengetengahkan topik mengenal berbagai tradisi unik di Indonesia. Saudara, untuk tradisi adu hewan, ya, adu hewan, kalau tadi sudah kami ketengahkan, ya, ada dua tradisi adu hewan. Antaranya yang pertama adu bagong, yakni pengaduan antara jenis anjing pitbull dan babi hutan yang diselenggarakan di Jawa Barat. Sekarang kita beralih ke Madura atau tanah Madura Jawa Timur, ya. Di sana kita mengenal istilah karapan sapi. Tradisi karapan sapi ini sangat populer di Madura Jawa Timur. Di sini sang joki akan mengajak sepasang sapi untuk berlari kencang bersamaan dengan kereta pacuan yang terbuat dari kayu. Dan pacuan karapan sapi ini biasanya dilombakan mulai dari trek 100 meter hingga beragam. Tradisi ini diketahui bermula lantaran tanah Madura yang kurang subur sebagai lahan pertanian. Alhasil para petani itu beralih profesi sebagai nelayan, ya. Sebagai nelayan dan beternak sapi yang khusus untuk membajak sawah. Sampai pada seorang ulama asal Sumenep yang bernama Syekh Ahmad Baidawi atau sering disebut dengan Pangeran Katandur memperkenalkan cara bercocok tanam menggunakan sepasang bambu yang ditarik dengan dua ekor sapi. Dan karapan sapi diadakan dengan tujuan memperoleh sapi-sapi yang kuat untuk membajak sawah sehingga tradisi ini muncul dan menjadi agenda rutin serta menjadi pesta rakyat. Sebelum bertanding, pasangan sapi akan diarak mengelilingi arena pacuan dan diiringi dengan musik gamelan berupa saron.

Di perempat RRI Semarang, kalau di Madura atau Madura punya karapan sapi, ya. Masyarakat Sumbawa, Nusa Tenggara Barat atau NTB punya barapan kebo, ya. Pada dasarnya, tradisi ini memiliki kesamaan. Namun, barapan kebo menggunakan hewan kerbau dalam menyelenggarakan tradisinya itu. Tradisi yang juga merupakan pesta rakyat ini diselenggarakan sebagai bentuk rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena tibanya masa tanam. Barapan kebo juga dilaksanakan di arena persawahan yang sudah diairi agar saat kerbau dipacu untuk berlari, ya, ini bisa sekaligus menggemburkan tanah. Cerdas juga ya. Barapan kebo juga menggunakan sepasang kerbau. Kemudian sang joki juga mengendalikan kerbau dengan cara berdiri di atas kareng atau semacam kayu yang berbentuk menyerupai huruf A sambil memegang tali kekang. Jadi sembari bermain, berolahraga, ya, sebagai ajang refreshing juga, ini ditujukan untuk menggemburkan tanah pertanian juga. Adu kecepatan antara kerbau yang bertanding akan menjadi tontonan dan hiburan masyarakat Sumbawa. Pasangan kerbau yang menang dalam pacuan harganya akan melonjak tinggi, saudara. Tradisi ini juga sudah banyak mengundang wisatawan baik lokal hingga turis asing.

Ya saudara, dari tanah Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, kita beralih ke Pulau Dewata. Ya. Tradisi makepung lampit merupakan tradisi yang sudah turun-temurun dilakukan oleh masyarakat Bali. Ya. Tradisi ini juga hampir sama dengan karapan sapi dan barapan kebo. Tradisi yang ada di Kabupaten Jemberana, Bali ini memiliki arti berkejar-kejaran. Tradisi makepung lampit terinspirasi dari permainan petani yang tengah membajak sawah. Dua ekor sapi dikalungi gongseng besar atau lonceng sehingga akan berbunyi saat dua ekor sapi itu dipacu. Adapun joki disebut sais dalam tradisi ini, ya. Para joki itu akan berpakaian ala prajurit kerajaan Bali saat menunggangi makepung lampit. Tradisi ini dipercaya sudah berlangsung sejak 1925. Dan uniknya, tradisi ini bukan mencari siapa yang paling cepat mencapai garis finish, melainkan pemenangnya adalah joki yang berhasil menjaga jarak dengan peserta di belakangnya sejauh 10 meter. Pertandingan ini diadakan di areal persawahan kosong dengan trek menyerupai huruf U dengan panjang jarak 2 km.

Ya baik, pendengar Perumpat RRI Semarang dari Pulau Dewata atau Tanah Bali, kita menuju ke Sumatera Barat. Ya. Kabupaten Datar, Sumatera Barat juga memiliki tradisi balapan. Di sana sapi yang digunakan sebagai hewan adu kekuatan ini disebut dengan tradisi pacu Jawi, melibatkan sepasang sapi yang berlari di lintasan sawah berlumpur dengan panjang kurang lebih 60 hingga 250 meter. Dan menariknya, saudara, joki dalam pertandingan ini tidak punya lawan tanding, ya, sebab sepasang sapi hanya berlari secara bergiliran. Dan nantinya para penonton yang akan menilai mana sepasang sapi yang lebih cepat serta mampu berjalan lurus. Masyarakat Tanah Minang telah menyelenggarakan tradisi ini berabad-abad untuk merayakan hasil panen. Selain itu, pacu Jawi juga diiringi dengan pesta rakyat yang disebut Alek Pacu Jawi.

Ya baik, saudara mendengar Perumpat dari Semarang. Kalau tadi kita sudah mengenal 5 tradisi adu kekuatan hewan di Nusantara, ya. Sekarang kita akan menilik ke beberapa wilayah di Indonesia yang memiliki tradisi pemakaman unik, saudara. Memiliki banyak suku, bahasa, budaya hingga adat istiadat, membuat Indonesia kaya akan tradisi. Dan tradisi ini bukan hanya untuk orang-orang yang masih hidup, tetapi juga ada untuk menghormati orang yang sudah meninggal. Tradisi ini ada yang ikut membakar banyak ternak seperti kerbau, ada yang berupa pembakaran jenazah hingga potong jari. Dan ada beberapa tradisi pemakaman unik di tanah Indonesia ini. Yang pertama, yang sering disebut dengan adat pemakaman Rambu Solo, ya. Rambu Solo ini bukan berkenaan dengan kota Surakarta atau kota Solo gitu ya. Rambu Solo merupakan tradisi yang berasal dari Tanah Toraja, Sulawesi Selatan, saudara. Setiap ada kerabat yang meninggal dunia, suku Toraja akan melakukan upacara pemakaman secara besar-besaran, yakni upacara Rambu Solo. Perlu waktu yang lama bagi masyarakat Toraja untuk melaksanakan tradisi Rambu Solo. Tradisi pemakaman ini menggelar penyembelian anak kerbau yang sangat banyak, sehingga tradisi Rambu Solo bisa menghabiskan uang ratusan juta rupiah.

Ya baik, pendengar Perempat RRI Semarang, masih jalan bareng dalam suguhan acara Pesona Budaya Nusantara. Ya, kalau tadi di Tanah Toraja ada upacara pemakaman unik yang disebut dengan Rambu Solo. Sekarang kita kembali ke Tanah Dewata atau Pulau Dewata. Saudara, Bali dikenal dengan berbagai ritual dan tradisi unik, salah satunya pemakaman Trunyan. Pemakaman Trunyan ini dikenal sangat unik karena di tempat tersebut jenazah tidak dikubur di dalam tanah seperti jenazah pada umumnya. Dalam upacara pemakaman Trunyan, jenazah yang sudah meninggal akan disimpan di tanah. Jenazah hanya ditutup menggunakan anyaman bambu agar tidak terlihat dari luar. Tradisi yang dilakukan sebagai pemakaman Trunyan ini dikenal tidak menimbulkan bau busuk karena pohon yang ada di sekitarnya dipercaya dapat menyerap bau busuk dari mayat. Kemudian

Dan kita beralih ke Nusa Tenggara Barat lagi atau NTB, saudara. Upacara pemakaman yang disebut dengan pemakaman Marapu ini juga merupakan salah satu bentuk tradisi unik yang ada di tanah Nusa Tenggara Barat. Merupakan tradisi pemakaman yang ada di Provinsi NTB. Biasanya upacara yang dilakukan dengan cara menyembelih hewan ternak sebagai jamuan yang dihidangkan kepada para tamu yang datang. Kepercayaan bagi masyarakat Sumba yang tidak menyelenggarakan upacara pemakaman akan membuat keluarga mereka menjadi sial. Ya. Biasanya jenazah orang yang telah tiada akan dimasukkan ke dalam kubur yang baru agar segera bersatu dengan leluhurnya di surga. Kemudian kita beralih ke Kalimantan Tengah, saudara. Pemakaman suku Dayak di Kalimantan Tengah ini disebut dengan pemakaman tiwah. Dilakukan setelah jenazah dikubur selama beberapa tahun hingga meninggalkan tulang. Upacara tersebut dilakukan untuk menyempurnakan jenazah dalam upacara terakhir agar keterikatan dengan dunia nyata bisa segera dilepaskan. Itulah kepercayaan mereka.

Pemerhati Prombatera di Semarang, kalau di bumi Kalimantan Tengah tadi mempunyai pemakaman jenazah yang cukup unik. Sekarang kita akan menilik di Pulau Papua, terutama di suku Dani ya. Suku Dani yang menghuni lembah Baliem di tanah Papua memang memiliki banyak tradisi unik, termasuk untuk urusan kematian. Tradisi yang dilakukan oleh suku Dani saat kematian seseorang, yaitu salah satu dari mereka harus memotong ruas jari, saudara. Tradisi ini memang ekstrim ya, tapi menurut kepercayaan mereka, memotong jari merupakan simbol sebagai ungkapan rasa sakit dan sedih. Setelah pemotongan jari selesai, mereka akan mandi di lumpur, lalu mengelilingi jenazah yang akan dibakar dalam keadaan menangis. Ada juga upacara ngaben di tanah Bali, merupakan upacara kremasi atau pembakaran jenazah bagi umat Hindu di Bali. Tidak hanya jenazah yang dibakar, benda-benda seperti patung, bunga, dan berbagai macam persembahan lainnya juga turut dibakar dalam upacara ngaben. Ngaben diartikan sebagai simbol keikhlasan dari keluarga untuk melepas kepergian anggota keluarganya. Upacara ngaben juga dapat diartikan untuk melepas roh dari duniawi dan mengembalikan unsur dari panca maha buta ke alam semesta. Kemudian suku Asmat di Papua juga memiliki upacara pemakaman unik bagi mereka yang memiliki kedudukan tertinggi seperti kepala suku atau panglima perang. Akan dimakamkan berbentuk seperti mumi ya. Tradisi inilah yang disebut dengan tradisi mumifikasi. Tubuh mereka akan diulesi zat-zat tertentu, kemudian diletakkan di atas perapian hingga terkena asap secara perlahan. Namun setelah beberapa tahun, mayat yang diposisikan dalam keadaan duduk akan berubah warna menjadi hitam dan disimpan di rumah pria, dan akan dikeluarkan kembali jika ada tamu yang datang. Selain itu juga ada tradisi unik kembali ke Tanah Toraja, Sulawesi Selatan ya. Tradisi mengubur bayi di dalam pohon tara masih kerap dilakukan oleh masyarakatnya ya, di Tanah Toraja, Sulawesi Selatan. Pohon tara terletak di kawasan Kambira, Tanah Toraja. Menurut kepercayaan masyarakat, bayi yang meninggal dan belum memiliki gigi akan dimasukkan ke dalam pohon yang penuh getah. Proses pemakaman ini sering disebut dengan pasiliran yang akan dilakukan secara sederhana, namun berbeda dengan adat upacara di Rambu Solo. Pohon tara memang sengaja dipilih karena mengandung getah yang banyak. Getah dari pohon tara diibaratkan seperti air susu, dan ruangannya dianggap sebagai rahim. Masyarakat Toraja percaya proses pemakaman bayi di dalam pohon tara dilakukan agar kelak bayi yang sudah meninggal bisa terlahir kembali atau reinkarnasi dari rahim ibu yang sama. Kemudian yang kesembilan, saudara, yang terakhir ini ya, ada upacara sirang-sirang. Sirang-sirang adalah salah satu upacara pemakaman yang ada di Sumatera Utara, khususnya Batak Karo. Sejak pengaruh agama Hindu masih melekat dengan kuat, masyarakat Batak Semiring ini melakukan upacara pembakaran jenazah yang cukup besar. Konon jenazah akan dibakar di dekat sungai, dan jenazah yang sudah menjadi abu akan diambil oleh beberapa orang, kemudian melarungkannya ke dalam aliran sungai. Sebelumnya, orang yang melarungkan abu jenazah harus mandi dengan air hingga bersih agar tidak kena sial atau diikuti oleh roh dari jasad yang dibakar. Itulah berbagai macam kepercayaan yang berkenaan dengan pemakaman jenazah yang cukup unik di Nusantara ini. Saudara, hanya sampai di sini suguhan pesona budaya Nusantara malam hari ini. Selamat malam dan selamat beristirahat.

Mekongga. Kebanggaan masyarakat Mekongga merupakan gunung tertinggi di Provinsi Sulawesi Tenggara. Menurut legenda, nama Gunung Mekongga tak lepas dari kisah burung raksasa bernama Kongga Aha. Asal mula nama Gunung Mekongga.

0: Pagi ini cuaca cerah. Secerah hatiku dan hatimu. Iyo toh? Hey, kau pintar juga menjawab, Di. Sambil gembalakan kamu, kita dengar radio dulu toh. Hiburan hai ini, sumber informasi. Mana mini Pro 4? Ah, ini media. Saya tanda ya suaranya. Dengar dulu radio toh. Begini juga. Sahabat budaya ya saya.
1: Sahabat budaya, Wonwa Surume saat ini dalam keadaan genting. Seekor burung raksasa Kongo Aha memangsa hewan-hewan ternak.
0: Mati mi.
1: Bahkan seorang warga
0: mati mi kita. Ada burung raksasa pemakan ternak. Kau dengar itu? Kau dengar itu diumumkan di RRI?
1: Wonwa Surume untuk waspada.
0: Bohama. Baru-baru kita dengar infonya di radio. Sekarang udah muncul betul mi. Kok bersuara lagi? Nggak lama kok dimakan sama itu burung raksasa. Kok diam-diam mi dulu. Kita pulang. Jangan sampai kita ketemu itu burung raksasa.
2: Kongga Aha, burung raksasa. Konon ukurannya 7 kali lipat ukuran kerbau. Kemunculannya membuat masyarakat ketakutan. Inilah awal petaka di bumi Sorume.

0: Hai.
1: Hah? Burung apa?
0: Enggak. Burung raksasa.
1: Hah?
0: Dah serang kampung ta. Dah makan ternak ta.
1: Betul kok.
0: Nggak lama kalau habis mi ternak kita mi lagi yang dah makan.
1: Bagaimana mi kasihan ini?
0: Bagaimana? Bagaimana? Mako viralkan to supaya semua masyarakat tahu baru bisa selamatkan dirinya.
1: Iyo betul
0: pokoknya saya kasih tahu memang jangan kau lewat di lapangan terbuka dah lihat kau nanti dah makan kau itu
1: itu kan
0: Dela sudah tahu kayaknya kita lagi ceritain dia datang mi itu mi Kongo Aha itu mi burungnya.

0: nama tua. Tuan nama tua, tolong kasihan. Ternakku habis dimangsa burung raksasa. Istriku meninggal gara-gara itu penggaha burung raksasa. Kamu tinggal di mana kasihan? Habis ini ternak tak? Nggak lama kita dimakan.
1: Untuk sementara waktu, nah kalian boleh tinggal di sini, di hutan. Sampai itu konggaha, burung raksasa itu bisa kita lumpuhkan.
2: Karena sudah sangat mengkhawatirkan, akhirnya Tono Motuo dan warga desa sepakat mencari seorang cerdik pandai bernama Larumbalangi. Mereka meminta pendapat Larumbalangi untuk mengatasi Konggaha.

0: Hei, kamu yang ada di balik pohon itu. Saya tahu dari tadi kamu memperhatikan saya. Kemarilah.
1: Maafkan saya, Tuan. Saya tidak sengaja lewat hutan ini. Kampung saya di seberang sana, Saya sengaja lewat hutan supaya tidak diserang sama Kongo Aha.
0: Siapa namamu?
1: Nama saya Kedu'u, Tuan.
0: Dan apa maksudmu dengan Kongo Aha itu?
1: Burung raksasa yang memakan ternak, meresahkan masyarakat.
0: Oh, jadi begitu.
1: Kalau boleh saya tahu, Ingomiu ini siapa? Dan apa yang Ingomiu lakukan di tengah hutan seperti ini?
0: Saya Larumbalangi. Saya datang di Honua ini untuk membantu umat manusia.
2: Akhirnya Kedu'ulah yang membawa kabar tentang keberadaan Larumbalangi kepada Tonomotuo. Tidak menyia-nyiakan waktu, mereka langsung saja menemui Larumbalangi.

0: Ingomiu.
1: Kenduu.
0: Ingomiu. Perkenalkan, ini Toono Motuo beserta beberapa warga desanya.
2: Ada yang ingin kami sampaikan dengan Ingomiu.
3: Tanpa basa-basi, Toono Motuo pun langsung mengutarakan maksud dan tujuannya, yakni memohon kesediaan Larung Balangi mengatasi Kongga Aha.
1: Baiklah, saya bersedia. Masalah ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Warga harus bekerja sama untuk menyelesaikan masalah Kongga Aha, burung raksasa ini.
0: Apa yang harus kami lakukan, Ingomi?
1: Kumpulkan bambu sebanyak-banyaknya dan seekor kerbau.
2: Iya, Ingomiu. Akan kami lakukan. Kalau begitu, kami mohon pamit.
1: Tunggu dulu.
2: Adakah, Ingomiu, petunjuk untuk kami?
1: Iya. Kalian juga harus menyiapkan seorang pemuda pemberani yang bersedia menjadi umpan.
0: Umpan? Apa maksudnya, Ingomiu?
1: Siapkan saja. Saya yakin dia akan baik-baik saja. Untuk menaklukkan burung Kongga Aha ini, kita harus pasang siasat. Kita harus membuat perangkap dari bambu yang tertancap melingkar. Kerbau dan pemuda itu berada di dalam lingkaran sebagai umpan.
2: Iya, Ingomiu. Petunjuk Ingomiu akan kami laksanakan.

0: disampaikan kepada seluruh pemuda desa. Negeri ini mencari seorang pemuda pemberani untuk membantu melawan Konggaha, burung raksasa pembawa petaka. Informasi selanjutnya dapat langsung bertemu Toono Motuo, kepala kampung.
1: Oh, Iodin, siapa mi kira-kira? Kau mi saja. Kau kan pemberani. Kau mi saja kan kau pemberani.
2: Sesuai dengan petunjuk Larung Balangi, Toono Motuo dan warga desa mempersiapkan segala sesuatunya untuk jebakan Konggaha, burung raksasa, termasuk seekor kerbau dan seorang pemuda pemberani sebagai umpan. Pemuda itu bernama Tasahea. Tasahea kemudian dibawa ke tengah padang bende. Ia dikelilingi oleh beberapa bambu runcing yang sudah ditancap ke tanah. Kemudian semua warga mulai bersembunyi.
3: Kalau Konggaha itu muncul, mau sabunuh dia. Saya akan balas dendam atas semua yang sudah dia bikin sama kampung ini.
2: Menjelang siang, tiba-tiba suasana menjadi mendung. Itu pertanda Konggaha, burung raksasa, telah datang. Burung mengerikan itu langsung melihat mangsanya di padang bende.
3: Itu dia, Konggaha, akan kuhabisi kau.
2: Saat burung itu mulai terbang rendah, mendekat, Tasahea pun segera mengambil kuda-kuda. Pada jarak yang cukup dekat, Tasahea melemparkan bambu runcing yang dipegangnya dan tepat mengenai perut Konggaha, burung raksasa itu.
3: Tamat riwayatmu, Konggaha, membawa malapetaka. Darahmu di tubuhku, ini bukti bahwa malapetaka di Gunung Sorume telah berakhir.
2: Wah, akhirnya Tasahea berhasil melumpuhkan Konggaha, pembawa petaka. Tasahea berhasil menancapkan bambu runcing tepat di perut burung raksasa itu. Burung itu kesakitan. Ia terjatuh dan menancap ke bambu-bambu runcing yang sudah dipasang. Tamatlah riwayat burung raksasa itu. Masyarakat pun bersuka cita dan menggelar pesta selama 7 hari 7 malam. Namun, sukacita itu tak berlangsung lama karena bangkai Konggaha, burung raksasa itu, membusuk dan terjadilah wabah penyakit. Toono Motuo, Tasahea, dan Keduu kembali menemui Larung Balangi untuk memberitahu bencana baru yang mereka alami.
4: Sabe, Ingomiu.
5: Hei, ada apa lagi kalian datang kemari?
4: Musibah menimpa kami. Bangkai Konggaha itu membusuk dan menjadi wabah penyakit. Masyarakat terserang penyakit, bahkan hingga meninggal dunia. Tolonglah kami, kekasihan.
5: Pulanglah. Saya yakin musibah ini akan segera berakhir.
2: Setelah mereka semua pergi, Larung Balangi berdoa kepada Yang Maha Kuasa.
5: Ya Tuhan, tolong selamatkanlah mereka dari wabah penyakit. Turunkanlah hujan yang deras hingga dapat menghanyutkan bangkai musuh ini.
2: Seketika itu, hujan turun dengan derasnya. Tuhan. kerajaan mengabulkan permohonan Larumbalanyi. Sungai-sungai pun meluap dan menghanyutkan bangkai Kongga Aha, burung raksasa itu. Wabah itu pun lenyap seketika. Asahea, sang kesatria, diangkat derajatnya menjadi bangsawan. Larumbalanyi kemudian menjadi raja pertama di Mekongga dan bergelar Sangia Larumbalanyi. Gunung tempat jatuhnya burung raksasa itu kemudian dinamakan Gunung Mekongga. Kata Me berarti melakukan kegiatan, sedangkan Kongga adalah nama burung raksasa itu.
4: Pagi yang cerah, secerah hatiku dan hatimu, Iyoto. Kok pintar Mi juga menyaut di? Tenang Mi hatimu toh, nada Mi Kongga Aha, burung raksasa pemakan ternak dengan manusia. Aman. Mari Mi, kita dengar radio dulu.
0: Sahabat budaya, saat ini negeri Sorume telah bebas dari petaka burung Kongga Aha. Pemuda pemberani Tasahea berhasil membunuh burung raksasa tersebut. Kini situasi telah aman. Selamat beraktivitas hari ini, tentu bersama RRI Pro 4, Ensiklopedi Budaya Keindonesiaan.

Nyuwun sugeng dalu para miyarsa. Radio Republik Indonesia Semarang ngaturaken pawarta sabasa Jawi. Sarining pawartos. Ritual jamasan gangsal pusaka andalan perang Pangeran Samber Nyawa sukses. Festival kuliner Delanggu, Feskuldel 2016 ugi sukses kagelar. Pawarta sanggepipun kawaos dening Tono Langen Mardika. Para miyarsa, ritual jamasan gangsal pusaka andalan perang Pangeran Samber Nyawa gancar dipun gelaring pendopo Kabupaten Wonogiri rikala dinten Minggu gangsal Juli 2016. Upacara adat sakral menika kapimpin dening utusan Kanjeng Gusti Pangeran Arya Mangkunegara ingkang kaping sedasa, Kanjeng Pangeran Lilik Piyarsa Tirta Diningrat sesarengan kalian tim panjamas saking Praja Mangkunegaran. Ritual ingkang kawiwiti kanthi kenduri sesaji lan penyucian air toya sekar setaman ingkang dipun tedahaken kangge ngrawat warisan sejarah ngiras pantes ngurmati jasanipun perjuangan Kanjeng Gusti Pangeran Arya Mangkunegara setunggal. Bupati Wonogiri Setyo Soekarno meratilaken bombong awit saking kepercayaan utawi kapitadosan menika ingkang dipunajab tradisi tahunan menika saged ngobaraken semangat persatuan tumrap generasi muda kangge mbangun kemakmuran masyarakat Wonogiri. Festival kuliner Delanggu ingkang dipun singkat Feskuldel 2016 sukses kagelar ing lapangan Merdeka Kecamatan Delanggu Kabupaten Klaten kalih dumugi gangsal Juli 2016. Acara tahunan ingkang libataken sang dosostan kuliner Nusantara lan hiburan musik menika sengaja dipun sugataken kangge nyugatani wisatawan sak tanggunipun momen libur sekolah ngiras pantes dados sarana ngicalaken raos stres tumrap masyarakat. Kajawi kasil ndongkrak perekonomian UMKM lokal, Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo ugi negesaken bilih Feskuldel mujutaken gerbang pembuka saking rangkaian perayaan hari jadi ingkang kaping 212 Kabupaten Klaten ingkang puncakipun badhe dipun meriahaken dening maneka warni festival seni, budaya, olahraga lan konser musik ing pungkasanipun wulan Juli. Para miyarsa, dandos-dandos jembatan Kali Serayu ing Kabupaten Banyumas sampun rampung total lan resmi dipun bikak malih kangge sedaya jenis kendaraan wiwit Senin 6 Juli 2016 tabuh 8 wektal Indonesia ring kilen. Kepala Dinas Perhubungan di Sub Banyumas Umar Udoyo paring katerangan bilih jembatan penghubung Purwokerto Banyumas menika sampun kabuka langkung awal langkung rumiyin saking jadwal ingkang katemtokaken inggih menika 30 Juli amargi anggenipun nandangi dipun kebut nonstop kawan likur jam dening pejabat pembuat komitmen PPK. Kabukaipun akses vital menika damel para pengendara ingkang ginakaken margi mboten perlu malih muter mendhet rute alternatif ingkang tebih lan kangge ngantisipasi kepadatan lalu lintas
Dinten sepisanan pembukaan, personel Dishub sesarengan kalian Satlantas Polresta Banyumas tetep dipunsiagakaken ing lokasi kejadian. Pawarta sabasa Jawi dalu menika kagiyaraken lumantar Pro 4 RRI Semarang. Para miyarsa, Bupati Kebumen Lilis Nuryani resmi mbuka lan ngeculaken antawis gang 100 panyarto ajang lari santai Geo Run Fun 2016 kategori 5000 ing kompleks Brin Karang Sambung Minggu 7 Juli 2016 Enjang. Kegiatan ingkang dipun inisiasi dening Karang Taruna Kecamatan Karang Sambung menika nggadahi ancas kangge majokaken sektor sport tourism. Ngiras pantes ndongkrak popularitas UNESCO Global Geopark Kebumen ing kalayak luas. Nadianto jalur lari ingkang panjangipun gangsal kilometer kasebat nantang adrenalin ing kanthi tanjakan inggilipun 100x24 meter, para pelari kasugui pemandangan asri hutan pinus sarta situs geologi purba. Ingkang pungkasan, para miyarsa, masyarakat desa wisata Giyanti resmi gelar tradisi budaya rakanan Giyanti ingkang kaping 271 ingkang lumampah dangunipun gangsal dinten kawiwitan tanggal gangsal dumugi 12 Juli 2016 ing Kecamatan Selomerto Kabupaten Wonosobo. Acara tahunan menika dipun selenggarakaken minangka perangan saking perayaan Hari Jadi ingkang kaping 200 Kabupaten Wonosobo kangge nglestarekaken tradisi adat leluhur sacara turun temurun kawiwiti kanthi karnaval budaya ing gangsal Juli. Festival menika nyugataken ragam prosesi adat lan kesenian maknawi kados dene kirap tenong, wisuda lengger, kuda kepang, inggo wayang kulit. Rangkaian perayaan menika dipun rancang kanthi pangajap saged dados daya tarik wisata budaya unggulan ingkang saged mikat masyarakat lokal utawi wisatawan kangge ngenal tradisi kebanggaan Wonosobo sacara langsung. Para miyarsa mekaten pawarta sabasa Jawi dalu menika saking Pro 4 RRI Semarang. Sugeng dalu nuwun.

0: Bune, wis padang iki lho, ndang tangino.
1: Jam piro to?
0: Lah ini kok ya isih ngulat-ngulat.
1: Kapan lho iki lek ngrungokke kelenengan kuwi langen suka perempat RRI Semarang ka lho Pak Ne.
0: Wah, layen saben bengi kaya ngene aku remono Bune.
1: Ora saben bengi kok Pak Ne. Kelenengan langen suka ki mung saben Senin malam Selasa. Kuwi ulungno radione kuwi ulungno.
0: Iki esih esuk ki Mbok Ne.
1: Eh piye to? Sesok ngene iki wayah acara geliat pagi jam 6 nganti jam 7. Urip ki radione urip ki.
0: Waduh, lah terus lagune apa kuwi geliat pagi kuwi?
1: Kuwi lagune dangdut kekinian karo selingan info-info bermanfaat. Wah, penyiar yo asik kabeh lho Pak Ne. Saiki masak oh ya. Kok ya wis mateng aku kabarono.
0: Wah, wes

0: Amis. Jenengan nih. Monggo wis. Janji. Drung ketak, drung dude, drung ketak. Kong.
1: Aku iki rasa sak loro pang angku ganti.
0: Mbak aja emong lemes kangu.

0: Sajake menika pituwak weh pituwak. Pita suarane menika ora digedenggaken terus mak klek ngono niku mikrofon ngen telepon niku terus nganti balik mak klutek. Nggih, menika Bapak Jumanto saking Bojo Kendal nggih menika pun ambali malih 0248316661 nggih. Wah, bawanipun menika nembe njaluk welas asih kula wau. Monggo Bapak.
1: Putus
0: nggih. Menjen jebote dados menapa pun nambali malih menika. Welas. Nggih.

unii cu tipul gasului, miva în cancopromo, ten ca și an

0: Mboten, ono.
1: Nggih.
0: Menawi wonten klentipun njumpang putih.
1: Waduh, mboten wonten ingkang kelindu saya sanget menika Bapak. Matur nuwun sanget nggih Bapak nggih. Nggih, monggo suweng dalu sugeng nglajengaken anggenipun miyarsakaken Perumpat RRI Semarang lan salam kagem keluarga ing Temanggung ugi pandemen Perumpat RRI Semarang ingkang mapan wonten ing Temanggung, Wonosobo, Banjarnegara, Purbalingga, terus Cilongok ya. Kok apal temen Mas nggih wong dhisik niku ketau dadi kernet suweng dalu. Lho kok terus tutut mele menika. Monggo pun ambali malih 0248316661 kula tenggo menika Perumpat RRI Semarang suking dalu.
2: Tidak jaran iki sapa ta? Ambek cukur tidak jaran ngono.
1: Apa iki?
2: Lah yo sing tidak jaran nang sapa? Ya kok jarane dikonek. Tidak jarang
1: loh. Yo, anu kula riyen niku nate latihan bawa menika kala wau. Duh.
2: Tidak jarang. Tidak betul nek kepengin tidak jarang loh.
1: Akeh jarang. Jarane paling nggih jenengan niku jarang yo patut. Nek wayang uang ngoten jenengan niku dapuk ta jarang negara-negara mbekar cocok niku.
2: Paus aku.
1: Sing nembang napa Mbak Sri Kandi panjenengan?
2: Napa?
1: Nembang apa?
2: Tak
1: berdei wae. Wae suara bedak-bedak paling batang.
2: Dan berdean. Ya udah Dimas, langsungin kula aturaken indirik belas Dimas Suli. Kula sangat terbayang sayang terlu. Dimas Suli itu tinggal kabupaten kalian kula diambil dari Dili, kula sayang kerabinan. Dari kula sampai kayak terbayang-bayang kalingan menali gerah kula tetap settingan karo Dimas Suli. Mungkin diajeng Suli mirengaken yo yang pas diajeng. Aku tak nembang ele-ele anjay, kok paling-paling kunjungan itu munak-munak kayak, es, akhirnya tak berjai, si nanti sandung way.
1: Yeah, jan.
2: Ayo tak berjai yang berasa dia atau tak ever ever
1: nanti. Dang, mau curigi saya, dang.
2: Ayo,

0: kan ikan bedek pun lah. Bang Tio, tanggung ini pinggiran mau pinggirannya satu dino.
1: Kula niku pokoke nek jenengan nyekar nembang isine cangkriman, batangan kula niku ora ngalih-ngalih sak liyane kirek. Kirek pokoke jawabane niku batangane kirek, ngoten.
0: Kirek dadi padha karo ngono iki nek sekan di kirek.
1: Ya kira-kira meh padha ngoten lho.
0: Nek ora ngiket no. Ono. Ayo jeneng batang ora.
1: Mboten sah.
0: Kuwi batangane ya kuwi
1: kira
0: rambut geni.
1: Oh, geng.
0: Ayo sing wedok iki nek arep masak ora sang golek geni ning dindi ora sang go tuku gas sang nganggo areng apa pembangke sing lan iki nggo Pak pembangke nang sirah wis mateng dhewe. Batangane.
1: Ning buta rambut geni nggih, buta rambut geni niku mesake mbokne lho gak men gak lairan niku ndah panase. Pas lahir ngono mbokne wah ra anakku rambuté geni apa ra kobong kabeh sak rambuté mbokne njih ta wah
0: pinggo guyonan lha
1: lek greyek
0: iki dadi ora tau munggah sing ya lek rapi di barang sing saka anu kuwi lek rapi ya munggah lek ya mesti ya sing oh Mas anu kuwi sing arang abang ki ati suarane yo Mas
1: iki yo Mbak Mas iki menika nggih sae menika menika pengrawit
0: to kalau gimana sih bisa kok gue kira tamu enggak ya gimana aja
1: nembe sibuk merana atau coro
0: lo mana-mana jeng barang gue ada rada muka ike-ike kan beli penginan lo penginan gitu ya gimana tak suni aku ingin dilibokin yang perempuan aku dilibok-libok gitu ya
1: lah mau jenengan ini ya nah ini astani gratis kalau mau lebok ke berusaha lebok ke ini buatan sedeng
0: jenengan
1: ya mencang kacengnya kadang sana sih pun yang ngelepetakin ya ngeten
0: ya aku sebarin ya no ini nanti genjong guling
1: jangan
0: tak kirim ke kadang aku kan kinasih yang mana kalimu dinasukron maka dinasukron gak terima gak
1: Lah ora pari amkem iki. Waduh, jane njenje. Waduh terus lunga wae. Si pengong no rang legi wae.

0: Sayaila alongko lungkanganipun siwasis waskito ngalah ngalingi marang si pingking. Nah, monggo menika ingkang badhe minggah malih taksih kula serantos wonten ing 0248316661. Nggih. Hai nggih, pitutur Jawi menika asring dipun terpaken kangge isyarat nggih utawi samudana ngaten nggih. Sinamun ing samudana. Nggih, matur nuwun menika sugeng dalu.
1: Malaikat juru pati lirak-lirik marang siro gone lirik malaikat arjebut nyawa iro kowe ora kena semoyo
0: lah iya ada wayang kulit ya ini dengerin menika adat ini udah virtual jadi pertunjukan ini menika live
1: beripun kabari mas Tono
0: pangestu penjenengan kulo tansah bagas kewarasan awet saking tunggu pangestu penjenengan kosa wangso lurun kados pun dipawar penjenengan.
1: Alhamdulillah mas Tono mari sehat walafiat mas Tono
0: waton je wah wae nggih. Ingkang sepisan kula mboten kata lumpen ngaturaken bekti kula dumateng panjenengan menika.
1: Oh,
0: lajeng menika panjenengan tidak mriki menika waduh kok ijen iki mawon mun menika nggih. Oh, mboten ngasta ruang nganti ruang.
1: Pas kula dilir bagi sedadi rupiahan
0: iki. Oh, ngaten. Oh. Anggih, wah monggo menika kula aturi lenggah wonten dampar ke prabon mriki.
1: Ya ulun nggih, Mas Tono.
0: Nggih, menika kados pundi pawartosipun menika anu pundi napa kraton jenengan niku wis digusur napa dereng niku. Aja sing ngendalu Bapak. Wah, menika kinarya anu seni budaya menika ngaten menika.
1: Wonten Kalimantan Selatan paringan
0: Ngeten nggih Bapa. Matur nuwun tembangipun kula wau wah jan. Ai njenengan menika pangeling-eling ra ngaten to menika.
1: Kangge kula bareng Mas Tono niku wah swadene jan. Wah. Wis deleng.
0: Koe bledek nggih. Meteni nggo meteni cah cilik nggih pas lho kula niku swanten kula niku. Go kayak bawa ten sawah, mencari tikus, ngantem ini kan?
1: Tidak itu kan Mas Tono. Jadi kan ini nak pas dia di kalau cepat atas pak Tarto Sabtu almarhum.
0: Saja yuk, mereka nama ini pun cecak nguntal lo tawi menapa pun jemu niko cebol kayu lintang. Manjeh pinter. Matur nuwun sangat menika Bapak panjenengan mangge menawi badhe nyekar taksi kula tenggoh wonten ing 0248316661. Inggih. Inggih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inggih ingkang lenggah wonten ing Kaliwungu Selatan menika nggih. Ngaten menika piyai sepuh menika nyeni budaya ngaten nggih. Ngertos sunggah ungguh saged ngeterpaken diri menika kinarya tulodo ingkang sae. Sugeng dalu. Sugeng dalu.
1: Sugeng dalu.
0: Lha nggih, kalian sinten menika?
1: Sampun tanggung mboten pinangkih menika.
0: Waduh. panjenengan niku kados dalang Kyanom Surata, para panjenengan sinten satriya sanget yo?
1: Mugi mawon dipun tepangaken.
0: Lha nggih. Lho sinten panjenengan
1: niku? Anu nyaosi pirsa.
0: Nggih.
1: Iki penggemar panjenengan yang sangat dipun tresnani sampun tinimbaran sowan.
0: Nggih, kula nderek Bela Sungkawa Ki Dono Girli nggih menika nggih Mbah Dono. Kula njenengan nderek ndonga mugi-mugi Mbah Dono ing ngalamipun menika ing ngapura sedaya dosa kalepatanipun pinanggihan panjenengan sae. Menika menapa ki panyerat menika nggih? Dados panjenengan menika ki panyerat.
1: Ki panyerat.
0: Nggih, panjenengan sinten menika?
1: Aduh. Ki panyerat sinten nggih?
0: Lah panjenengan menika paring asma sinten, Bapak?
1: Jadi pun Rian niku yang sepuh kula niku maringi tenger kalih kula.
0: Nggih.
1: Niku sebatas boten rugi.
0: Oh, wah kang untung menika. Kang untung menika ingkang wonten Dewi Sarti kang menika nggih.
1: Waduh ketepian.
0: Lho. Mbak sinten ta menika lho?
1: Wonten menoreh.
0: Oh, lang. Kang untung yang sok nalika dereng pandemi niku sok mirsani wayang wonten RRI menika to. Nggih leres.
1: Menawi mboten glendung.
0: Oh, lang. Nggih menawi wah nggih Dewi Sartika menika Mas Paimen kok nggih.
1: Nggih.
0: Panjenengan kalian karo Mas Paimen. Nggih. Mas Paimen.
1: Nggih. Dewi Sartika Timur Pak Paimen niku.
0: Oh, lang nggih kados kembar jenengan iki padha-padha musuhe ra ngoten to. Asal saking musuh mbok ya lali Mas. Monggo menika bari nyekar menapa kula ngertos menawi swanten panjenengan menika saya rumempok eyop. Monggo.
1: Menawi sampeyan menika sampun anu dere Taman Sari.
0: Weh, monggo. Oh, nggih panjenengan Taman Sari Kecamatan Taman Sari. Nggih, nggih, daerah seni menika. Taman Sari Boyo Lali. Nggih, monggo, monggo. Dul gatak rejo nggih niku.
1: Nggih, kidung gatak rejo. Wetan rajitan.
0: Nggih, sak duletane brongkol. Nggih, semoga menika panjenengan nyekar menapa monggo.
1: Wah, jane pon nyekar napa
0: niki? Nggih, monggo.
1: Dandang kulo mawon
0: niku. Cocok menika nggih, monggo.
1: Ampun dangu mboten tengah bunga niki suarane serak karo-karuan.
0: Ora apa-apa, sing penting tanggapan. Kangen tanggapan.
1: Tanggapan pripun ae? Wulung sasi yo.
0: Nggih, nggih, nggih.
1: Katriwan dan kabeh yo.
0: Katriwan dan. Nggih, terus status bebantenipun corona. Monggo, monggo.
1: Wong sing penyanyi dalang pesindan Pranoto Toro mati kabeh.
0: Ora, kula ya cesok pisan pindho kok napa malih panjenengan menawi pirsa ingkang naminipun Siwi Jatmika menika sesak apa seminggu menika isinipun pitung dina ning tanggapan Pranoto Toro ping 11. Jadi diundang ora diundang tetep teko ngoten lho tinggi wong mantu. Monggo monggo monggo.
1: Kan paringi sehat, selamat,
0: semau. Leres, nggih.

0: Ora susah kantinganku bingung yen to pancen tresno aku.
1: Kula tenggo lho Bu Warijah menengane.

aku blas ra kelingan. Ana latar padha lelungguan gegojekan karo aku. Cekap gojekan karo aku. Bapak Gojo Tantor menanipun. Mereka menawi dinawa dawa manggih gendingipun mboten pikantuk wekdal nggih. Ketawang kinandi genjong guling cengkok ketopraan pelok. Matur nuwun Mbah Warsono, Mbah Kas, saya kemayu rada

0: Bojleng-bojlenge bles selanat gelak-gelaing bumi. Jutek tenan atiku iki. Wah, seprono seprene aku wis kasil mboyong Dewi Sinta. Nanging babar pisan aku durung bisa gepok singgol langgane. Aja to kok gepok singgol waton tak cedhake wae bocah wis girap-girap kamigilan. Jagat Dewa Barata.
1: Sanes Barata. Jagat Dewa Batara.
0: Lipuran atiku iki, Jet, Indrajit.
1: Inggih Kanjeng Rama, tinimbang panjenengan ngecomang boten kantenan, monggo mirengaken Pro 4 RRI Semarang. Badhe mirengaken campur sari, wayang, ketoprak ngantos dangdutan, sedaya wonten dwaji.

Nuwun Sutresno Budoyo ngaturi pambagyo wilujeng sugeng pepanggihan malih kalian keluarga Ketoprak Mataram Ngayogyakarta. Wonten ing wekdal menika sampun kepareng sumadyo malih badhe ngaturaken sampeting lampahan kauripan perangan selangkung. Keluarga Ketoprak Mataram Ngayogyakarta ngaturaken.

0: kuntun prono kae. Wis
1: pokoke dicemplungke ngono wae
0: wis. Terus tak nganu. Sumingkir apa ngadus kok kon nunggoni.
2: Ah nek adus rak nggih niku sandangane rak nggih dilukar.
0: Ah diculi sandanganmu kuwi.
1: Mana ora usah diculi wae piye
2: kok mlebus
1: ngono.
2: Weh ah mangke nek pun rampung mangke nek dinggo klambine teles masuk angin malam.
1: Mboten napa-napa, mangke kepanasan rak yo garing malih.
0: Ayo nek sing nyawang aku ora apa-apa wong ana Mas Roro ndampar sikit bareng.
2: Napa ngeten mawon sakniki? Kula tak lunga teng nika ngisor wit rika nika. Nunggu sampean atus kula tak rada ado.
0: Sampean iku sing nuduh-nuduhke kok malah kula mawon sing tak rada ngedoh mangke nek wonten napa-napa kula cedhakan.
2: Eh sampean ki piye mangke nek sedulur sampean niku isin arep adus kok malah kula kene nunggoni teng mriki niku pripun.
1: Aku duk nang sendang dhisik aku pokoke
0: wis kene alon-alon kene.
2: Nah.
1: Ya ya wis heeh.
2: Nah pinggir
1: tinggalan bae.
2: Mboten sami mriko lho.
1: Iya. Iya
0: iya.
1: Ora anu aku atus ning kene.
0: Urang anu prono-prono terus.

pancen banyune anyep banget dasare awane ya ademe kaya ngene. Ning jos ben wong bodote aku golek tampa. Tak nggone slulup ning sendang warasan dhewe. Nah. Wis kelakon aku slulup ning sendang. Mripatku pedes. Aduh. Kok dadi pedese kaya ngene mripatku? Loh. Bareng tak ucek. Kok saya padam. Sono padam. Waduh, nek ngono aku mari ya.

0: Apa kowe arep darbi penjaluk? Aja kuwatir. Aku ning Gunung Gua Bengkah kono kuwi iki aku nyimpen bondo sing ora sithik tak kandhane.
1: Walah mboten, kula niku mboten kepengin napa-napa, mboten ajeng njaluk napa-napa.

0: kesek kang mandeng di sik
1: nggih anten apa
2: anten manuk nggih oke banget nggih kowe lah
1: mundak mandek
2: olahraga teh depun jen
0: kowe kok sing tok matke ming manuk punjen wae iki
2: piye to iki kok banget teh riki niki mbok napa manuk-manuk kene iki ora diganggu karo jalma manungsa
0: ayo
2: rerengganing jagat mula mboten mokal sejatine sepiro to hasilnya ning bakal ngerusak rerengganing jagat
0: kuwi bener ning wong nek sing ora ndek pikiran kaya kowe kuwi
2: ngaten
0: entek-entekane rak mung mburu butuhe dhewe
2: ora ngrasake sedo ngrasake panglipur mergo becik ngerengganing jagake piyayo keh mencanene di pemetu nglendem terus iso ngrusak kanane
1: ning langkung cepet pancen leres anu aturipun kakang nah. Sing jenenge buru butuhe dhewe niku anu kok sak menika kathah sanget.
0: Iya.
1: Dadi wong ki nek ora anu
0: malah do nekat nek saiki.
1: Nggih, nggih.
2: Waton awak entuk asil.
1: Nggih.
2: Niku nek wong mboten peduli, angrungkepi utah rah. Niku nggih ngaten niku. Kelanggengane sesuk sing bakal nampa anak putu niku ora ngrasake ming butuh awak di saat ini kelakon
1: yang jenenge tembung buru butuhnya dewe ini bisa dicakkan nanggok apa-apa orang yang nanggok kelestarian yang anu
0: oh iya bener kowe pepak kok
1: pepak
0: pepak ning rehning kowe lan kakang Yude aku dadi muridnya Bopo Barade
1: yeah.
0: Ngerti ono tumindak kang kleru ojo nganti awak dewe kuwi terus nalisir saka tumindak.
1: Nah menika ateges tesih eling, Gus,
0: nggih. Iya.
1: Tiyang menika ingkang pokoknya eling.
0: Iya.
1: Saminipun arep jupuk kudu ndake ya eling nek kudu dudu wae.
0: Nah, saiki ning papan iki.
2: Pundi nggih, pundi, Gus?
0: Dawuh Bapa Barade.
2: Kok kene iki, Pak?
0: Kowe engko iso tak totok lho wong agek entas wae eling ngandani kok.
1: Kapan kiwa tengen iki? Kersanipun papan ingkang sesawangan endah menika menapa kados pundi?
0: Pituduhe Bapa Barade. Sakwise budal saka ing lemah tulis mengetan peneri lakune terus noleh nengen. Coba. Kok kaya ana ing papan kene iki? Yo entek-entekane dawuh Bapa, aku kudu noleh nengen.
1: Nggih.
0: Rak gunung to.
1: Iye,
2: ora iso nolak.
1: Redi menika. Redi menika
2: ya. Gunung kok redi kok piye kok.
1: Gunung ki redi harga iso.
2: Ya pancen warna redi-redi kok.
1: Tumpeng.
0: Sing jeneng dasa nama ki yo.
2: Oke, ya niku.
0: Bener sing dikandake jantre.
1: Ini mengajeng eyal mawon.
0: Kuwi nek saka penemuku kae rak gunung penanggungan.
2: Sing
1: kuwi niki. Nggo tanggungan to nika.
2: Nika.
1: Jadi gunung kae nggo tanggungan, Mbah.
2: Sandinge
1: iso medun pira ngono awake dhewe ora. Nah.
0: Kowe kok tunggale to rumangsaku.
2: Terus isih
0: jenenge Gunung Penanggungan. Lah, miturut ngendikane Bapa Barade. Senajan Bapa Barade kuwi ora paring keterangan nek tumbak naga rangsang ning kono kuwi. Ning kono kuwi dadi lantaran.
2: Gunung Penanggungan.
0: Iya. Anjur lantarane kepiye nek gunung kaya ngono kae tumrap kowe wis.
2: Wis golek maklar mawon golek lantaran.
1: Lho, papanipun tumbak wonten rika.
0: Ora. Kuwi ning dadi lantaran.
2: Sangel taran le ajeng mriku napa lantarane sik.
1: Dadi ngono lho. Dadi gunung
2: kenapa ta kowe iki kok?
1: Ya nganggo dagel iki. Gunung kuwi pindhane kaya dene maklar ngono lho. Dadi isane ketemu pusaka kuwi kuwi nganggo maklar
2: gunung. Maklare Gunung Penanggungan. Napa awak dhewe kudu sangkan parane ngambah wonten ing penanggungan napa ngliwati Gunung Ketur? Lah saged to niku.
0: Ayo Gunung Penanggungan
1: kuwi. Penanggungan kuwi.
0: Ning nek padha-padha tak tompo nalar ngono rak ya ora ketemu ta.
1: Nggih.
0: Ning aku percaya yen Bapa Barade kuwi saben dawuh nganggo sanepa sanepa sanepa entek-entekane ya bisa ketemu. Lah iki iki aku wangono mikir iki rada angel tenan nek iki.
1: Nggih.
2: Nah, ngeten. Gunung Penanggungan pinangka kangge
0: lantaran ketemune tumbak naga rangsang.
2: Lah nek pinangka lantaran.
0: Iya.
2: Mengko bakal ana lelakon awake dhewe iso tekan riku, mengko iso werna-werna wujud ana kewan sak piturute.
0: Lah. Oh. Iya iya.
2: Kok menawa iso tetulung kewan sing lagi anak kewan sing lagi gejiret.
0: Iya bener kok. Loh,

0: Nggih, sabar mawon. Ampun bingung ki sanak.
1: Kula mung ajeng liwat, ajeng mlayu.
0: Oh nggih. Ah, monggo.
2: Nggih, mlayu adoh. Nika 3 kilo ku
3: mlayu. Mantek riyen menapa badhe mlajar.
2: Badhe mlajar.
3: Kok dadarani ngalang-alangi kersane.
0: Iya bener kakang.
2: Kapane nggo limit nika nang nggo mlayu iso rancak nika.
1: Dalane mek ciut banget ngeten ajeng mlayu
2: sampeyan. Mangke mlayu, mangke nggo mlayu jembar dhewe mangke.
3: Nanging keparengan nyuwun pirsa, wonten menapa kok jeleh-jeleh? Menapa dipun oyak kewan yang kegalak menapa kados pun?
2: Kok sajake?
3: Are tak tawani
2: nyongsrong, mboten ana nunjuk.
1: Mboten nenten nggih ngombe nggih.
2: Nggih.
1: Kula mengkeh-mengkeh tenan nek ngeten
2: iki. Kula tak nang perang perdesan dhela.
1: Mboten sampun.
3: Lah wis tok iki ya.
2: Tetulung. Kok ya ora ngerti kabeh nang ngelas durung tau tepung.
0: Wong genah cethong ngono kok.
2: Kyai caget kemawon napa piyai tebe?
0: Nggih kisah
2: napa piyai ingkang badhe pados ron ing jati menapa badhe pados entung-entung ing uler ing pejaten.
3: Ajeng gila kalian sawer.
2: Sawer.
1: Mboten niku nek sawer wong kula niku canggunung nggih kulino nek mingkale sawer.
3: Malah remen sawer.
1: Nggih mboten remen kanca.
3: Ning mboten ajrih.
1: Mboten patiya ajrih kula.
2: Mula sok dipundhut ta. Piyai rediki cok dienggo manten nggo sawer-sawer kae to.
1: Sawer-sawer.
3: Ora usah basake ular-ular iki
1: sing nang kene. Sawer. Kula niku saking Gunung Penanggungan.
2: Nggih, nggih.
1: Kula.
0: Lho, nek ngoten napa rika nika?
1: Ha nggih nika, nggih kula rika
0: nika. Oh, nggih, nggih, nggih. Lah niki wae kok
3: mloro saking rika
1: nika. Mboten kula niku ajeng bali mriko kok malah mloro saking rika.
2: Saking
0: wong genah playune wis kono ngono kok.
2: Saking tindakan melajar mergo ketinggal bapak ibune nggih
1: mboten kula niku le mriku mboten kalih tiyang sepuh kula kula ngeterke sederek sing mertamba teng kene bapa Resi Jonggolawe bapak kula niku
2: bapak sampean
0: oh bapakne tukang nambani uang
1: nggih.
0: Ah lajeng terus pundi nggih
1: kula ngeterke teng Sendang Kuwarasan. Lah sing kula tulungi niku bareng mari niku malah weruh kula njur ajeng ngepek bojo kula ngoyak-oyak teng Sendang niku kula
2: ajeng jalan
1: to jalan ke
2: letakkan iki kate wong pekak ajeng mandut garwa kula ajeng mandut garwa kula aku semoga iki piye putri oh jalar ta
3: lene nek kowe krungu tembung kuwi ditulungi bareng mari kok malah nyenengi sing
2: lah kuwi waras jenenge waras nek ora waras malah ora seneng abi ayi kang ngene kok ora seneng kuwi ya mbok aku seneng. Ini isih tak kendaleni. Sangkan parane ngendi sane kena.
0: Lah jeneng sampeyan sinten ki sana?
1: Kula Endang Warsiki.
0: Endang Warsiki.
1: Okay.
0: Oh nggih nggih.
2: Warsiki. Lah
0: terus
1: nggih.
0: Okay. Janjane
2: kaya bapak swarake Warsiki.
1: Sinten niku?
0: Lah terus sampeyan kira-kira apa mung mergo isin terus nganggo mlayu? Apa pancen
2: jane gelem.
0: Jane gelem.
1: Kok isin pripun wonten rika niku mung wong loro mboten enten sinten-sinten nek kula niat gelem ra ya wis.
3: Ora isin-isin nang.
1: Mboten isin-isin lah kula mergo lem.
2: Wis ora krungu kabar nggih,
1: Pak. Nggih, niku.
0: Ah wis iki piye nek kowe?
2: Lah ono opae ora.
1: Wah. Wes.
0: Murite Bapak Barade kok dadi kaya ngono iki?
2: Nek iso ra dipilahke. Murid-murid ning imbalan niku nanti-nanti mesti
1: nggih, nggih saumpama jenengan gelem nulungi kula njaluk opah nggih kula opahi, opahe napa to jane adate?
3: Sampeyan bilang centelane kok gresek tekan ngendi. Cara bapak yo jalune opah barang.
0: Ngono wae.
1: Padatan niku nek ngopahi napa kula manut pun
0: mengko. Ngeten ki sana.
2: Ngeten opahe niku mboten tegese kudu dhuwit mboten.
1: Ah napa?
2: Memanis.
0: Iki kok gregetke lho.
1: Memanis ki piye to?
0: Kowe kok mesti ngono to kowe?
2: Lho tegese memanis ya sampean mesti kleru tampa. Wong sing piyai sing ditulungi, tegese memanis no, ati lan penggal iki rasa rumangsane gedhe yen aku ki kuwal saka Pancabaya ditulungi karo satriya bagus.
3: Bojomu rak meteng ya, Gin?
2: Meteng mongko. Anakku sing barep kok sing benyinyi.
1: Niko, niko, niko, niko, niko, niko, niko, niko, niko, niko, niko, niko,
0: niko, niko, niko, niko, niko, niko, niko, niko, niko, niko, niko, niko, niko, niko, niko, niko, niko, niko, niko, niko, niko, niko, niko, niko, niko, niko, niko, niko, niko, niko, niko, niko, niko, niko, niko, niko, niko, niko, niko, niko, niko, niko, niko, niko, niko, niko, niko, niko, niko, niko, niko, niko, niko, niko, niko, niko, niko, niko, niko, niko, niko, niko, niko, niko, niko, niko, niko, niko, niko, niko, niko, niko, niko, niko, niko, niko, niko, niko, niko, niko, niko, niko, niko, niko, niko, niko, niko, niko, niko, niko, niko, niko, niko, niko, niko, niko, niko, niko, niko, niko, niko, niko, niko, niko, niko, niko, niko, niko, niko, niko, niko, niko, ni

0: menarik paring dalam katus mekaten abdi dalam kulon derek sang prabu.
1: Jalaketu
2: nyuwun kula
1: lansiro puranti
3: injih kula sang
1: ayo bebarengan disamektakake podo kembul bojone sawetara
3: injih.

Semanten Sutresno Budoyo atur giaran ketoprak Mataram wekdal menika kanthi ngaturaken lampahan kauripan. Ing wusana keluarga ketoprak Mataram Ngayogyakarta ngaturaken sugeng pepisahan mugi rahayu ingkang sami pinanggih.

Saudara, dengan terdengarnya irama ini maka usailah sudah seluruh rangkaian siaran kami sejak pagi hingga malam hari ini. Atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kita berpisah sekarang, ketemu esok pagi pada pukul 4:55 waktu Indonesia Barat. Akhirnya sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Perumpat Radio Republik Indonesia Semarang.

Selamat pagi pendengar di seluruh Nusantara dan di mana saja suara kami dapat didengar. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Semarang yang mudara melalui FM 88,2 MHz dan AM 801 kHz. Kesempatan hari ini kami hadir dengan beragam acara sepanjang pagi, siang hingga malam hari nanti. Dari Jalan Ahmad Yani 144-146 Kota Semarang, kami ucapkan selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro4 Semarang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lujeng-injeng, selamat pagi sahabat budaya Kang Mas Bayu. Senang sekali kesempatan pagi hari ini saya Andi Setiawan kembali hadir menemani aktivitas panjenengan di Semarang Enjang hingga nanti jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat. Bagaimana kabar sahabat budaya Kang Mas Bayu? Saya selalu doakan panjenengan diberikan kesehatan, keselamatan, dan tidak kurang suatu apapun, apalagi yang suka dengan sepak bola ya, yang harus begadang. Dan bagaimana jagonya di Piala Dunia 2026 ini, apakah masih melaju atau harus kembali menemani Cristiano Ronaldo ke Portugal? Dan untuk mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini, kami hadirkan program Hikmah Pagi untuk edisi hari ini dari agama Hindu. Nanti akan disampaikan oleh penyuluh agama Hindu Widya Ayu Chandra dengan tema pagi hari ini, Anak Suputra Cahaya Dharma dalam Keluarga. Dan inilah Semarang Enjang edisi Selasa 7 Juli 2026 bersama saya Andi Setiawan.

Umat Sedharma dan pendengar yang berbahagia, selamat berjumpa dengan saya, Widya Ayu Chandra, penyuluh agama Hindu Provinsi Jawa Tengah. Terimalah salam dari saya. Om Swastiastu, Om Avignamastu Namo Siddham, Om Anubhadra Kratavo Hyantu Viswatah, Om Hyang Widi. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Puja Angayu Bhagya, mari kita aturkan kehadapan Ida Sang Hyang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa. Karena atas asung kerta waranugrahnya, pada kesempatan yang baik ini, kita dapat dipertemukan di udara bersama Radio RRI Semarang dalam suasana yang penuh dengan kebahagiaan. Umat Sedharma dan pendengar yang berbahagia, pada kesempatan mimbar agama Hindu kali ini, saya akan menyampaikan sebuah pesan Dharma yang berjudul Anak Suputra Cahaya Dharma dalam Keluarga.

Dalam ajaran agama Hindu, keluarga bukan sekedar tempat tinggal atau ikatan darah semata. Keluarga adalah wadah pendidikan pertama, tempat pembentukan karakter, dan pusat penanaman nilai-nilai dharma. Dalam keluarga, seorang anak mulai mengenal dunia, belajar berbicara, berpikir, dan berperilaku. Disinilah peran keluarga menjadi sangat strategis, karena dari keluargalah akan lahir generasi yang membawa terang atau justru kegelapan dalam kehidupan. Oleh karena itu, ajaran Hindu sangat menekankan pentingnya membentuk anak yang suputra, yaitu anak yang menjadi cahaya dharma dalam keluarga. Umat sedharma dan pendengar yang berbahagia, kata suputra berasal dari kata su yang berarti baik, utama, atau mulia, dan kata putra yang berarti anak. Secara mendalam, anak suputra bukan hanya anak yang patuh, tetapi anak yang mampu menjalankan dharma dalam setiap aspek kehidupannya. Dalam sastra Hindu, dijelaskan bahwa seorang anak yang baik bukan hanya membahagiakan orang tua secara lahiriah, tetapi juga mampu mengangkat derajat spiritual keluarga. Anak suputra adalah anak yang menjadi pelanjut nilai-nilai kebenaran, menjaga keharmonisan keluarga, dan membawa kebahagiaan lahir dan batin. Sebaliknya, dikenal pula istilah kuputra, yaitu anak yang menyimpang dari dharma, yang justru membawa penderitaan bagi keluarga. Ini menjadi pengingat bahwa kualitas seorang anak tidak hanya ditentukan oleh kecerdasan intelektual, tetapi oleh moral dan juga spiritualitasnya. Umat sedharma dan pendengar yang berbahagia, anak sebagai cahaya dharma. Mengapa anak suputra disebut sebagai cahaya dharma? Anak suputra disebut sebagai cahaya dharma karena ia mampu menerangi jalan kehidupan keluarga. Ia menjadi contoh dalam kebaikan, menjadi penyejuk dalam konflik, dan menjadi penguat dalam kesulitan. Seorang anak suputra akan membawa energi yang positif dalam keluarga. Kehadirannya menciptakan suasana yang harmonis, penuh kasih sayang, dan saling menghormati. Ia tidak hanya hidup untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk kebaikan orang lain dalam lingkungan sekitarnya. Dalam konteks ini, anak suputra adalah manifestasi dari dharma itu sendiri. Ia hidup dengan prinsip kebenaran, kejujuran, dan juga kasih sayang. Ia tidak mudah terpengaruh oleh hal-hal yang negatif karena memiliki fondasi nilai yang kuat. Ada beberapa ciri-ciri anak suputra menurut ajaran agama Hindu. Yang pertama, memiliki serada dan bakti yang kuat. Anak suputra memiliki keyakinan yang kokoh kepada Ida Sang Hyang Widiwasa. Ia tidak hanya bersembahyang secara ritual, tetapi juga memahami makna di balik setiap persembahyangan. Ia menjadikan Tuhan atau Ida Sang Hyang Widiwasa sebagai pusat kehidupannya. Yang kedua, anak yang suputra akan berbakti kepada orang tua atau yang disebut dengan guru rupaka. Dalam ajaran agama Hindu, orang tua adalah perwujudan dari Tuhan dalam dunia. Anak suputra akan menghormati orang tua dengan tulus, bukan karena takut, tetapi karena cinta dan kesadaran. Ia memahami bahwa pengorbanan orang tua dan berusaha membalasnya dengan perilaku yang baik. Ciri-ciri anak suputra yang ketiga adalah memiliki pengendalian diri atau self-control. Di era modern saat ini, godaan di dunia sangatlah banyak.
Anak Suputra mampu mengendalikan diri dari hal-hal negatif seperti pergaulan bebas, kebiasaan buruk, atau pengaruh teknologi yang merusak. Ia mampu berkata tidak pada hal yang bertentangan dengan ajaran Dharma. Ciri-ciri anak Suputra yang keempat adalah memiliki integritas moral. Ia jujur dalam perkataan dan juga perbuatan. Ia tidak melakukan kebaikan hanya untuk dipuji, tetapi karena kesadaran akan nilai kebenaran. Dan ciri-ciri anak Suputra yang terakhir adalah memiliki kepedulian sosial. Anak Suputra tidak egois. Ia peduli terhadap sesama, suka menolong, dan memiliki empati yang tinggi. Ia memahami bahwa hidup bukan hanya tentang dirinya sendiri, tetapi juga tentang kebersamaan. Umat Sedharma dan pendengar yang berbahagia, tidak ada anak yang lahir langsung menjadi anak yang Suputra. Semua membutuhkan proses pendidikan, bimbingan, dan juga keteladanan. Disinilah peran orang tua menjadi sangat penting. Dalam ajaran agama Hindu, orang tua disebut sebagai guru pertama dan juga guru yang utama. Apa yang dilihat, didengar, dan dirasakan anak dalam keluarga akan membentuk karakternya. Jika orang tua ingin memiliki anak yang Suputra, maka orang tua harus terlebih dahulu menjadi teladan. Anak belajar lebih banyak dari apa yang dilihat daripada apa yang didengar. Konsep Trikaya Parisuda harus diterapkan dalam keluarga, yaitu manacika, berpikir yang baik, wacika, berkata yang baik, dan kayika, berbuat yang baik. Jika ketiga aspek dari Trikaya Parisuda ini dijalankan oleh orang tua, maka anak akan menirunya secara alami. Selain itu, orang tua juga harus memberikan pendidikan agama sejak dini, membangun komunikasi yang terbuka dengan anak, memberikan kasih sayang yang tulus tanpa pamrih, dan menanamkan nilai disiplin dengan penuh cinta dan kasih sayang. Umat Sedharma dan pendengar yang berbahagia, saat ini kita hidup di zaman yang penuh dengan perubahan. Teknologi berkembang pesat, informasi sangat mudah diakses, dan pengaruh budaya luar semakin kuat. Hal ini menjadi tantangan besar dalam membentuk anak yang Suputra. Banyak anak yang kehilangan arah karena kurangnya bimbingan dan pengawasan dari orang tua. Oleh karena itu, keluarga harus menjadi benteng yang paling utama. Orang tua tidak bisa lepas dari tangan dan juga bimbingan untuk memberikan sebuah penghormatan dan juga bimbingan kepada anaknya. Harus ada keseimbangan antara kebebasan dan juga pengawasan. Anak perlu diberi ruang untuk berkembang, tetapi tetap dalam prinsip-prinsip Dharma atau kebenaran. Selain itu, penting juga untuk membangun hubungan emosional yang kuat antara orang tua dan juga anak. Anak yang merasa dicintai dan dihargai akan lebih mudah diarahkan ke jalan Dharma atau kebenaran. Peran anak menjadi anak yang Suputra bukan hanya tanggung jawab orang tua saja, tetapi juga pilihan dan usaha dari anak itu sendiri. Setiap anak harus memiliki kesadaran bahwa hidup ini adalah kesempatan untuk berbuat baik. Ia harus berusaha memperbaiki diri, belajar dari kesalahan, dan terus berkembang menjadi pribadi yang lebih baik. Langkah-langkah sederhana yang dapat dilakukan adalah dengan rajin bersembahyang, menghormati orang tua dan juga guru, menjaga pergaulan, menghindari kebiasaan buruk, dan mengembangkan diri secara positif. Dengan konsisten, hal-hal kecil seperti ini akan membentuk karakter anak yang lebih kuat.
Jika dalam sebuah keluarga terdapat anak yang suputra, maka keluarga tersebut akan menjadi keluarga yang harmonis. Konflik dapat diminimalisir, komunikasi menjadi lebih baik, dan suasana penuh dengan kedamaian. Lebih luas lagi, jika banyak keluarga yang memiliki anak yang suputra, maka masyarakat akan menjadi lebih baik. Tingkat kejahatan menurun, rasa solidaritas meningkat, dan kehidupan menjadi lebih damai. Dengan demikian, membentuk anak suputra adalah investasi jangka panjang bagi masa depan bangsa dan umat manusia. Dalam pustaka suci agama Hindu, selalu dijelaskan bahwa anak suputra akan menciptakan kehidupan yang harmonis dalam keluarga. Hal ini menjadi alasan terbentuknya keluarga yang sukinah, yaitu keluarga yang penuh dengan kebahagiaan, keluarga yang penuh dengan kasih sayang, dan keluarga yang penuh dengan kedamaian. Salah satu cara untuk menciptakan keluarga yang sukinah adalah dengan memberikan pendidikan yang baik kepada anaknya agar memiliki karakter yang baik dalam kehidupan keluarga maupun masyarakat. Inilah bentuk salah satu ajaran agama Hindu tentang putra sejati. Dalam Sarasam Ucaya, sloka 228 disebutkan, Durbalartam balam yasya, tiagartam ca parigraha, pakas caiwa pacitartam, pitarastena putrina. Yang artinya, yang dianggap anak adalah orang yang menjadi pelindung orang yang memerlukan pertolongan, serta untuk menolong kaum kerabat yang tertimpa kesengsaraan. Untuk disedekahkan tujuannya, akan segala hasil usahanya. Gunanya ia memasak, menyediakan makanan untuk orang-orang yang miskin. Orang yang demikian itu, putra sejati namanya. Seorang putra sejati tidak diukur dari ikatan kelahiran semata, melainkan dari laku hidup yang ia jalani. Ia hadir sebagai tangan yang menguatkan mereka yang lemah dan menjadi bahu yang menopang kerabat yang tertimpa derita. Dari hasil jerih payahnya, ia tidak menggenggam untuk dirinya sendiri, melainkan melepaskan dalam wujud yatnya dan pengabdian. Dapur yang ia nyalakan bukan hanya untuk memenuhi perutnya, tetapi untuk menghangatkan kehidupan orang-orang miskin. Anak yang demikian tersebut adalah cahaya Dharma dalam keluarga. Umat Sedharma dan pendengar yang berbahagia, sloka tersebut menjadi cermin untuk menimbang kembali arah hidup yang ditempuh, memanggil nurani agar tidak larut dalam kepentingan diri, tetapi berani melangkah menjadi pribadi yang bermanfaat. Ketika tangan bergerak untuk memberi, ketika hati bergerak untuk menolong, saat itulah nilai sejati kehidupan tumbuh. Seperti api yang menerangi tanpa pamrih, demikian pula manusia seharusnya hidup, memberi kehangatan dan menumbuhkan harapan, serta menjadikan Dharma sebagai jalan. Umat Sedharma dan pemirsa dimanapun berada, anak suputra bukan sekedar sebuah teori untuk menciptakan sebuah kehidupan yang harmonis dalam keluarga, tetapi juga menciptakan kehidupan yang harmonis dalam masyarakat. Memang benar dikatakan bahwasanya pendidikan utama dari seorang anak adalah keluarga. Di sanalah mereka dibimbing oleh guru rupaka ataupun orang tua. Bagaimana dia hidup, bagaimana dia bersosialisasi, bagaimana dia bersikap, berkata, dan juga bertindak. Semua itu akan mereka dapatkan di sekolah pertama mereka, yaitu keluarga.
Untuk itulah, orang tua sebagai guru rupaka harus memberikan contoh-contoh yang baik kepada putranya. Sebab, anak yang suputra dibentuk oleh keluarga yang harmonis yang memberikan pembelajaran nilai-nilai luhur dharma dalam kehidupan sehari-hari. Yang menjadi tantangan pada era modern saat ini adalah pergaulan yang semakin bebas. Pergaulan yang tidak bisa dikontrol langsung oleh orang tua mengharuskan seorang anak bisa memilih mana pergaulan yang baik dan juga mana pergaulan yang buruk. Sebab apabila nanti seorang anak keluar dari rumah untuk bersosialisasi dalam masyarakat, mereka akan menemukan berbagai macam kehidupan yang mungkin tidak akan pernah mereka bayangkan sebelumnya. Kehidupan di luar yang semakin besar resikonya, bagaimana mereka bersosialisasi, bagaimana mereka bisa berinteraksi, hingga bagaimana mereka berkomunikasi dengan masyarakat. Hingga pada akhirnya, mereka pun akan menjadi bagian dari masyarakat itu sendiri. Orang tua akan memberikan kontrol kepada anaknya untuk bisa melihat bagaimana perkembangan anaknya dan bagaimana pendidikan yang mereka tempuh ke depannya. Sebab orang tua akan selalu mendoakan hal-hal yang baik untuk anaknya. Tidak ada orang tua yang tega membiarkan anaknya berjuang sendirian, terlebih untuk masa depan mereka. Oleh karena itu, pada saat seorang anak memasuki masa brahmacari atau masa menuntut ilmu dalam ajaran agama Hindu, orang tua akan selalu memberikan hal-hal yang positif, selalu mendukung semua hal yang dilakukan oleh anaknya, asalkan hal itu adalah hal-hal yang positif. Seperti membiarkan mereka untuk berinteraksi dengan temannya, membiarkan mereka berinteraksi dengan masyarakat, namun dengan catatan bahwa nilai dharma, nilai kebenaran harus terus ditanamkan. Tidak hanya dalam dunia luar saja, tetapi juga dalam lingkungan keluarga, bersama dengan orang tua, kerabat, dan juga para saudaranya. Anak suputra merupakan cahaya dharma dalam keluarga. Anak suputra adalah cermin dari kebahagiaan dalam keluarga. Dan anak yang suputra adalah cermin bagaimana sang guru rupaka memberikan pendidikan kepada anaknya. Oleh karena itu, untuk membentuk anak yang suputra adalah peran dari orang tua yang didukung oleh kesadaran dari anak itu sendiri. Umat sedharma dan pendengar yang berbahagia, marilah kita merenungkan bersama. Sudahkah kita sebagai orang tua menjadi teladan yang baik untuk anak kita? Dan sudahkah kita sebagai anak berusaha menjadi anak yang suputra? Semoga kita semua mampu menjalankan peran kita dengan penuh kesadaran akan tanggung jawab dan juga kepentingan sosial. Mari kita jadikan keluarga sebagai tempat tumbuhnya cahaya dharma. Semoga dari keluarga-keluarga kita lahir anak-anak yang suputra yang akan menerangi dunia dengan kebaikan, kebenaran, dan juga kasih sayang. Umat sedharma dan pendengar yang berbahagia, demikianlah pesan dharma dengan judul Anak Suputra Cahaya Dharma Dalam Keluarga. Semoga pesan dharma yang disampaikan dapat bermanfaat sebagai bentuk penguatan spiritual. Jika ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri dengan puja Paramasanti. Om Santi, Santi, Santi, Om. Terima kasih.

0: Halo, Dok. Kapan le mulai?
1: Wonten napa to, Pak? Kula niku wangsul tadi sewulan malih, Pak.
0: Iya to. Radio niki rusak iki. Aku kurang hiburan iki. Dok, kanggo ngrungokke RRI. Mosok ngrungokke RRI gak nunggu sewulan. Iya to.
1: Pak, nangge HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mireng ke RRI saged mari HP, Pak.
2: Nah, ngenten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune si Mbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mirengke RRI sa Indonesia lho.
0: Wah, jen gampang tenan, RRI Digital jebul gampang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula Ki Anom Dwijo Kangko, sarjana seni, seniman dalang dari Karanganyar, Surakarta. Monggo sareng-sareng midhangetaken giaran Pro 4 RRI Semarang, saluran budaya Nusantara. Pro 4 RRI Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

0: Wah, nyamleng tenan. Yo ngene iki lur, sore-sore dangdutan yang perompat RRI Semarang. Acarane saben dino, wiwit jam 3 nganti jam 5 sore. Frekuensine diling-iling FM 88,2 lan AM 801. Pengen melu dangdutan utawa request lagu? Bisa. Ya telepon 02483166661 utawa WhatsApp 0811 2777 914. Pro dangdut semakin asik.
1: Cuma ranjang-ranjangan.
2: Pro 4 Saluran Budaya Nusantara. Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula Ki Anom Dujokangko, sarjana seni, seniman dalang dari Karanganyar, Surakarta. Monggo sarang-sarang midhangetaken biaran Pro 4 RRI Semarang, saluran budaya Nusantara. Pro 4 RRI Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

0: Bune, wis padhang iki lho, ndang tangino.
1: Jam piro to?
0: Lah ini kok ya isih ngulat-ngulat.
1: Kalipan lho iki lek ku ngrungokke kelenengan kuwi langen suka perempat RRI Semarang ka lho Pak Ne.
0: Wah, layan saben bengi kaya ngene aku remono Bune.
1: Ora saben bengi kok Pak Ne. Kelenengan langen suka ki mung saben Senin malam Selasa. Kuwi ulungno radione kuwi ulungno.
0: Iki esih esuk ki Mbok Ne.
1: Eh piye to? Sesuk ngene iki wayahe acara geliat pagi jam 6 nganti jam 7. Urip ki radione urip ki.
0: Waduh, lah terus lagune apa kuwi geliat pagi kuwi?
1: Kuwi lagune dangdut kekinian karo selingan info-info bermanfaat. Wah, penyiar yo asik kabeh lho Pak Ne. Saiki masak oh ya, kok yen wis mateng aku kabarono.
0: Wah,

Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Semarang yang dipancarkan dari Jalan Ayani 144-146 Semarang melalui FM 88,2 MHz dan AM 801 kHz. Interaksi pendengar kami terima via telepon 024-8316-661 dan WhatsApp 0811-2777-914. Pro 4 RRI Semarang, pelestari budaya, penjaga.

Pamiyarso Sutresno, kulo kisikit Ariyambo saking Rembang, monggo midhangetaken Pro 4 RRI Semarang. Sampun kesupen lho, Pro 4 RRI Semarang.

Kabar berita pukul 6 waktu Indonesia Barat. Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Semarang USM bersama Rotary Club of Semarang Bima Sena menggelar aksi penanaman 1000 bibit mangrove di kawasan rumah bambu Pok Maswas Manunggal Bahari RT 2 RW 16 Tambak Rejo Kelurahan Tanjung Mas Semarang Utara pada 4 Juli 2026. Kegiatan bertajuk Mangrove for Future, menanam hari ini menjaga masa depan, itu menjadi wujud kepedulian mahasiswa terhadap pelestarian lingkungan pesisir sekaligus mengurangi dampak abrasi di Kota Semarang. Kegiatan tersebut merupakan hasil kolaborasi BEM USM dengan Rotary Club of Semarang Bima Sena melalui program Joko Pesisir serta melibatkan berbagai organisasi dan komunitas.

0: Kita kabar berikutnya sahabat budaya, Festival Layang-Layang tingkat nasional 2026 yang digelar pemerintah Kabupaten Purworejo resmi ditutup dengan meriah di kawasan Pantai Ketawang, Kecamatan Gerabak pada Minggu 5 Juli 2026. Memasuki tahun ke-10 penyelenggaraan event tahunan Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata atau Denporapar, Kabupaten Purworejo ini kembali menjadi daya tarik utama wisatawan. Ribuan pengunjung dari berbagai daerah memadati pantai selatan selama 2 hari 4 hingga 5 Juli 2026. Wakil Bupati Purworejo Dion Aga Sistiabudi mengatakan, festival ini terbukti efektif meningkatkan kunjungan wisata sekaligus menggerakkan roda ekonomi masyarakat pesisir. Demikian kabar berita bersama saya Andi Setiawan, sampai jumpa di kabar berita selanjutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: Ayo selamat ge untuk pendukung Spanyol yang berhasil mengalahkan Portugal dalam laga 16 tadi, 16 besar Piala Dunia 2026. Dini hari tadi yang berhasil memaksa pulang Portugal, dan Cristiano Ronaldo kembali belum dapat mewujudkan mimpinya ya untuk mengangkat trofi Piala Dunia, dan mungkin di penghujung karirnya juga tidak akan mengangkat ya. Namun tetap semangat untuk pendukung Portugal dan juga Cristiano Ronaldo. Biar makin semangat, monggo bergabung di Gliat Pagi 0243316661, juga di 0811277791 atau juga live chat di aplikasi RRI Zal. Monggo sahabat Buda yang pagi hari ini ingin berbagi semangat, kirim salam atau juga request lagu di hari ini. Matahari belum bersinar terpantau dari Jalan Ahmad Yani, Kota Semarang. Sudah ada yang bergabung pagi hari ini dari Gunung Pati, Bu Tarto. Monggo geliat pagi.
1: Selamat pagi. Sehat Mas Andi?
0: Sehat, pangestuni pun. Bu Tarto sehat uki nggih?
1: Puji Tuhan, walaupun 71 lebih. Waduh, sehat terus
0: semangat. Kok 71 tau, kemarin baru 40 kok cepet banget.
1: Oh, 41 ya.
0: Oh, 41. Ngoten.
1: Lo style ke rungkat.
0: Waduh. Ana apa gara-gara Portugal kalah
1: iki lah. Senamnya pernah-pernah lansia.
0: Lah kok
1: mau mere tiap hari.
0: Nggih.
1: Rungkat satu minggu sekali.
0: Wah.
1: Kagem keluarga Mas Sandi, semoga sehat,
0: nggih,
1: panjang umur, tambah rezeki yang melimpah-limpah ya, Mas.
0: Nggih, amin.
1: Matur sembah nuwun, tak tunggu lagi.
0: Nggih, mungkin dipadosi riyen lagune dereng ketemu
1: niki. Oh, nggih, terserah. Nggih.

Saya sapa juga sahabat budaya, ada Mas Palur di Jagalan yang monitor Pro 4 RRI Semarang, juga Pak Suyarto di Semarang. Mengucapkan selamat pagi untuk seluruh pendengar. Dari Ringan Teluh, Pak Suwarno juga sudah bergabung ya, monitor Geliat Pagi RRI Semarang.

beraktivitas guys, sahabat budaya, semoga diberikan kelancaran dan jangan lupa touch up sedikit guys biar selalu terlihat cantik.

0: Arsa, kamu nunggu siapa? Mesin mobilmu masih nyala tuh.
1: Iya, cuma bentar kok, biar AC-nya tetap dingin.
0: Tapi tahu nggak, mesin yang dibiarkan menyala tetap buang polusi, boros bensin juga. Matikan sebentar aja bisa bantu kurangi emisi loh.
1: Aku malah nggak kepikiran. Kalau matiin, aman ya?
0: Aman banget. Jadi lebih efisien bahan bakar juga kan? Lagian, kalau cuma jarak deket, mending pakai angkutan umum. Udara jadi lebih bersih, jalanan juga jadi nggak macet.
1: Wah, masuk akal juga. Oke deh, aku matiin dulu ya mesinnya. Rasanya jadi lebih tenang ya?
0: Iya dong, satu langkah kecil tapi sangat berarti untuk bumi.
2: Matikan mesinmu, hirup udara segar lebih baik untuk kesehatanmu.
3: Saben dino mong alammu.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kulo Ki Sri Susilo Tenggreng dalang saking Boyolali. Sumangga midhangetaken giaran Pro 4 RRI Semarang minangka radio pelestari budaya penjaga tradisi rum kuncaraning bangsa dumunung haneng luhuring budaya harum nama dan tingginya derajat suatu bangsa terletak pada budayanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

Pamiyarso Sutresno, kulo kisikit Aryambo saking Rembang, monggo midhangetaken Pro 4 RRI Semarang. Sampun kesupendo, Pro 4 RRI Semarang.

Mas Bayu, satu informasi untuk panjenengan yang tinggal di kawasan pesisir pantai utara Jawa Tengah. Ada peringatan dini banjir pesisir atau rob yang berlaku hari ini 7 Juli 2026. Ini disebabkan oleh adanya aktivitas pasang air laut yang dapat memenuhi dinamika pesisir di wilayah pantai utara Jawa Tengah berupa banjir pesisir. Masyarakat pesisir di pantai dihimbau waspada terhadap peningkatan ketinggian pasang air laut maksimum yang berpotensi menyebabkan fenomena banjir pesisir atau rob yang diprediksi terjadi pada hari ini pukul 12.00 waktu Indonesia Barat hingga 14.00 waktu Indonesia Barat. Hal ini dapat berdampak pada terganggunya transportasi di sekitar pelabuhan dan pesisir, aktivitas petani garam, perikanan darat, serta kegiatan bongkar muat di pelabuhan. Sekali lagi, masyarakat dihimbau untuk selalu waspada dan siaga mengantisipasi dampak dari banjir pesisir atau rob serta memperhatikan update informasi cuaca maritim dari Stasiun Meteorologi dan Geofisika. Sekali lagi, sahabat budaya, untuk panjenengan yang berencana melintasi daerah pesisir pantura utara Jawa Tengah atau tinggal di daerah pesisir utara Jawa Tengah, peringatan banjir pesisir atau banjir rob ya nanti diprediksi terjadi pukul 12.00 hingga 14.00 waktu Indonesia Barat.

Siapa yang sering begadang sambil minum kopi? Tahukah Anda, minum kopi bukan sekedar bikin melek, tapi juga bisa meningkatkan kreativitas loh. Sebuah studi dari University of Arkansas menunjukkan bahwa kafein bisa membantu berpikir lebih cepat dan fokus, terutama saat harus brainstorming ide-ide segar. Tidak heran, kaum muda-mudi selalu ditemani kopi setiap mengerjakan tugas. Tapi jangan kebanyakan, karena kalau kebanyakan nanti malah membuat deg-degan dan susah tidur. Jadi, kalau lagi mengerjakan tugas atau cari ide, secangkir kopi bisa jadi teman terbaik kamu. Aroma kopi memang selalu membangkitkan semangat. Tetap produktif dan jangan lupa istirahat ya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kulo Kianom Dujo Kangko, sarjana seni, seniman dalang dari Karanganyar, Surakarta. Monggo sarang-sarang midhangetaken biaran Pro 4 RRI Semarang, saluran budaya Nusantara. Pro 4 RRI Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

bersinar suhu di kota Semarang pagi hari ini masih terasa dingin guys sahabat budaya. Karena berdasarkan data cuaca yang diamati di Stasiun Meteorologi Ahmad Yani Semarang hari ini tanggal 7 Juli 2026 pukul 5 waktu Indonesia Barat, Semarang kondisi cerah untuk angin berhembus dari arah tenggara dengan kecepatan 6 km per jam dengan suhu udara 24 hingga 24,4 derajat Celcius dan kelembapan udara berkisar di 90%. Untuk perakiran cuaca di hari ini, kota Semarang pagi hingga siang diprediksi cerah. Sore hingga malam cerah berawan, angin bertiup dari arah timur ke selatan dengan kecepatan 5 hingga 30 km per jam dengan suhu udara berkisar 27 hingga 34 derajat Celcius, kelembapan udara berkisar 45 hingga 80%. Meskipun pagi hari ini terasa suhu cukup dingin, namun nanti siang ini diprediksi bisa panas guys sahabat budaya, bisa mencapai 34 derajat Celcius. Jangan lupa konsumsi air minum yang cukup, harapannya tentu tubuh terus terhidrasi. Untuk Jawa Tengah secara umum pagi hingga siang diprediksi cerah hingga cerah berawan, sore hingga awal malam cerah berawan hingga berawan, potensi hujan ringan tidak merata di sebagian wilayah pegunungan tengah, waspada potensi kemudahan kebakaran hutan dan lahan, monggo diwaspadai nggih, karena memang sudah mulai terasa kering nggih suhu di akhir-akhir ini, dan tetap waspada untuk yang tinggal di daerah pegunungan atau pekarangan yang terhadap ranting-ranting yang kering, waspada kebakaran. Sudah ada dua kursi dari Ta Sugiarto di Kewau di Suwon kalian Bu Arti. Salam untuk sahabat Gelat Pagi Pro 4. Cuaca sejuk untuk olahraga tipis-tipis sambil siram tanaman yang kering. Selamat bertugas Mas Andi. Terima kasih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kulo ki Sri Susilo Tenggreng Galang saking Boyolali. Sumangga midhangetaken giaran Pro 4 RRI Semarang minangka radio pelestari budaya penjaga tradisi. Krom kuncaraning bangsa dumunung haneng luhuring budaya. Harum nama dan tingginya derajat suatu bangsa terletak pada budayanya. Wassalamualaikum.

Tetap berhati-hati sahabat Buda untuk panjenengan yang sedang dalam perjalanan untuk mengawali aktivitas di pagi hari ini, hari Selasa 7 Juli 2026. Tetap sehat, tetap semangat, dan semoga apapun aktivitas panjenengan di hari ini diberikan kelancaran, dan yang paling utama tentunya keselamatan. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Program Gerak Pagi harus segera kita akhiri, tapi jangan kemana-mana, saya Adi Setiawan nanti masih akan temani di Ragam Semarang.

0: Halo, Dok. Kapan le mulai?
1: Wonten apa to, Pak? Kula niku wangsul tadi sewulan malih, Pak.
0: Iya to. Radio niki rusak iki. Aku kurang hiburan iki. Dok, kanggo ngrungokke RRI. Masa ngrungokke RRI gak ada nunggu sewulan. Piye to?
1: Pak, nganggo HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mireng ke RRI saged mari HP, Pak.
2: Nah, ngeten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune si Mbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mireng ke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mireng ke RRI sa Indonesia lho.
0: Wah, jen gampang tenan, RRI Digital jebul gampang.

Kabar berita pukul 7 waktu Indonesia Barat. Jateng Fair 2026 mencatat perputaran ekonomi sebesar 5 miliar rupiah selama 10 hari penyelenggaraan di kawasan PRPP Kota Semarang. Pameran tahunan tersebut juga berhasil menarik sekitar 125 ribu pengunjung, meningkat dibanding tahun sebelumnya. Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yassin Maimun mengapresiasi penyelenggaraan Jateng Fair yang dinilai mampu menghidupkan kembali aktivitas ekonomi dan pariwisata daerah. Menurutnya, besarnya nilai transaksi menjadi bukti bahwa Jateng Fair memiliki kontribusi nyata terhadap pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah. Kita kabar berikutnya, sahabat budaya, pameran seni bertajuk Konvergensi